0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Baik, Kang Mas Bayu, selanjutnya saya ajak Anda untuk menapaki ragam Semarang ya. Hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat kami temani Anda dengan tembang-tembang berbahasa Jawa ini kami pilihkan tentunya ya. Selain itu juga kami hadirkan rangkaian informasi yang terjadi di Semarang dan sekitarnya yang bermanfaat untuk Anda. Saya Tonan Martiko ya, tetap setia menemani Anda, menyemangati Anda di pagi kali ini.

0: Bapak, kenapa sih kita harus menanam pohon?
1: Menanam pohon itu penting, Nak, karena menanam pohon itu dapat mencegah berbagai bencana.
0: Bencana apa saja, Pak?
1: Menanam pohon dapat mencegah banjir, tanah longsor, kekeringan, dan bisa mengurangi pemanasan global.
0: Wah, aku ingin menanam banyak pohon, Pak, biar tidak terjadi bencana.
2: Tanamkan kecintaan merawat lingkungan kepada anak sejak dini dengan cara menanam pohon. Dengan menanam satu pohon, kita ikut andil dalam mencegah bencana. Mari kita lestarikan lingkungan dan mencegah bencana dengan gerakan menanam pohon. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.

Tresno Kalingan Negoro begitu ya. Suara manis dari Arya Satria tadi ya. Anda masih menyatu dengan kami dalam suguhan ragam Semarangan melalui Perumpat RRI Semarang tentunya. Kami tetap menyayangi dan mencintai Anda. Kenapa? Ya, Kak Mas Bayu di akhir-akhir saat ini ada sebuah fenomena alam yang terjadi setiap satu tahun sekali ya. Udara dingin di musim kemarau. Ya, ketika malam hari apalagi, wah luar biasa dinginnya sampai menusuk tulang begitu kata banyak orang. Sedangkan kalau pagi hari juga masih menyisakan udara yang dingin. Tapi ada sebagian yang mengatakan ini bukan dingin tapi sejuk gitu. Bagi orang-orang yang kuat menahan atau bertemu dengan udara dingin. Nah, Kang Mas Bayu orang Jawa sering mengatakan ini adalah musim bediding. Nah, sebenarnya apa fenomena bediding ini? Fenomena bediding ini merupakan istilah yang merujuk pada fenomena suhu udara dingin yang terjadi di tengah musim kemarau. Dalam konteks klimatologi, ini merupakan fenomena yang normal terjadi berkaitan dengan kondisi atmosfer, Kang Mas Bayu. Dan istilah bediding sendiri berasal dari bahasa Jawa, yakni kata bediding, mengutip dari Kemendikbud. Ya, kata bediding artinya terasa dingin. Fenomena suhu udara dingin di tengah musim kemarau. Fenomena bediding ini ditandai dengan suhu udara yang turun drastis pada malam hari hingga pagi hari. Sebenarnya adalah hal yang alamiah terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau seperti bulan Juli sampai dengan September, Kang Mas Mbak Yuna. Lalu apa penyebab terjadinya fenomena bediding? Ini disebabkan berbagai hal. Mengutip dari situs BMKG, pada musim kemarau tutupan awan sangat minim sehingga pada siang hari matahari terasa sangat-sangat terik diiringi dengan peningkatan suhu udara, dan hal tersebut tidak akan karena tidak ada objek di langit yang menghalau sinar matahari. Dadi ora ana sing ngalang-alangi sinar ke langit tekan bumi iki wak los dol. Sehingga penyinaran matahari yang merupakan gelombang pendek ini menjadi maksimum pada siang hari. Sama halnya dengan siang hari, radiasi yang dipancarkan balik oleh permukaan bumi pada malam hari juga optimum karena langit bebas dari tutupan awan. Pancaran radiasi gelombang panjang dari bumi ini diiringi dengan penurunan suhu yang signifikan pada malam hari. Nah, masyarakat dihimbau untuk dapat beradaptasi dengan perubahan cuaca yang terjadi seperti dengan mengenakan pakaian yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Misalnya dengan memakai jaket tebal, kaos tangan, kaos kaki, dan selimut ya jika mengalami kondisi cuaca dingin pada malam hari hingga pagi hari.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen perempat RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Baik, Kang Mas Bayu, untuk mengetahui cuaca dan iklim pada hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Usman dari beliau adalah prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Selamat pagi Mas Usman.
2: Selamat pagi Pak Tono.
1: Iya, apa kabar pagi kali ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik dan tetap semangat seperti di studio juga semangat menyemangati Mas Usman begitu ya. Oke. Silakan laporannya Mas Usman.
2: Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi sahabat budaya. Kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Sabtu 4 Juli 2026 pukul 7 pagi, esok hari Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat, perairan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Untuk itu dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Kita beralih ke informasi selanjutnya yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Sabtu 4 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan berkisar antara 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan informasi yang terakhir yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Sabtu 4 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 sampai 11 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan pasang surut untuk siang ini. Surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 12 siang nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Mas Usman, selamat lanjut aktivitasnya.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

Makanan tradisional olahan ikan bandeng yang terkenal di Indonesia, terutama di Semarang, Jawa Tengah, bernama Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan uap air bertekanan tinggi, sehingga menghasilkan daging empuk dan duri yang lunak. Proses pembuatannya, bandeng dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian, ikan yang sudah dibumbui tersebut dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasukkan dalam panci yang dikunci rapat, sehingga uap air tidak keluar dan ikan yang dimasak bisa matang secara merata. Salah satu keunikan dari ikan bandeng yang dimasak dengan cara presto, duri ikannya menjadi lunak, sehingga saat menyantapnya, kita tidak perlu memisahkan daging dan durinya. Bandeng presto sudah jadi, kemudian bisa dimasak dengan cara digoreng, dipepes, dan bisa dijadikan menu lainnya. Dalam perkembangannya, bandeng presto awalnya produk usaha kecil-kecilan. Karena banyaknya peminat dari masyarakat, bandeng presto telah berkembang dan mulai banyak yang memproduksinya. Selain menjadi salah satu makanan tradisional khas dari kota Semarang, bandeng presto sering dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Semarang, Jawa Tengah.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Masih jalan bareng dalam ragam Semarang ya, bersama Perumpat RRI Semarang yang setia menemani Anda. Kang Mas Bayu, pemerintah kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum DPU terus mengintensifkan pembersihan saluran drainase di kawasan Simpang 5 sebagai upaya mengantisipasi genangan saat musim hujan ya. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga kawasan ikonik kota Semarang agar tetap nyaman, aman, dan bebas genangan. Pembersihan dilakukan DPU Kota Semarang dengan mengeruk sedimen dan mengangkat sampah yang menghambat aliran air. Pemeliharaan rutin ini bertujuan mengembalikan kapasitas saluran agar sistem drainase dapat berfungsi secara optimal. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, pekerjaan difokuskan pada saluran drainase di sekitar Simpang 5 yang menjadi salah satu titik prioritas pemeliharaan. Dan dalam proses pengurukan, petugas mengangkat endapan tanah dan berbagai jenis sampah seperti gelas plastik, sampah plastik berukuran kecil, materi yang tersebut ya, selama ini menjadi penyebab berkurangnya kapasitas saluran drainase. Baik, satu tembang lagi masih bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Ragam Semarang sesi pertama ini ya. Nanti setelah pukul 8 pagi sampai pukul 9 tetap di Perumpat Semarang. Kita lanjut Ragam Semarang sesi kedua.

0: Mie kopyok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopyok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 8. Kang Mas Bayu, Festival Johannes van der Steur digelar pada 1 hingga 26 Juli 2026 di Kompleks van der Steur, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Agenda ini diadakan guna menghormati jasa para pahlawan kemanusiaan menjelang peringatan hari lahirnya pada 10 Juli dengan agenda bersih makam, diskusi sejarah, pameran, dan jelajah kota tua. Adapun misionaris asal Belanda yang tiba pada tahun 1892 ini mendedikasikan hidupnya dengan mengasuh lebih baik dari 7.000 anak terlantar korban perang lintas etnis melalui Panti Orange Nassau hingga wafat 1945. Selain bidang sosial, festival tersebut turut mengenang kontribusi besarnya dalam mempelopori perkembangan olahraga sepak bola pertama di Magelang yang awalnya dihadirkan sebagai hiburan edukatif bagi anak-anak asuhnya di halaman panti.

0: Masih dari Magelang, Kang Mas Bayu. Magelang Festive Week Full 2 resmi diselenggarakan selama 11 hari penuh mulai 27 Juni hingga 7 Juli 2026. Berpusat di lantai 1 Mall The Alun-Alun Kota Magelang, festival ini hadir sebagai ruang kreatif yang memadukan sektor hiburan dan pemberdayaan ekonomi daerah. Selama kegiatan berlangsung, para pengunjung dapat menikmati beragam rangkaian acara menarik seperti pertunjukan musik hidup dan pentas seni budaya yang menghibur. Selain itu, pameran produk ekonomi kreatif khas daerah serta bazar UMKM lokal turut memeriahkan suasana belanja sekaligus menjadi wadah efektif bagi para pelaku usaha kecil untuk mempromosikan produk unggulan mereka. Demikian saya Tonolan Martiko. Kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye ta?
1: Mak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Mak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya, saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

0: Gambang Semarang merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional Kota Semarang. Kesenian ini terdiri dari seni musik, vokal, tari, dan lawak yang merupakan seni tradisi kerakyatan. Dahulu, kesenian Gambang Semarang dimainkan oleh penari dan penyanyi keturunan Tionghoa, berkebaya encim dengan batik Semarang. Musiknya diiringi oleh kecrek, suling, bonang, gambang, dan gong. Gambang Semarang merupakan cerminan akulturasi budaya Cina dan Jawa di Kota Semarang.
1: Iya, masih jalan bareng dalam ragam Semarang. Saya ingin menyapa beberapa yang sudah WA dulu ya, sahabat budaya yang sudah WA. Pak Narto di Ngalian, selamat pagi Pak. Waduh, menurut saya bediding itu tidak pakai klambi atau kaos, mau nganggu katok kolor tok. Saya ngerti ku zaman cilik iki wong tuwa pernah negur, "Le, ojo bediding nganggu kaos." Nggih, betul Pak. Kalau bediding itu artinya memang ngeligo begitu nje. Nah, bahasa Jawa lainnya itu ngeligo, dosa namanya ngeligo. Nganggu katok tok nek bediding, nggih. Nek bediding niku mongso adem di musim kemarau seperti yang tadi saya ungkapkan begitu Pak Narto nggih. Tadi nek bediding karo bediding iki beda. Oke, kemudian Mas Rofik di Pancur ya. Kaliwuluh Kayong Jepara, request ojo dibanding-bandingke. Tadi sudah kami putar ya Pak ya. Pak Rofik di Pancur, sehat selalu dan tetap semangat. Kemudian juga ada yang melaporkan nih dari Genuk ya, cuaca seperti ini sejuk-sejuk di hatiku ya. Pas untuk goyang tipis-tipis, minumnya air putih hangat sambil dengerin irama dari Geliat pagi tadi sampai ragam Semarangan. Oke, bikin nasi goreng sendiri yang simple dan hemat. Luar biasa ini ya. Biasa ibu-ibu kalau di hari pagi seperti ini, baik libur maupun tidak, ini yang utama, salah satu yang utama adalah menyiapkan sarapan pagi. Ini sudah meh jam setengah songo, kira ya wis sarapan, wis mau. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Muncul lagi.
1: Walah, muncul meneh mbok yo ganti liyane ngono yo tamune omong siji awet mau esuk.
2: Aku enggak diputer lagune.
1: Lah kluthu lagune mau anu wektune wis entek.
2: Laguku kan enggak diputer tadi.
1: Lah iya, wektune wis entek.
2: Oh, tapi saiki sekarang minta lagu ya.
1: Kusuma. Kusuma Wijaya wis tak cepake lho iki.
2: Ah, aku pengen kerja.
1: Oh, kerja. Kerja apa? Aku cah kerja.
2: Aku cah kerja, oh, gitu loh.
1: Ya syukur nek isih semangat kerja.
2: Ya. Puterin ya, sayang.
1: Akhirnya dipanggil sayang jenengan iki, Jan. Wah, mak bergendu ngono rasane kaya
2: Mas Tono.
1: Mungkuk-mungkuk.
2: Sayang kakak, sayang adik, sayang ibu, sayang bapak. Betul. Sayang semuanya toh.
1: Betul, terima kasih.
2: Gak apa-apa toh.
1: Ora apa-apa.
2: Kayaknya nanti ada yang marah.
1: Oh, rene, orang duwe apa-apa. Pokoknya rene sing duwe marah. Oke. Ngaten,
2: Bu
1: Dewi.
2: Semuanya saja.
1: Iya.
2: Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih.
2: Mas Tono, segera kesehatan.
1: Yeah.
2: Jangan ngantuk lu.
1: Orang ngantuk, kok ini melulu terus sampai mau.
2: Iya, yeah, iya. Makan dulu ya, nanti tidak sakit.
1: Udah, yeah, matur nuwun perhatiannya.
2: Terima kasih.
1: Bu Dewi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, aku cah kerja sudah kami siapkan ya Bu Yam. Sementara tadi juga ada yang request Taman Juruk, begitu ya. Taman Juruk itu adalah kebun binatang yang ada di Kota Solo atau Solo, begitu ya. Kalau di Solo punya Taman Juruk, di Semarang ada Semarang Zoo, ya, tempat wisata kebun binatang di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ini merupakan destinasi wisata yang bisa menjadi pilihan jalan-jalan bersama keluarga. Nah, sedangkan lokasi Semarang Zoo ini ada di wilayah Pantura, Jalan Raya Semarang Kendal, kilometer 17 Semarang. Nah, ini lokasinya cukup mudah diakses ya, karena berada di perbatasan antara Semarang dan Kendal dan tepat di Terminal Mangkang. Di depannya Terminal Mangkang, bisa dijangkau mobil pribadi ataupun angkutan umum biasa. Jadi Anda untuk masyarakat luar kota Semarang, kalau berlibur di Semarang silakan mampir di Semarang Zoo ini ya, di Semarang Barat, depan Terminal Mangkang, berseberangan dengan Terminal Mangkang. Ini lokasinya sangat mudah dijangkau dan mudah dicari begitu ya. Apalagi sekarang sudah ada bantuan dari Mbah Google Map. Jam buka Semarang Zoo yaitu Senin hingga Jumat mulai pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah buka mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, disebutkan di Semarang Zoo ini ada 50 jenis spesies hewan di kebun binatang yang akrab juga disebut dengan kebun binatang mangkang atau bonbin mangkang gitu ya. Mulai dari golongan aves atau burung, mamalia, reptil hingga primata. Nah, di Semarang Zoo ini sahabat budaya beberapa hewan yang jadi koleksi antara lain ada burung unta ya. Nek, selama ini urung tahu ngerti aku kile jenenge burung unta iki kaya ngapa, jarine dhuwur delundeng-delundeng. Nah, silakan bisa datang ke Semarang Zoo. Kemudian berbagai jenis elang, jalak Bali yono. Nah, ini yang sangat-sangat menyenangkan juga ya, jalak Bali ini karena sudah langka populasinya dan ternyata di Semarang Zoo ini masih bisa kita lihat kelompok jalak Bali yang di pelihara dan juga dikembangbiakkan di sana. Kemudian ada beruang madu, gajah Sumatera, harimau Benggala, rusa, berbagai jenis ular, buaya, leopard, gecko, beruk, nah, siamang. Ini armada ke rupa Mbak Dewi, Bu Dewi yang ada di PSB ya. Armada ke rupa neng Semarang Zoo, no beruk karo siamang, orang utan dan masih banyak lagi di sana. Semarang Zoo terus berbenah dan melengkapi fasilitas, wahana dan pertunjukan. Wahana favorit adalah Animalia Zoo dengan konsep edukasi tentang satwa liar.

Dukderan merupakan festival untuk menandai dimulainya ibadah puasa di bulan Ramadan yang diadakan di kota Semarang. Perayaan ini dimulai sejak masa kolonial. Perayaan dibuka oleh wali kota dan berperan sebagai adipati. Dimeriahkan oleh sejumlah mercon atau petasan dan kembang api. Nama Dukderan merupakan onomatop dari suara letusan. Duk yang berarti bunyi yang berasal dari beduk. Sementara deran adalah suara dari mercon atau petasan. Meskipun demikian, ada satu mainan yang selalu terkait dengan festival ini yang dinamakan Wara Ngendok.

Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19. Pada masa itu, tidak hanya sebagai pusat militer, namun juga sebagai menara pengawas bagi segala aktivitas kegiatan orang Cina. Untuk mengamankan warga dan wilayahnya, maka dibangun benteng yang dinamakan Benteng Fitzhu. Kawasan ini disebut juga Altstadt. Luas daerahnya sekitar 31 hektar dan merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dilihat dari kondisi geografi, tampak terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga seperti kota tersendiri yang akhirnya mendapat julukan Little Netherlands.

Masih jalan bareng dalam ragam Semarang pagi kali ini ya. Tetap ceria kan Kang Mas Bayu? Iya, semangat untuk menjalani pagi kita kali ini ya. Sebuah informasi dari Polda Jawa Tengah ini. Nah, Kang Mas Bayu, Polda Jawa Tengah menggelar upacara penyambutan tanda kehormatan Nugraha Sukanti atau Sakanti di lapangan Apel Mapolda Jawa Tengah pada hari Kamis 2 Juli 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo dari Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-81 Juli 2026. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Tengah menyebut bahwa penyambutan tanda kehormatan Nugraha Sukanti menjadi momentum bersejarah bagi Polda Jawa Tengah. Menurutnya, penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi negara atas dedikasi, prestasi, dan kinerja seluruh jajaran Polda Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Nugraha Sukanti merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada Kesatuan Polri yang dinilai memiliki jasa, prestasi, dan pengabdian luar biasa kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Penghargaan tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa pemerintah mengapresiasi kinerja Polda Jawa Tengah yang dinilai mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Kata gamel dalam bahasa Jawa artinya memukul atau menabuh. Sedangkan akhiran an ini membentuk kata benda. Sehingga makna gamelan adalah seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Alat-alat musik gamelan didominasi dengan material kayu dan gangsa, sejenis logam campuran timah dan tembaga. Instrumen pengiring gamelan antara lain kendang, ponang, panerus, kender, dan gambang. Juga ada suling, siter, celempung, selentem, demung, dan saron. Selain itu tentu saja gong, kenong, ketuk, japan, kempiang, kempul, dan peking.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9. Kang Mas Bayu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Boyolali menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas keprotokolan dan Master of Ceremony MC bagi jajaran sekretariat di Aula Bawaslu setempat pada hari Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan ini menghadirkan Nira Kaisa Azani dan dari Biro Sumber Daya Manusia, SDM dan Umum Bawaslu Republik Indonesia sebagai narasumber yang membawakan materi seputar seni protokol serta kendali diri di ruang publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Kepala Sekretariat Bawaslu Boyolali Agung Suyanto menjelaskan bahwa pelatihan interaktif dan praktik langsung ini diharapkan dapat mendukung acara kelembagaan yang semakin tertib, profesional, sekaligus menjaga netralitas komunikasi publik sesuai karakter kolektif kolegal Bawaslu. Informasi lainnya, Festival Bunga Bandungan kelima tahun 2026 resmi diselenggarakan pada 3 hingga 5 Juli 2026 di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Mengusung misi membidik level nasional serta mendukung petani bunga lokal, festival ini menghadirkan beragam daya tarik menarik bagi wisatawan. Puncak acara memamerkan karnaval 25 mobil hias yang didekorasi penuh menggunakan bunga segar hasil panen setempat pada hari Minggu 5 Juli 2026. Selain itu diadakan pula pasar tematik bunga potong di Desa Jetis sebagai pusat transaksi bunga terlengkap di Jawa Tengah. Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan pameran produk UMKM, kompetisi fashion show, lomba merangkai bunga dan pertunjukan seni tradisional yang diharapkan dapat menjadi hiburan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, pendengar setia Pro 4 RRI Semarang, bersua kembali dalam suguhan Mangun Projo. Pada pagi kali ini kita akan ngobrol dialog ringan bersama Ki Kanjeng Raden Tumenggung Supriyono Jayengnagara. Beliau adalah koordinator bidang humas dan kerjasama Pepadi Kota Semarang. Dalam topik filosofi wayang bekal menghadapi tantangan hidup. Namun sebelumnya satu tembang dulu kami hadirkan untuk membuka suasana Mangun Projo pagi kali ini.

0: Kang Mas Bayu yang barusan gabung dalam suguhan Mangun Projo pagi kali ini ya. Tema atau topik kita kali ini adalah filosofi wayang bekal menghadapi tantangan hidup bersama narasumber kita Ki Kanjeng Raden Tumenggung Supriyono Jayeng Nagoro. Dan beliau adalah Koordinator Bidang Humas dan Kerjasama Pepadi Kota Semarang. Untuk Anda nanti yang ingin gabung dalam suguhan ini bisa tanya-jawab, ngobrol langsung dengan narasumber melalui telepon yang sudah kami siapkan untuk Anda di 024-831-6661 ataupun WA di 0811-2777-914. Sugeng Enjang Bopo Priyono.
1: Sugeng Mas Tono.
0: Nggih. Kados pundi pawartosipun menika?
1: Alhamdulillah. Ya, tuwek-tuwek isih diparingi sehat.
0: Alhamdulillah nggih. Kula menika nggih kepareng aturaken rumiyin ini nggih. Sampun kangen kalian panjenengan. Watawis 15 tahun kepengker menika kok wonten Gayam Sari kula ngendheri panjenengan iki tak arep-arep Pak Jayeng iki kapan ngastoni ringgit meneh ngaten. Inje Pak Jayeng menika naminipun wayang menika mujudaken atau bentuk seni maupun budaya begitu ya, bentuk kecilnya berupa seni dalam skup atau lingkup yang lebih besar disebut budaya begitu, yang sudah ada dari zaman dulu hingga kini, zaman modern, semodern apapun wayang tetap eksis begitu ya Pak ya. Dan di dalam wayang ini dikatakan oleh para ahli dan termasuk penjenengan nanti bahwa ada nilai-nilai filosofi yang bisa dipetik untuk menjalani hidup, bahkan untuk menghadapi ini tantangan hidup di zaman kekinian gitu nje Pak nje. Mungkin bisa dibuka dulu Pak, seperti apa sih wayang itu sebenarnya kok bisa dijadikan sebagai pegangan hidup yang bisa dipetik dari filosofinya Pak?
1: Nje. Alhamdulillah sampai saat ini Mas Tono, wayang menika masih merupakan hiburan rakyat yang melekat di perkehidupan masyarakat luas, utamanya kita di Pulau Jawa ini. Terbukti dari pagelaran wayang-wayang ini, masyarakat di Indonesia punya idola sendiri-sendiri. Sudah bisa mengidolakan, melihat sesuatu itu langsung dia bisa mengidolakan, wah kae watake watak sengkuni.
0: Nek kira-kira watake elek,
1: wah kae watake sengkuni. Wah, lah nek kae janakane. Nah, terus niku wis masuk dalam kriteria orang-orang mengartikan perilaku si seseorang. Wah lah kok kaya, wah berangasan kaya dosa muka.
0: Jadi watak wayang ini bisa menjadi sebuah penggambaran watak atau karakter manusia
1: nih,
0: Pak, yang baik, yang buruk, begitu. Nek buruk itu ya sengkuni, terus kacane dosa muka.
1: Dan itu tidak bisa kita ajarkan.
0: Tidak bisa kita ajarkan,
1: tidak
0: dalam arti
1: karena kita tidak bisa mengajak kamu bisa harus mencintai sengkuni, kamu harus mencintai Janoko. Jadi melihat dari perilaku dan sedikit dia melihat pagelaran wayang sudah bisa mengejas atau ngecap, wah orang ini seperti itu.
0: Jadi seseorang itu bisa memahami watak satu persatu tokoh itu melalui pagelaran wayang ya Pak ya.
1: Terus diterapkan dari peri kehidupan sehari-hari. Mulane nek mungsuh piyai Jawa iki nek wis dicap kaya ngoten angel baline. Angel baline.
0: Pramila nggih kita ngatos-atos nggih. Ngati-ati sak uni-unine sak tingkah laku menika ketampun atos-atos nggih.
1: Mila menika sing mendewasakan si piyai-piyai Jawa utaminipun ingkang mengku panguwasa. Nah, ketah ngantos-antos sampun ngantos perilakunya itu dicap dari masyarakat luas seperti tokoh yang tidak baik.
0: Para pangarsaning projo ini adalah sesuatu yang menjadi panutan masyarakat, umum ya Pak ya. Kalau sampai terpleset ke tumindak pun tumindak sing candolo ngaten menika ya bakale ora dipercaya meleh.
1: Ora
0: malah iso dicap kae dosa muka. Dosa muka. Nah ini Pak, untuk semua orang ya, masyarakat umum maupun pangarsaning projo, pangarsaning negara ini, kan di dalam pakliran wayang ini banyak sekali tuntunan-tuntunan yang bisa dipetik. Nah ini bagaimana cara kita untuk mengajak masyarakat umum maupun para pangarsaning projo ini untuk tetap mencintai dan sering-sering nonton wayang, Mbak. Ini hubungannya juga dengan pepadi juga ini.
1: Ini juga merupakan suatu prioritas program pepadi bahwa wayang itu semakin banyak sing nanggap.
0: Semakin banyak sing
1: nanggap.
0: Oh, wadah nih ya.
1: Wah, ada saya itu sampai sekarang belum terlaksana. Pengen arisan nanggap wayang.
0: Arisan nanggap wayang. Nanggap
1: wayang. Niki belum terlaksana. Neng gagasan niku saya. Padahal pandemen wayangan niku ngumpul ono cah 10. Ono piyai 10. Yuk do urunan nyatusan. Sesuk nek iso kira-kira wis melumpuk pantes nggo gelar wayangan gentenan gone.
0: Wah, ini gagasan yang sangat-sangat baik ini Pak ya. Untuk melestarikan budaya, karena wayang ini adalah budaya yang sangat-sangat mengandung pitutur luhur, piwulang tomo gitu.
1: Iya. Mula sampun dipun wiwiti kalian ketua Pepadi Kota Semarang.
0: Nggih.
1: Panjenenganipun Bapak Haji Dr. Anang Budi Utomo.
0: Nggih.
1: Saben wiyosanipun sampun ngelar wayang wonten ing pendopo. Nah, menika saya syukur-syukur nek piyayi-piyayi sing do kaluwihan rejeki niku saben neptune nanggap wayang.
0: Ngaten nggih. Saben neptune nanggap wayang sing kebagian rejeki nggih Pak.
1: Nggih to.
0: Nggih.
1: Ora perlu ndadok sing gedhe-gedhe. Ning sak ora-orane niki wis ana kelir ana gong ra ngoten.
0: Oh nggih. Lan mboten kedah nanggap dalang ingkang kundang kaluka.
1: Wah, Semarang pun pirang-pirang niku.
0: Nggih. Benjang menawi sami wiyosan ngaten nanggap Pak Jayang mesti kula dijak
1: nggih. Ah mesti nek karo Mas Tono.
0: Ya, jadi ini salah satu apa ya Pak ya, kiprah Pepadi Kota Semarang ini terus melestarikan wayang kulit. Salah satu bentuknya setiap hari apa ini Pak yang digelar wayang ini?
1: Saben wiyosani pun mangke kaleresan mangke Sabtu malam Minggu menika apa niku pasarane napa Sabtu napa.
0: Oh ngaten nggih. Mereka mapan wonten ing
1: pendopo nggih. Pendopo Kautaman.
0: Pendopo Kautaman ingkang wonten Gunung Pati
1: menika. Wonten Gunung Pati.
0: Dalemipun Pak Anang. Oh. Sasepun mangke dalu menapa nggih?
1: Mangke dalu.
0: Waduh, sekedap. Mereka wonten telepon ingkang lumebet. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Assalamualaikum. Sugeng siang Kanjeng.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang Bapak. Kalian sinten menika?
2: Nggih, malih sampun dangu dadi pepinang nggih, lewat udara nggih Kanjeng. Mengaten Kanjeng.
0: Nggih.
2: Kula nitik pangandikan panjenengan dari awal sampai ingkang menika, saya setuju menapa ingkang panjenengan aturaken kala wau.
0: Amin.
2: Dalah penyampaianipun Mas Tono ugi sampun kejawab. Namun klub derek badai derek komentar panjang. Komentar kau ngatur. Nah, dibesut Indonesia kemauan kita ni pun sambil ngertos ni. Begini kanjeng, wayang bukan sekedar tontonan, melainkan pedoman hidup. Seni tradisional ini kan mengajarkan nilai-nilai ketabahan, keberanian, kebijaksanaan melalui karakter pewayangan untuk menghadapi cobaan di dunia kan gitu ye. Nah, di sisi lain kanjeng, kalau kita melihat di tengah-tengah permadani budaya di Pulau Jawa yang dinamis, tepatnya lah katakan di Kota Semarang, ini kan banyak sekali seniman, seniwati wayang entah atau sanggar itu kan bermunculan, sehingga memasuki dunia wayang kulit ini tradisional Indonesia ini perjalanan disebut merupakan sebuah kisah yang dijalin dengan penuh semangat kan gitu nggih, dedikasi dan komitmen yang mengakar dalam melestarikan warisan budaya khususnya wayang. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana esensi keberadaan wayang kulit atau wayang orang melalui pandangan dalang dengan korelasinya filosofi wayang menghadapi tantangan zaman Gen Z itu sendiri? Mohon pencerahannya. Matur nuwun, sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang menika Pak Yarto menika nggih. Monggo atur waluyanipun menika.
1: Hebat, matur nuwun kawigatosanipun. Enjang menika saged komunikasi lewat perempat RRI Semarang nggih. Pancen wayang pancen menika pancen luar biasa. Untuk merasuki perilaku kehidupan masyarakat utamanya di Jawa, Indonesia, Semarang. Tuntunanipun, tuntutanipun para warga-warga pecinta utawi syukur-syukur dalang, menawi dalang ingkang sampun kondang kula kinten mboten badhe apa niku mboten badhe kirang babagan anggenipun ngelahirakan wonten ing pagelaran wayang. Nanging menawi tasih pemula utawi tasih wonten ing pasinaonan menika sagedipun namung nderekaken randon-randon utawi pokok-pokok lakon ingkang dipun ajaraken dening sang guru. Nanging yang menawi dalang tembungi sing wis payu saged mawon menika. Awit sak menika dalang ingkang gelar ringgit ingkang sampun kondang-kondang menika langsung tundupain wonten ing pokok inti cerita. Dados monggo menika kalebet tanggung jawab kula panjenengan warga Pepadi Kota Semarang. Ben bisa menghadapi tantangan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat tentang budaya ini. Ngapain masyarakat ini ya menuntut aku wayang nek mengono wae ora seneng ngono. Mila salah kaprah. Ming mergo ben disenengi masyarakat generasi muda le membawakan keladuk. Ayo monggo ngati-hati. Ya iso disenengi masyarakat generasi muda ning tetep norma-norma wayang itu tetep ada.
0: Tetep dijunjung tinggi ya Pak ya, karena wayang ini merupakan salah satu tontonan sing iso kanggo tuntunan. Kalau dalam menggelarkan wayang ini kemudian apa ya menyampaikan filosofi-filosofi atau nilai-nilai keutamaan dalam wayang juga tentunya patut disayangkan ya Pak ya, karena banyak juga sekarang pertunjukan wayang ini Pak, waduh menika nganggo joget-joget kaya reokan sinden balik jungkir ngoten bareng menika aja mesake sinden niku lho menika aneh sing nonton ngoten seneng. Ini tentunya sudah lepas dari nilai-nilai keagungan dalam wayang kulit nggih. Nah Pak, kalau wayang ini kan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, dikatakan ada catatan sejarah yang dimulai dari Demak, kemudian bahkan Majapahit ini juga sudah ada wayang. Tapi dalam faktanya wayang ini tetap masih relevan hingga saat ini, Pak. Ini kuncinya gimana di zaman yang sudah maju seperti ini kok wayang yo tetap eksis? Ngaten menika, Pak.
1: Nah. Ini menika kalebu kelebihan dari wayang. Baik itu wayang orang ataupun wayang kulit, utamanya wayang kulit. Karena wayang kulit itu bisa menyesuaikan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat itu. Nek biyen jaman biyen niku sih dalang-dalang sepuh biyen ya bakene wayang lakoke lakon wayang. Nek sak niki wayang niku iso nglakoke lelakon kahanan saat ini.
0: Bisa jadi penggambaran.
1: Penggambaran.
0: Kondisi dan situasi nah, saat ini.
1: Mula kalau ngajeng sampun matur menawi tokoh utawi publik, jabat publik lebih perilaku ngoten, wis terlalu langsung dicap dening masyarakat. Oh, kayak watake sengkuni, watake dosa muka. Mila lajeng dalang-dalang ingkang sampun kondang menika pinter membawakan alur cerita sambet kalian perilaku tapi keinginanipun si penanggap.
0: Oh, ngaten njenjen. Dereng dangu menika wonten pertunjukan wayang rikala adegan perang gagal menika wonten setunggalipun menapa nggih adegan perang ingkang unik. Perangipun menika Israel kalian Iran, ngaten menika nggih. Amerika kalian Iran menika mewakili saking presidenipun Amerika kalian presidenipun Iran menika. Sami perang ngaten. Wah, dalangipun menawa lajeng ngendika, "Wih, para presiden anu jagat raya, kowe sing ngaku presiden adikuasa lan sak piturut apa kowe ora ngelingi nek iki perang sing berlangsung koyo ngene nek berlanjut engko bakal ngremuk ekonomi dunia, bahkan budaya dunia bakal diremuk. Regan cek wis anu saya muda." Ngaten menika. Menika menapa nggih mujudaken salah setunggalipun gambaran kahanan sak menika
1: nggih, Pak. Nggih. Menika hebatipun Ki Dalang menika.
0: Nggih.
1: Lho nek di gadoke wayang kok ngomongke presiden ora nyambung. Nek menika dipun gadok-gadok ke bentros desa suwe
0: lan penontonipun piyambak nggih mangke wonten pemikiran oh wayang iki yen ngono pancen iso dienggo nggambarake kondisi saat ini
1: iso nggambarake kondisi apa wae manut sing nanggap
0: ngaten nggih menika ugi sugeng enjang kagem Kanjeng Raden Arya ribut carita dipura menika dimiyarsakaken menika kintun salam taklim kagem Romo Jayeng ngaten menika. Matur nuwun
1: Kanjeng Ribut.
0: Nggih, wah piyambakipun menawi dalang sepuh nggih
1: menika piyayi ingkang boten duwe kesel.
0: Nggih.
1: Luar biasa. Saking Semarang jam 2 dalu kondur. Sesuk jam 7 wis tekan Semarang meneh kon.
0: Wah, nggih menika nate ngendika kalian kula menika anu Mas. Aku sisaning yuswaku utawa uripku ki tak nggo ngabdi budaya ngaten niku dipun lampahi saestu menawi cara gambaranipun ringgit utawi wayang ngaten Mbah Ribut menika sinten menika Rama menika perlu dipun apresiasi ugi menika
1: nggih wah luar biasa Mbah Ribut niku ya abiyasa
0: momong putra wayah sing maneka warna
1: warna jembar dadane. Jembar dadane dawa usih.
0: Ngaten nggih menika.
1: Sampun ta wonten pundi kemawon pinanggih putra siswa ingkang maneka warna. Mitakoni ya maneka warna. Nek kalih Kanjeng Ribut iki tetep iso jawab tur ndadekke seneng.
0: Nggih. Menapa ingkang dados pangandikanipun menika saged ndamel pemareming ati lan nambahi kawruh
1: saking
0: nyuwun pirsa tur nggih sok ninggali sangubaran. Iki Bapak menika kinarya gegudungan sawetawis kala wau nggih. Nah menika ngengingi tokoh-tokoh wayang. Tentunipun wonten ing setunggal kotak wayang lan wayang ingkang dipun simping kiwa tengen menika wonten filosofi wonten perlambangipun ngaten nggih. Menawi simpingan kiwa kalian simpingan tengen menika ingkang bentenaken menapa nggih menika
1: bentenaken namung watak mawon.
0: Oh watak ke mawon
1: senajan to wonten simpingan tengen menika wonten ingkang watakipun mboten sae.
0: Oh
1: ingkang wonten kering ugi wonten watakipun ingkang sae.
0: Ngaten nggih. Lajeng ngadepi kawontenan jaman ingkang kados sak menika ingkang dipunameni jaman global utawi globalisasi jaman menika informasi menapa kemawon saingkang sae utawi ingkang awon ingkang real utawi ingkang hoax menika saged dipun akses kanthi gampil wonten ing internet. Wonten HP, wonten Android lan sapiturutipun. Temtunipun kangge mambengi utawi mbentengi diri saking informasi buruk, nganyak ngaten nggih saking info-info hoax ingkang mangke menika badhe nambahi negativitas ngaten. Menika dipun perlokaken tokoh-tokoh wayang ingkang saged paring inspirasi dhumateng masyarakat umum. Kinten-kinten tokoh-tokoh wayang ingkang sae sinten kemawon ingkang saged dados patokan utawi saged dipun tiru watakipun supados tetep sae lan lurus menika Rama Jayeng. Mboten boten dosa muga lho. Boten.
1: Menawi wonten mendhet perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari. Nggih. Menika wonten dipun gambaraken wonten ing Ponokawan.
0: Ponokawan.
1: Ki Semar.
0: Nggih nggih nggih Ki Semar.
1: Heeh. Semar niku ra ya gambaranipun piyai biasa. Lumrah. Ning nyatane duwe kawibawan lan kawenangan ingkang inggil. Ning mboten ketingal.
0: Nggih.
1: Upama niku kula panjenengan sami iso duwe watak kaya Semar ngoten nggih. Kira-kira donya niku ayem.
0: Kenging menapa menika Semar kok saged menapa nggih saged ngemong sedayanipun ingkang watak Candala dipun mong Semar nggih saged dados sae. Menika dados pundi menika?
1: Nggih. Kalebet pancen trahipun Semar menika pancen trah kadiwatan tegesenipun orang yang terpilih.
0: Oh, ngaten. Menika aslinipun jalma limrah menapa?
1: Jalma limrah ning duweni kawasisan utawi trahipun pancen trah kadiwatan ingkang kedah gesang wonten ing masyarakat luas.
0: Oh, dados pamonging satriya agung ngaten menika nggih. Pramila Pandhawa menika sedaya sak anak putunipun saged nggadahi watak ingkang sae, watak utama menika salah setunggalipun ingkang ngemong nggih Semar menika minangka punakawan menika. Kula lajeng kemutan tembang pucung menika. Kula makili panjenengan tembang pucung
1: menika. Nggih, matur nggih.

0: menika ugi dipun menyarsaken dining sinden senior saking Comal Pemalang rumiyin menika muridipun Kinarto Sabdo menika Ibu Turiah wonten ing Comal menika Bapa sing njang. Nggih, Bapa Jayeng kula nderek nyimak saking Comal Pemalang. Salam sehat kagem panjenengan kekalih. Dan penjabaran wayang minangka gambaran cak tumindak tumrap bebrayan watake menungsa urip matuk menika. Pancen menawi piyai budaya kados Bapa Jayeng menika ngendikanipun ngademke pikir ngaten salam ya. Semangat wah
1: matun nggih.
0: Menika jebul ingkang miyarsaken menika para tokoh-tokoh budaya menika tokoh budayawan menika. Inggih. Kala wau Semar menika minangka pepatokanipun patokanipun tiang gesang menawi ngadepi era globalisasi ingkang kados ngaten menika menawi nyonto watake Semar menika saambotan-botanipun mangkih badhe wonten menika nggih Bapa nggih gegondeling urip utawa benteng nging urip saking tumindak Candala tumindak Angkara Murka sanesipun Semar menika taksih wonten malih menika Bapa. Taksih wonten malih menapa sampun Semar kemawon menika?
2: Nggih, taksih kathah.
0: Oh, ngaten.
2: Kathah nggih. Tokoh-tokoh ingkang kedah dipun gega utawi dipun tuladani lampahipun. Upami kados dene tokoh putri wadhanipun Ibu Kunti.
0: Ibu Kunti ya, menika wakil wanodya menika nggih.
2: Kados pundi seorang ibu mencintai putra-putranya. Ini luar biasa Sang Kunti menika.
0: Rikalanipun Kunti menika tinilar garwanipun Pandhu Dewanata kedah ngemong lari alit-alit gangsal golek pangan dhewe mongko mlebu alas menika nggih. Wah, menika critanipun jan sosok ibu, sosok wanita yang sangat luar biasa
2: sangat
0: untuk
2: luar biasa,
0: menjaga anak-anaknya untuk tetap dalam kelurusan ngaten nggih Bapak nggih. Oh nggih matur nuwun. Menika tantangan kangge pelestarian budaya di era digital. Menika temtunipun boten enteng nggih Bapak nggih. Menika saking pepadi mirungganipun menika kangge tetap ngelestarikan budaya wonten ing era digital menika menapa kemawon langkah ingkang badhe lan sampun ingkang katempuh menika apa?
2: Nggih. Pramila pepadi menika ugi ngrangkul para-para pecinta pandemen seniman seniwati ingkang masih muda-muda. Syukur miyos saking pasinaonan utawi sekolahan utawi saking akar rumput.
0: Oh, ngaten ya. Dadi mboten benten-bentenaken.
2: Mboten.
0: Kasta menika mboten sedaya monggo dipun wadahi.
2: Nggih, nggih. Pramila lajeng dipun gelar monggo. Sing do kanoman kali Pak Anang selaku ketua pepadi menika dipun kemparaken dipun dipersilahkan untuk membuat suatu pagelaran yang bisa dicintai oleh generasi muda. Boleh. Pramila lajeng duwe gagasan pengin pengenalan wayang di sekolah.
0: Oh, pengenalan wayang di sekolah. Sekolah. Menapa kalebet salah setunggalipun program saking pepadi.
2: Nggih, nggih. Lajeng tidak menutup kemungkinan untuk apresiasi seni di pedalangan. Dadi ora alergi kowe pengen ngene-ngene aja jenenge ora pepadi mboten.
0: Oh ngaten ya. Dados menika memberikan kemerdekaan untuk berkreasi dan inovasi ngaten ya Bapak Jayeng nggih. Dados upaminipun lari-lari nem menika kepengin nyinau wayang saged wonten ing pepadi. Mangkih guru-gurunipun ugi saking wah maneka warni nggih menika nggih.
2: Pakar-pakar saking pepadi menika sauntawis tasih sami sayuk rukun.
0: Wah,
2: majune pepadi.
0: Nggih, nggih, nggih. Kula nyengkuyung lan nderek remen menika Bapak.
2: Perlune napa kula panjenengan sami kadang-kadang seniman pepadi niku nek pepadi di mana saja itu rukun.
0: Nggih.
2: Dayani mengko laris tanggapan.
0: Oh, laris tanggapan.
2: Nggih. Lah awit napa nanggap wayang niku prestis lho.
0: Nggih, saestu, saestu. Nggih to.
2: Wong kok iso nanggap wayang niku wah kajen keringan. Senajan to dalange niku saking pundi kemawon wah ora masalah.
0: Nggih, mboten masalah.
2: Sing penting ana pagelaran. Dilalah sak niki sang Kota Semarang semakin banyak pagelaran-pagelaran wayang. Saben malam Minggu, malam Sabtu niku mesti ana. Soale wong wonten laporane ya.
0: Oh, ngaten nggih. Wonten laporanipun dhateng Pepadi nggih. Kalebet mangke dalu menika Bapak Pepadi ugi nggelar wayang wonten ing Sanggar Kautaman Gunung Pati nggih menika perlu dipun
2: sengguyung.
0: Sengguyung lan dipun sosialisasiaken wonten ing giharanipun perumpat menika. Para pamirsa semoga ingkang mangke dalu menika kepengin mirsani ringgit wacucal menika dipun selenggaraaken dening Pepadi Kota Semarang mapan ing Pendopo Kautaman Gunung Pati Semarang. Okay. Menika mangke
2: lakonipun Hasto Broto.
0: Lakonipun Hasto Broto. Wah, menika piwulang ingkang saestu tingkat tinggi menika nggih Hasto Broto.
2: Ingkang Hasto Kitunggono.
0: Oh, nggih Hasto Broto dening Kitunggono mangke menawi alamatipun ingkang langkung jangkep mangke kula aturi googling mawon. Jaman sak menika ngaten nggih. Bapa Pepadi piyambak ngawuningane sak menika era digital nggih. Sampun wonten langkah-langkah tertentu kangge majengaken Pepadi lan wayang kulit ringgit wadudal menika kanthi pemanfaatan digital menika Bapak.
2: Nggih, nggih.
0: Sampun
2: nggih menika. Sampun lan menika sak saged-saged giaran utawi kegiatan Pepadi menika diupload wonten mensos.
0: Oh, ngaten. Nggih. Potongan-potongan video nipun nalika pagelaran menika mbok menawi dipun pendhet ingkang beskatipun ngaten nggih. Lajeng ugi menika streaming YouTube ugi
2: streaming YouTube benjang menika tetap streaming YouTube.
0: Ngaten nggih.
2: Kan di channel Pepadi.
0: Nggih. Menika ringgitanipun Pepadi Kota Semarang wonten ing dinten Setu menika Bapak? Menapa Minggu?
2: Setu
0: malam minggu nggih dados dinten menika mangke dalu ngaten nggih mangke dalu menika monggo para pamirsa sami rawuh nyekseni ringgit wadudal menika ngiras pantes nonton pados panglipuring manah ugi pados panuntuning manah ngaten nggih tontonan minangka tuntunan
2: ning saestu Mas Tono
0: nggih
2: wonten ing Pendopo Kautaman menika sampun wiyosanipun Pak Anang menika sing rawuh niku rasane seniman kabeh.
0: Oh ngaten.
2: Nggih dados iso dongengan rono rene ngono.
0: Nggih. Menika lajeng kula kemutan bilih setunggalipun seni menika wonten istilah art of art, seni untuk seni dan art of public. Nggih. Seni untuk umum ngaten nggih. Menawi wonten ing Pendopo Kautaman menika sakit kekalihipun nggih menika.
2: Kekalihipun.
0: Para seniman budayawan saged menikmati seni untuk seni kalangan seniman ugi kangge masyarakat umum, kangge publik menika saged menikmati sedaya.
2: Saged mangke kagem bahan diskusi.
0: Oh, nggih, menika diskusi sekali yang wonten ing mriku nggih. Ngaten nggih. Mugi-mugi menika mangke Pepadi Kota Semarang sarengan kalian RRI wonten ing wekdal ingkang badhe tumapak ugi saged makarya sesarengan nguri-uri budaya giaran wayang kulit wonten RRI ngaten. Inggih menika ingkang kula antu-antu. Bapak menika wonten malih ingkang badhe pun aturaken dhumateng para pamirsa saderengipun mangke kula nyuwun pirsa ingkang pungkasan menika monggo. Mbok menawi saking Bapak Jayeng perlu sosialisasi menopo saking Pepadi ingkang kala wau dereng dipun ngendikaken.
2: Nggih. Matur nuwun Mas. Bile Pepadi menika mbikak wiyar
0: nggih
2: dumateng para seniman seniwati utanipun ingkang karawitan pesinden dalang
0: nggih
2: mboten winates ingkang saking perguruan tinggi. Nanging sedaya para kadang ingkang remen dumateng kabudayan. Monggo pepadi nampi menapa kemawon pitutur utawi panyaruwe kagem kemajenganipun seni pedalangan, pementasan karawitan lan pesinden.
0: Dados menika pepadi menika welcome nggih Bapak. Welcome. Mboten kok lajeng menutup diri rumangsa pepadi, pepadi terus rumangsa paling unggul menika mboten nggih, mboten wonten watangipun
2: nggih. Malah keporo pepadi niku dereng ngerti napa-napa. Perlu panjurung utawi kawruh saking para seniman-seniman sanesipun. Tetelo wonten ing Semarang menika sak sampunipun dipun bikak dening Pak Anang, wala tokoh-tokoh seniman menika kathah sanget. Ingkang utawi ketutup mergo pakaryanipun. Mergo pakaryanipun sibuk, mboten duwe wektu. Sampun nerasaken wanci ning kanthi dipun jawil sareng-sareng kalian pepadi menika nyatanipun nggih saged makempal. Kepara nek ndongeng malah ngilani saking gedene pepinginanipun.
0: Ngaten nggih nggih nggih.
2: Piye supaya pepadi iki engko iso populer, iso kondang, iso muncul dalang-dalang kondang saka Semarang.
0: Wah, sareng kula menapa nggih mireng menapa ingkang dipun andharaken Rama Jayeng menika kula lajeng marem saestu jebul pepadi menika gregetipun menika luar biasa kangge majengaken seni budaya utaminipun ing reh pedalangan nggih kula kinten kala wingi-wingi menika pepadi menika piye ya kabare ha sakmenika pikantuk kabar saking panjenengan marem kula menika
2: kepara sampun nganu apa terus ngene audiensi kalian tokoh-tokoh ingkang sampun kalian Ibu Wali sampun
0: ngaten
2: MPP RRI sampun mangke badhe minggah malih sinten ingkang badhe dipun sowani malih taunipun TVRI Kejaksaan pokoknya pun sing duwe pengaruh wonten ing pemerintahan menika badhe pepadi sowani.
0: Oh nggih, dipun sowani sedaya, dipun suwun panjurungipun dipun jawili sedaya.
2: Para nek duwe gawe nanggap pepadi.
0: Oh, nggih nggih nggih. Menika nanggap

0: Mason. Oh, nggih. Matur nuwun sanget menika ingkang pungkasan panyunan pirsa kula dhateng panjenengan Bapak. Pangajeng-ajeng utawi harapan dumateng masyarakat supados masyarakat menika tetep nresnani budaya bangsa menika kados pundi Bapak Jayeng?
1: Nggih, raya sithik-sithik ngono. Nggih. Sithik-sithik sing baku niku iso gamelan niku iso muni. Monggo sing do duwe gamelan-gamelan niku ayo golek bolo dituthuk sareng-sareng. Awit kathah sing kagungan gongso akeh. Sae ning mboten tau dituthuk. Mergo sing nutuk sinten? Penabuhe do wegah.
0: Oh, nggih jatosipun wonten ing Semarang piyambak menika gamelan kathah nggih. Menika ya akeh sing nganggo. Malah mung ditumpuk
1: nggih. Ya maneman sering ngebak-baki.
0: Aduh. Monggo menika menawi dipun dudah filosofi ini pun gamelan menika luar biasa. Mboten wonten alat musik di dunia ini satupun yang bisa menyaingi gamelan ya Bapak ya. Dereng malih wonten ing seni suaranipun, wah luar biasa.
1: Wah, mereka monggo mereka caranipun mencintai budaya ingkang sampun kagungan monggo digugah malih dilapi menleh terus di tampil utawi
0: duduk sareng-sareng. Nggih, maneman ngene nganti mung dikruyuk rayap rayap kabos to ya. Dibraso sik mangke menawi sampun tumata menika menawipun dawuh nutuk kula nggih siaga kemawon menika. Kuwasipun sesarengan kalian Rama Jayeng
1: nggih. Lah niki kanca-kanca saking Permadani ugi remen dumateng babakan wayang menika. Ugi dipun isik-isik malih gamelanipun lan dipun asring dipun tabuh.
0: Oh, nggih, wah klop sanget menika menapa malih pepadi kalian Permadani. Sami-sami piyai-piyai budaya sedaya nggih Bapak nggih. Nggih. Ngaturaken gunging panuwun rawuhipun Romo Ki Kanjeng Raden Tumenggung Supriyono Jayengnagara minangka koordinator bidang humas dan kerjasama Bupati Kota Semarang wonten ing njang menika lan tetep sesanti jaya-jaya wijayanti
1: ngaten nggih Bapak nggih. Ugi kula ingkang nderekaken dongengan kaliyan Mas Tono menika menawi wonten lepat wonten gonyak ganyuk ing ngatur ugi nyuwun pangapunten sak gaduk-gaduk kula.
0: Ngaten nggih matur nuwun sanes wekdal saged dipun sambet malih menika Rama Jayeng Bagas Kewarasan
1: amin
0: lan panjang yuswa ingkang barokah
1: amin.
2: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
3: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
2: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Seni karawitan Jawi kebak keindahan soho ajaran filsafat ingkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados ingkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.

0: kamu ki lho Pak Nih, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene ki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Nih. Ning aja lali. Jam ya mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Nih.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu ni campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono ki lho.
1: Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Jadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.

0: Nggih, salamipun kangge sinten?
1: Salame kageng Pak Darso ringin telu. Pak Abdul Gapur. Pak Misrun.
0: Nggih.
1: Kalian Pak Harno, Pak Sastro, Pak Supri.
0: Nggih.
1: Bu Dewi, Mas Bowo, Tante Ed. Dan Bapak Sarbini, kalian Ibu Sarbini.
0: Oh, Pak Sarbini ki lho.
1: Nggih, kagem panjenengan sing ngaya tugas iki.
0: Nggih, nggih.
1: Paring keselamatan, kesehatan, rezekine lancar nggih, Pak.
0: Amin, matur nuwun donganipun ingkang sae menika Kak Ijabai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Arti genuk menika ugi sugeng dal. Sugeng enjang. Cara kepleset wae. Biasane iki dalu e sugeng siang menika. Nyuwun lagu Mas Tono, apa lagune Bu? Tak eling eling. Jan lelakone. Halo sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas Tono. Sambil kemangi. Maknyus
0: tenan sambel kemangi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kalian sinten ta menika Bu Dewi? Kalian sinten ta?
2: Panggil ya Mas Tono.
0: Kalian
2: Bu Yanti Bojonegoro.
0: Duh, pepunden kula Ibu Yanti Bojonegoro tangu mboten panggih kula ngaturaken gunging panuwun lan ngaturaken sembah pangabekti kula Ibu.
2: Sami-sami Mas Tono. Kalau betul nate minggah Mas Tono.
0: Lah penjenengan menung tindak pundi ke mawon kok.
2: Wah. Ngaos.
0: Oh, ngatosan
2: ya nggih. Iki kok Mas Tono dalam ge kangen satu kali Mas Tono.
0: Lah iki kula ge kangen kalian penjenengan kalian para Pak kadang sane sih.
2: Nggih. Kangen nang jenengan Gujeng dateng RI ini kalau Mas Tono jujur kali kula nggih to. Nggih,
0: kaya sumuka Gujenge.
2: Nggih. Nyuwun sekarang Mas Tono.
0: Nggih, sekaripun menapa Bu?
2: Sekaripun selendang kuning.
0: Selendang sutra kuning.
2: Selendang kuning mboten ngangge sutra, selendang kuning.
0: Oh, selendang kuning. Nggih, nggih.
2: Nggih. Salampun nggih Mas Tono nggih. Kagem sedaya kemawon Mas Tono, Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat-sehat selalu. Kagem Mas Tono. Sehat selalu, semangat,
0: amin.
2: Bahagia,
0: amin.
2: Sejahtera, rezekine pun lancar, berkah barokah Mas Tono. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti saking tlatah Jawa Timur. Bojonegoro menika. Bapak Priyono sugeng siang.
3: Sugeng siang Mas Tono. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sambel kemangi.
3: Sambel enak tenan.
0: Manyus tenan. Mending aja akeh-akeh nek anu terus jer ning mburi wae nek sambel kakean iku jer sithik-sithik. Sithik-sithik. Alah wis ora kalap. Nek kakak ya iso. Pripun? Pripun? Kok ya bengak-bengak.
3: Dadi nyun sekar.
0: Sekar apa?
3: Munyong.
0: Munyok.
3: Munyok. Nggih.
0: Munyok sekar kok munyok. Gua saya tahu sih jelas ke. Kurungu kula nanu lho, sekar apa munyok? Munyok ki piye?
3: Uwong.
0: Uwong. Kok malah guyon jenengan iki aja jenengane. Oh, lah.
3: Lucu.
0: Oh, kayak Basio kula nika muridé Basio kok gimana. Yo Jan.
3: Uyungnya Mas Budi Utomo lho Mas.
0: Oh Budi Utomo, senes Iren Gi, menika senes nggih. Nggih Budi Utomo engko tak aturke.
3: Salamipun nang Bu Yanti wau, Pak Suwarno, matur suwun. Kalih Pak Adul Gopur.
0: Budi Utomo niku nak sing manggone teng niku toh. Kidul Pudak Payung menika pedalangan menika nggih. Oh alah kanca lawas nika. Geng.
3: Kalian Barno.
0: Jee.
3: Bapak Do. Kalian Bapak Pardiono.
0: Nggih, lancane
3: sampeyan. Kalian Bapak Joe Mamah Tono, tersuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Priyono. Aduh, rumah saya itu hiburan kaya itu dagelan gratis ngoten nggih, Pak Di, nggih Pak Di Priyono. Bagas kewarasan, sehat selalu. Rezekinipun lumintu kagem panjenengan sedaya. Dik, alah iki ya wis akeh men sing munggah ditangkap ra iso. Aris, alah ge arep tak kudang kok ora iso. Jenjes sugeng siang sambil kemangi mak nyu, salam sehat bahagia selalu untuk Mas Tono nggih. Bagus adine Mas Nadianto, loro-loro niki padha bagus ning aku tetep milih adine. Adine iki luwih enom, luwih perkasa. Perkasa ya apa? Salam kagem sedaya pamidanget sambil kemangi, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Untuk Mas Tono terima kasih nggih. Bu Hasri menika kala wau nggih. Dek Upi Supi hati ayo munggah dek tak enteni Pak Disastro jenggirat barangnya ya iya tak lah iki kecekel saiki buntute awet mau tak tampa janetra ning ya piye meneh angel kene
1: pun sugeng siang sambel kemangi kancan saestu amleng
0: manyus
1: apa mlehno dirahapi siang menika nggih to
0: ya tenan kok ya
1: segone anget nggih to kulen
0: nganti
1: nggih lawuh
0: greh wader. Wah, kaya neng tuntang kuwi greh wader. Nggih to saking enake sambel kemangi iki.
1: Mas, badhe nyuwun sekar, Mas.
0: Apa tembange?
1: Umpama siramu sekar mati. Aku kumbang idam sari. Mantos, Mas.
0: Mantos.
1: Nggih, versi ya. Mantos.
0: Coba ya, coba. Nek Nurhana ngono
1: piye? Salah kagem kala Pak Warno nggih.
0: Nggih.
1: Ingkang wonten Delik napa?
0: Delik.
1: Arena apa pundi niku?
0: Iya, Kak Delik.
1: Lajeng Pak Supriyono kali Banteng nggih.
0: Sing gekel
1: kala Ibu Yanti ingkang wonten Bojonegoro kala wau matur suwun. Mbak Upi apa arep munggah to kok kepleset-pleset
0: monggo. Ah, nggih kok ya.
1: Salam buat Bu Upi. Wianti randu blatung lan saya kemawon Mas nggih. Yang Anggara Wicaksono wah neng ndi ya
0: Anggara. Iya ta.
1: Mudah-mudahan sehat.
0: Nggih.
1: Sing gati nggih Mas nggih. Matur suwun iki kok janur gunung dines enjing iki bar iki mesti budal iki
0: wayangan. Kaya senengane iki bedhek lho. Aku wis siaran mau bengi karo saiki. Wis
1: nek nyondro iki mesti pas.
0: Senang.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Pak Tono Langen Mardi kok. Ah kok ya pirsa. Kula Kevin. Kula Kevin Pak kowe. Tak mboten Kevin mboten kula saking ngundip nyuwun sekar sambel kemangi wonten ing campur sari sambel kemangi matur nuwun nggih Pak nggih mugi-mugi rahayu wah Kevin iki senengane ya malah gojeke wong tuwa kok joget Dek Supi. Ngalem. Aduh kene-kene wong ayu. Wis tak kangeni pirang-pirang dina kok kowe iki ya ora muncul-muncul lagi apa. Sapa ning sorpring wae to kowe iki. Wis, iki anggrek. Lah iya to. Sambel. Sambel kemangi nek ora didengekke ngene iki kadang-kadang kudu didengekke ngene ngono ya. Kadang-kadang iki ya didokoki penyiar sing rada wis kewengen ngono barang kuwi. Ngene iki sewengi.
2: Iya.
0: Wah, jan wong kok ayune kok ngono cuh. Yo. Umur swidak songo kok isih mibluk-mibluk kok ngono iki. Rumuse apa kuwi?
2: Cilik lho, pemen dek cilik ngono.
0: Tak sawu. Mbak masih cilik ngoten jenengan kula anu sawer nggih kula pang sawer.
2: Oh, satu. Wah, tetep
0: ora ngicuwot. Kadang saiki ya wis ora kuat nyawer ya wis mung kewer-kewer tok ya kewer-kewer ngono. Ora apa-apa dok.
2: Kewer ta ya kecelek iki. Ambok
0: ah. Sing
2: penting nek ibuman aku diparingi sampur kuning.
0: Wah, dadi mau sampur kuning ana selendang kuning, ana selendang sutra kuning. Wah, rumah saku bangsa kuning-kuning ya enak ya.
2: Wong sami pun kagem Pak Sas.
1: sastra jenggirat.
0: Khusus. Khusus kanggo sastra jenggirat.
1: Nggih, nek kula disenggol ngi terus.
0: Oh, lah ya mbok menapa jodoh barang lho nduk, aku dadi seksine. Aku dadi seksine ya gelem kok aku, Kak. Wah, engko sing mikul jodang ngono kae aku engko ya. Monggo monggo.
1: Kayanipun monggo salam kangen salam sehat.
0: Nari nggih. Heeh. Tenan, matur nuwun matur nuwun ya nduk ya ngati-ati. Engko aduh engko dak gejedhok lawang nggih. Pak anu Mas Amin wonten ing Meranggen menika sambel kemangi. Sedep tenan. Perempat tereri Semarang sambel kemangi nih pancen celkamin. Nggih matur nuwun menika. Wah request lagu nih pun apa toh lagunya bagus-bagus. Oh nggih Pak Amin utawi Bu Handayani Kali Tengah Meranggen. Oh alah Meranggen iki Kali Tengah toh jebul. Kaya wah aku mbiyen ki seneng e ning Kali Tengah ngono ki anggar sore-sore ngono golek walang ning ngono ki. Ya. Wah Kevin ki jan langsung kenyang habis mendengarkan sambil kemangi. Wah, genah nek ra ngrungokke iki wong urung sida tiyan. Pak Denarto ngalian sambil kemangi nak-nan menika Pak Denarto ngalian lagune Kembang Kecubung saking Mantuas. Waduh jan. Jos tenan Bu Kartika Demak barang ki ya. Wah jan. Jenengke Danur Gunung di Nesenjang Mas. Sekalipun ngimpi. Wah ya orang ngimpi kok. Terus kaya diarani ngimpi pada Nesesok dia kaya terus diarani ngimpi. Ngimpine iki wis mumbengi, mumbengi ya ora turu ya. Matur nuwun menika sambel kemangi jan sedep tenan. Wilujeng enjang ke mawon nggih mangga sedayanipun matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan Bung Tono. Matur nuwun.

Sedekah bumi adalah suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rejeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Upacara ini sangat populer khususnya di Pulau Jawa. Tradisi ini dilaksanakan pada hari Nahas Tahun atau pada awal bulan Muharram atau Suro. Tempat pelaksanaannya dilakukan di perempatan jalan, namun sekarang dilaksanakan di halaman masjid, balai desa, atau tempat terbuka seperti lapangan. Sesajen tradisi ini berupa bubur suro, hasil bumi yang dimakan atau dikuburkan. Bubur suro dibuat dari berbagai biji-bijian. Hanya boleh dimasak dalam kendil kuali dari tanah. Berbagai jenis hasil bumi mulai dari biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, serta buah dimakan bersama-sama dan kepala binatang ternak biasanya dikuburkan.

Mangke rumiyin menika Dik Nur nyuwun wekdal rumiyin. Oh, yo penyanyi larang iki yo kudu di menika kula tuntasaken sekalian nggih yang Sunarno Patean. Absen mawon. Aduh wis kena suarane wong Jentoro Dewa Darat kok nek Mas Andi. Mas Andi ini pun sare iki ambake siaran dini hari kula. Mboten ana apa nggih yang Sunarno Patean. Oh, wingi kula ajeng mampir tenggene njenengan. Orang ngerti alamate wonten gembuh singkalan kali sida dadi sanes wekdal ngaten. Iki Dek Nur ayo dibacutke meneh engko ndak kami seselen kesuwen singan. Ayo upama seliramu sekar.

0: Ampar, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

0: Sahabat Budaya Magelang Festive Week Volume 2 resmi diselenggarakan selama 11 hari penuh mulai tanggal 27 Juni hingga 7 Juli 2026. Berpusat di lantai 1 Mall di Alun-Alun Kota Magelang, festival ini hadir sebagai ruang kreatif yang memadukan sektor hiburan dan pemberdayaan ekonomi daerah. Selama kegiatan berlangsung, para pengunjung dapat menikmati beragam rangkaian acara menarik seperti pertunjukan musik hidup dan pentas seni budaya yang hibur. Selain itu, pameran produk ekonomi kreatif khas daerah serta bazar UMKM lokal juga turut memeriahkan suasana belanja sekaligus menjadi wadah efektif bagi para pelaku usaha kecil untuk mempromosikan produk unggulan mereka. Beralih ke informasi lainnya, Festival Johannes van der Steur digelar di atau maksud kami pada tanggal 1 hingga 26 Juli 2026 di Kompleks van der Steur, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Agenda ini diagendakan guna menghormati jasa sang pahlawan kemanusiaan menjelang peringatan hari lahirnya pada tanggal 10 Juli mendatang dengan agenda bersih makam, diskusi sejarah, pameran, dan jelajah kota tua. Adapun misionaris asal Belanda yang tiba pada 1892 ini mendedikasikan hidupnya dengan mengasuh lebih dari 7.000 anak terlantar korban perang lintas etnis melalui panti Orange Nassau hingga wafat pada tahun 1945. Selain bidang sosial, festival tersebut turut mengenang kontribusi besarnya dalam mempelopori perkembangan olahraga sepak bola pertama di Magelang yang awalnya dihadirkan sebagai hiburan edukatif bagi anak-anak asuhnya di halaman panti. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Pemot Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih di siang hari ini masih bersama kami program 4 RRI Semarang ya, atau Pro 4 Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga melalui kanal streaming RRI Digital ya. Pada edisi siang ini, sahabat budaya,

0: hari Sabtu ya, akhir pekan tapi awal bulan ini, 4 Juli 2026. Senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani Anda semua hingga sore nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, hingga jam 5 sore sahabat budaya. Dan untuk mengawali kebersamaan seperti biasa, kita akan bersama dalam acara Prigel ini ya, Teras UMKM, yang mana pada siang ini topik atau tema yang akan kita angkat asik ini sahabat budaya. Asiknya kenapa? Karena topiknya adalah hobi menghasilkan cuan gitu ya. Siapa yang gak seneng coba kalau kita punya hobi ya, terus kita seriusi bersama, konsisten, sampai hasilnya adalah menghasilkan cuan tadi atau bisa memberikan nilai ekonomi juga ke kita ya. Hobi menghasilkan cuan bersama narasumber yang nanti akan saya ajak ngobrol juga, yang ternyata dari jam 10 tadi sahabat budaya atau bahkan kurang ya, sudah sampai ke studio Perempat RRI Semarang. Beliau adalah Ibu Aisyah, ini pemilik dari usaha pempek Bu Maliki dan Omah Songket ini ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Aisyah.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Fahri.
0: Ji, kabar baik, sehat ya Bu Aisyah
1: sehat.
0: Ya. Tadi luar biasa semangat, saya apresiasi panjenengan gitu Ji. Yang hamin satu jam ini sudah sampai di studio.
1: Semangat.
0: Biasanya itu narasumber paling gasik gitu ya, setengah jam sebelumnya. Ini satu jam atau bahkan lebih ya tadi ya, sudah binara di depan nah, studio.
1: Biar gak terlambat.
0: Penyare malah sing rada mepet gimana.
1: Gitu ya.
0: Jadi, terima kasih Bu Aisyah, nanti kita akan ngobrol bersama terkait dengan topik kita ya di siang hari ini, hobi menghasilkan cuan gitu ya. Hobinya ada dua ini mungkin sahabat budaya, antara hobi makan pempek atau hobi mengoleksi songket.
1: Songket itu ya.
0: Tapi sebelum kita mulai Bu Aisyah, boleh ya kita persilahkan untuk sahabat budaya, monggo Kang Mas Bayu yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya juga ya terkait dengan usahanya Bu Aisyah, kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp Pro 4 Semarang ya di 0811-2777-9114. Baik Bu Aisyah, untuk mengawali obrolan ya, supaya nanti kita lebih mengenal satu sama lain, karena peribahasa mengatakan kalau tak kenal
1: maka tak sayang.
0: Maka tak sayang gitu ya. Barangkali bisa diceritakan dulu Ibu sejarah awalnya panjenengan memulai usaha ini. Kita satu-satu dulu, mungkin dari yang pempek dulu atau yang Omah Songket dulu monggo, mungkin bisa diceritakan.
1: Kita yang pempek dulu aja.
0: Boleh, ya, silakan ya. Ibu, awalnya seperti apa ini?
1: Ya, awalnya itu ya kebetulan kan saya orang Palembang ya Mas ya, pendatang ke sini ya. Kalau di Palembang tuh yang namanya makanan pempek itu sudah jadi apa ya, makanan pokok.
0: Ciri khas banget.
1: Ciri
0: ya,
1: khas
0: ya.
1: Pagi, siang, sore, malam itu makanannya ya itu pempek itu gitu loh ya. Awalnya itu sebenarnya saya tuh tidak bisa membuat pempek gitu, tidak bisa. Tapi karena saya suka, keluarga suka gitu loh ya. Akhirnya suami itu bilang, "Bo, ya kamu tuh apa buat pempek gitu loh, masa beli terus?"
0: Belajar
1: seperti
0: bikin
1: itu,
0: ya, Bu,
1: belajar
0: ya.
1: Belajar membuat pempek gimana. Saya sendiri kan sudah tahu yang mana pempek dari KW 1 sampai 10 kan sudah paham.
0: Oh, ada begitunya
1: apa
0: juga ya Bu ya.
1: Iya. Ada KW-KW-nya iya, gitu
0: yang
1: ya.
0: Asli Palembang seperti apa Bu Aisyah sudah tahu nih.
1: Sudah tahu gitu loh, sudah paham gitu ya. Oh, ini pempeknya seperti ini dari ikan ini. Oh, pempeknya ini dari ikan ini, kita sudah paham karena sudah terbiasa ya. Bahkan sampai ada pempek yang tidak pakai ikan pun saya tahu rasanya seperti apa. Akhirnya saya berusaha untuk belajar ya, namanya kita ingin memulai, ingin meningkatkan perkembangan diri kita, kemampuan kita ya, saya belajar. Itu saya ngambil kursus 2 hari. Itu dari diawali dengan cara pengolahan ikan, pemilihan ikan, mengolahnya seperti apa, ya sampai kita praktek dalam pembuatan pempek itu. Jadi diajari dari awal tenan, tidak hanya sekedar membuat pempek terus jadi, itu tidak. Tapi kita harus mengenal ikan dulu, mengenal ikan apa yang paling enak kalau digunakan di dalam pembuatan pempek seperti itu.
0: Oke, jadi sempat kursus 2 hari bahkan diajari dari basic dulu ya Bu ya.
1: Dari awal.
0: Dari yang awal, dari pengolahan ikannya dulu. Itu kalau boleh tahu Bu Aisyah, setelah tadi menerima saran dari suami begitu ya, tahun berapa itu Bu Panjenengan mulai serius?
1: Saya serius itu sudah lama ya Mas, semenjak tahun 2000-an. 2000 itu.
0: Oh, berarti sudah lama ya Bu.
1: Ya, sudah lama 2000 okay. Itu ya gitu. Saya kebetulan masih di Palembang kan, itu masih di Palembang.
0: Oh, itu pas masih di Palembang.
1: Kebetulan saya pindah ke sini kan tahun 2027 gitu. Nah, jadi di Palembang saya mempelajari mengenai ikan dari ikan tenggiri itu, kalau di sana itu sebenarnya ada ikan yang paling utama itu ikan belida ya.
0: Itu yang benar-benar khusus buat pempek.
1: Belido itu.
0: Ikan
1: tapi
0: belido.
1: Itu termasuk kualitas nomor satu itu.
0: Ikan okay, belida. Baik.
1: Yang kedua itu ikan tenggiri. Itu kualitas nomor dua. Yang ketiga itu ikan gabus. Kalau di sini ikan apa ya? Ikan gabus itu ikan kutu apa-apa ya.
0: Iya, gabus itu juga familiar juga di sini.
1: Gitu ya. Yang selanjutnya ya ikan-ikan yang lain gitu. Nah, saya mempelajari seperti itu bagaimana cara mengolahnya itu. Nah, setelah kita memahami, karena setiap ikan itu ada tekstur apa? Teksturnya yang berbeda-beda ya.
0: Berarti nanti hasil pempeknya pun
1: akan
0: berbeda-beda secara tekstur ya. Kalau rasa jelas, tekstur juga Bu.
1: Akan berbeda-beda gitu. Kan tergantung dari ikannya juga seperti apa.
0: Oke,
1: gitu.
0: baik.
1: Setelah saya mempelajari sampai pembuatan seperti apa, ya alhamdulillah tak saya coba di keluarga kok diterima kok ini enak,
0: cocok
1: gitu,
0: cocok
1: gitu loh ya.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Oke, dan itu mulai serius. Akhirnya serius. Bu Aisyah mulai beranikan diri untuk menjualnya ke orang luar.
1: Belum berani.
0: Belum berani.
1: Oke. Masih konsumsi keluarga dulu aja. Okay. Yang penting keluarga, saudara-saudara sudah memahami. Terus waktu itu ada kebetulan ada teman suami itu kan berkunjung nih, tak sajikan gitu. Ya bilangnya sih lumayan gitu. Kalau seandainya saya mesen gimana, pertama saya menolak dulu karena masih belum pede ya Mas.
0: Ini orderan ini pertama ini. Oke.
1: Saya tolak dulu nanti ya, bilang gitu. Akhirnya Mbok ya coba dicoba ya. Akhirnya saya berusaha untuk membuat, tapi gini ya, mohon maaf kalau seandainya rasanya kurang ini. Enggak, pokoknya udah pas. Ya akhirnya saya membuatkan tapi gratis.
0: Oh, waktu itu kayak testimoni dulu ya Bu ya.
1: Tak buatkan tester. Ya udah dicicipin dulu gitu loh, seperti itu. Rupanya dia selalu berulang-ulang terus ya berkembang ke teman-teman kantor, teman suami dengan yang pertama itu memang teman-teman kantor suami gitu loh, seperti itu.
0: Oke. Jadi dari teman tadi awalnya digratisin dulu gitu ya Bu sebagai tester, ternyata kok berulang-ulang malah pesan terus, berarti cocok ya. Ini menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya Bu Aisyah ya Bu ya. Oke, dan sampai sekarang konsisten. Nanti saya akan bertanya terkait dengan perkembangannya sampai ke Semarang seperti apa. Tapi sebelumnya ini kan namanya pempek Bu Maliki ya Bu ya. Bu Aisyah Bu Maliki loh, kenapa ini? Nama Malikinya ini dari mana Bu Aisyah?
1: Iya, kebetulan nama Maliki itu nama suami. Setelah pindah ke Semarang, nama saya hilang gitu loh.
0: Lebih dikenal Pak Malikinya ya.
1: Dikenal Pak Malikinya di kalangan apa namanya? Lingkungan rumah ya, di lingkungan rumah tangga itu ya Pak Malikinya yang lebih terkenal gitu. Ya udah nama saya hilang, jadi makanya lebih familiarnya ya saya buat pempek Bu Maliki.
0: Pempek Bu Maliki ya. Itu waktu ke Semarang 2007 tadi ya, kalau enggak salah Panjenengan menyampaikan. Gimana Bu adaptasinya? Karena kan ya namanya pempek. Oke, semua daerah ada yang jual, tapi yang khasnya kan di Palembang sana. Di sini Panjenengan melakukan adaptasi terkait dengan bahannya atau mungkin ikannya juga apa gimana Bu?
1: Kalau untuk ikan saya tetap menggunakan tenggiri. Awalnya kenapa saya membuka di Semarang itu? Ya gara-gara arisan juga nih Mas.
0: Oh,
1: arisan.
0: Ini. Kumpulan-kumpulan ya.
1: Arisan gitu loh. Saya bingung mau ngasih apa ini. Ya udah, bisanya kan buat pempek. Ya udah, saya nyajikan pempek gitu. Terus tanggapan lingkungan rumah itu ya positif, positif ya, menerima kok ini enak kok beda dengan itu. Nah di samping itu juga kan cukanya itu beda dengan orang sini gitu. Kalau saya kan cukanya itu saya buat itu memang dari pilihan juga ya, gula aren.
0: Gula aren.
1: Iya. Okay, karena kalau gula aren itu termasuk yang kalau di Palembang memang gula aren itu digunakan. Memang itu yang rasanya enak. Terus itunya juga kental gitu. Jadi memang cocok sekali untuk kuah cuka gitu.
0: Kuah cukanya untuk pempeknya tadi itu. Ya. Itu yang khas Palembang sana ya, Bu ya.
1: Jadi memang betul, memang khas Palembang benar-benar itu.
0: Khas Palembang benar-benar ya. Terus sampai di Semarang akhirnya adaptasi apa saja yang panjenengan lakukan Bu Aisyah?
1: Ya akhirnya ya itu tadi ada yang mau ya setiap ada event kegiatan biasanya RT-RT itu mesen gitu loh ya. Nanti jangan lupa ya buat pempek gitu seperti itu. Ya udah akhirnya kita kalau kayak gini terus ya terus ayahnya tuh bilang
0: serius
1: ya
0: lagi nih.
1: Karena kan mencari ikan di sini agak sulit juga. Bener, ya Mas
0: nah
1: ya.
0: Itu maksudnya tidak semudah yang khasnya Palembang tadi gitu.
1: Nah itu kebetulan alhamdulillah saya dapat kenalan juga. Saya sebenarnya pernah mencari sampai ke Tambak Lorok ya Mas ya.
0: Untuk penyuplai ikannya.
1: Penyuplai ikan itu ke Tambak Lorok itu saya ketemu dengan sana. Tapi kan lama-lama karena saya juga kerja ya. Apa kesulitan juga tenaga waktu. Akhirnya saya mencari rekanan siapa ya. Akhirnya ketemu juga dengan orang yang penjual ikan namanya Mas Surat itu ya. Jadi kita kerjasama. Mas nanti kalau aku pesen ikan, biasanya kalau saya pesen ikan tenggi itu sampai 10 kilo gitu loh ya.
0: Langsung ya Bu ya sampai 10 kilo ya.
1: Kan seger gitu loh ya. Yang seger dia itu kayaknya lebih paham gitu. Ya udah nanti pesen 10 kilo ya udah. Jadi kita ada kerjasama. Begitu juga dengan apa namanya? Gulanya itu gula aren.
0: Yang gula arennya itu juga ada ya Bu
1: ada,
0: ya penyuplainya ya.
1: Kita mencari gitu loh yang mana. Kalau dulu kan saya mencari-mencari, sekarang sudah ada pemasok. Jadi saya tinggal WA aja, siap gantar. Dan alhamdulillah sekarang ikan sudah oke. Gula arennya juga sudah oke. Ya. Tapi mohon maaf untuk saya. Saya ini saya belum bisa mengembangkan. Jadi hanya sebatas lingkungan RT, lingkungan rumah dengan teman-teman sekantor aja.
0: Jadi untuk marketnya masih ya terbatas
1: masih
0: ya Bu ya.
1: Terbatas.
0: Tapi kalau semisal katakanlah setelah ini kita dialog begitu ya, tiba-tiba ada yang order mungkin tempatnya agak jauh begitu.
1: Iya.
0: Bu Aisyah terima apa enggak kira-kira? Katakanlah masih di Semarang tapi mungkin di daerah yang sedikit agak jauh dari Banyumanik
1: ya,
0: gitu.
1: Enggak masalah, yang penting enggak mendadak ya Mas. Tapi saya biasanya ini kalau ada stok tapi enggak banyak gitu loh ya. Biasanya kalau membuat kan 3 kilo gitu saya simpan stok gitu. Enggak begitu banyak lah seperti itu.
0: Jadi emang untuk sekarang marketnya ya hanya lingkungan sekitar sama teman-teman kantor ya Bu ya. Ini baru satu loh sahabat budaya, baru yang pempek ya. Kita ngobrol pempek sudah cukup lama tadi, belum yang songketnya. Nanti kita akan bahas yang songketnya ya Bu ya, boleh ya. Panjenengan tentunya kan songket Palembang begitu ya. Ini apakah karena hobi mengoleksi atau dulu pernah belajar bikin atau seperti apa? Nanti kita akan bahas ya Bu Aisyah ya. Tapi kita jeda satu lagu untuk sahabat budaya dulu. Monggo untuk panjenengan yang nanti mau bergabung ya. Ini menarik sekali. Terkait dengan hobi menghasilkan cuan ya bersama Ibu Aisyah, ada pempek Bu Maliki yang ternyata nama Pak Maliki begitu ya dari suaminya. Terus nanti kita di segmen yang berikutnya akan membahas terkait dengan omah songketnya sahabat budaya. Monggo masih kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mengapa kita harus bangga dan menghargai produk-produk UMKM lokal? Berikut penuturan Yuni, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek fashion Mosaic.
1: Produk kita itu nggak kalah cantik, nggak kalah unik dengan bikinan pabrik gitu ya. Cobalah kita sedikit memakai produk-produk buatan tangan dari produk lokal itu, supaya kita bisa lebih bisa menghargai buatan-buatan para pengrajin gitu, bisa mengembangkan ekonomi pengrajin ya. Produk lokal kita memang lebih nggak kalah unik, nggak kalah cantik.
2: Sahabat Budaya masih bersama Perempat RRI Semarang dalam acara Prigelea Teras UMKM. Mene Hobi menghasilkan cuan. Masih bersama Ibu Aisyah juga, pemilik usaha pempek Bu Maliki dan Omah Songket ya. Bu Aisyah, ini tadi kita di awal sudah membahas terkait dengan perjalanan awal, meskipun sebenarnya masih ada banyak sekali pertanyaan terkait dengan pempek yang ada di kepalanya Fahri gitu ya. Tapi sekarang kita beralih ke Omah Songketnya dulu, ya, boleh ya Bu ya? Dikenalkan mungkin Ibu, awalnya seperti apa panjenengan bisa mendirikan Omah Songket ini dulu?
3: Oh iya, awalnya tuh saya tuh sangat seneng ya dengan tenun songket Palembang ya, ya Mas ya. Karena tenun songket Palembang itu apa ya, terus terang ya, ada kemewahan. Kemewahan ya. Terus ada keunikan. Keunikan dia dalam menenun itu tuh kan dia menggunakan tenun tangan.
2: Tenun tangan ya.
3: Boleh dikatakan ya, orang yang menenun itu mempunyai keterampilan yang
2: kompeten
3: lebih gitu loh ya, penuh kesabaran, ketelitian gitu ya, dipadukan dengan biasanya benang sutra dengan benang emasnya, dengan berbagai macam motif yang begitu indahnya. Jadi saya sangat tertarik gitu loh ya dengan songket itu ya, sampai saya tuh kadang-kadang mengumpulkan songket banyak gitu loh ya.
2: Jadi emang bener sahabat budaya kolektor songket memang.
3: Seneng gitu ya, seneng gitu loh. Nah terus waktu ke Semarang itu kan ada teman-teman nih pada datang ke rumah, ini tuh apa Bu Aisyah, katanya gitu. Ya pakai gitu loh ya, saya pakai, sering dipakai ya, saya pakai karena memang segala sesuatunya harus dipakai.
2: Betul.
3: Gitu. Pertama mereka bagus cantik, terus aku gimana kalau mau ini, ya boleh nanti just tip aja, nanti saya kan sering ke Palembang nih, setiap tahun saya sering ke Palembang. Monggo kalau mau nitip ya nanti tak carikan gitu loh, seperti itu. Lama-lama kok banyak yang nitip-nitip akhirnya.
2: Makin banyak ya yang nitip ya.
3: Makin banyak yang seneng gitu ya. Ya memang motifnya bagus-bagus gitu ya, mewah gitu, seperti itu. Seneng akhirnya ya udah, saya kebetulan tetangga saya di Palembang itu membuat songket gitu loh, pengrajin songket.
2: Pengrajin songket
3: Akhirnya saya kerjasama, Mbok ya, aku mau deh untuk menjualkan songket itu gimana, seperti itu. Awalnya hanya jasa titip aja dari teman-teman.
2: Dilalah di Palembang ada teman yang memang
3: tetangga
2: begitu ya, perajin songket. Dan dari situ ya udah kolaborasi. Ibaratnya Bu Aisyah ini sebagai juru marketing di cabang Semarang gitu.
3: Ya boleh lah seperti itu.
2: Dan itu dari kapan Bu Aisyah panjenengan mulai?
3: Kalau songket itu dari 2008 ya Mas, 2008 sejak saya pindah itu, nah, saya sudah mulai just tip dulu itu tadi, tapi sekarang saya sudah membuka Omah Songket di rumah juga, cuman masih galeri kecil lah.
2: Galeri kecil ya.
3: Galeri kecil untuk kalau ada teman-teman atau temennya saudaranya temen atau temen-temennya gitu.
2: temennya temen gitu loh ya.
3: Mau lihat, seperti itu. Atau mungkin biasa saya mau ada tampil nih, misalnya kan ada kegiatan memakai baju adat atau apa. Saya boleh pinjam, boleh. Gitu.
2: Jadi penyewaan juga menerima.
3: Saya enggak menyewakan, tapi untuk teman-teman aja yang dekat monggo kalau minjem silakan,
2: karena ada koleksi gitu ya, Bu, ya?
3: Koleksi saya kan ada gitu. Seperti itu.
2: Dan ini sistemnya seperti apa Bu? Kalau untuk tadi kan sudah ada galeri kecilnya di rumah ya. Terus kalau untuk semisal ada yang update dari Palembang begitu, Bu Aisyah yang kesana atau bagaimana sistemnya?
3: Saya punya stok nih di rumah, saya punya stok. Kalau seandainya Bu Aisyah saya minta carikan motif ini, gitu loh. Nanti saya akan kontak yang tetangga saya itu, ada enggak motif ini? Biasanya kalau enggak ada kita pesan dulu. Nah, pesannya itu dalam waktu 1 bulan.
2: Dalam waktu 1 bulan,
3: satu
2: ya.
3: Bulan.
2: Itu minimal ya, Bu, ya.
3: Minimal.
2: Oke, baik. Dalam waktu 1 bulan, setelah itu pembuatan Palembang sana ya.
3: Pesan seperti itu. Tapi kalau mau yang ready, saya kan ada juga nih stok gitu ya. Monggo kalau yang berkenan ini. Tapi biasanya mereka tuh melihat di sosmed ya. Maunya seperti ini.
2: Pengennya kayak yang di sosmed gitu.
3: Iya,
2: ya.
3: Seperti ini contohnya ini ya gitu. Ya kalau mau nunggu ya monggo nanti tak pesankan, tapi enggak bisa cepat, tapi kalau memang mau yang ready, ini barangnya ada gitu.
2: Yang sudah ada di galerinya Oma Songket ya, di tempatnya Bu Aisyah. Bu, ini penasaran juga Wari, kan tadi ya pempek jalan gitu ya, terus juga songket juga jalan gitu ya, terus juga tadi menyampaikan juga Panjenengan masih aktif sebagai guru ya Bu ya. Nah ini penasaran juga manajemen waktu gitu ya, sebagai pelaku usaha juga, tapi di sisi lain masih aktif untuk pekerjaan reguler mengajar sebagai guru. Ini bisa dibagikan nggak Bu? Mungkin tips atau pengalamannya Bu Aisyah ke teman-teman yang barangkali mungkin mau seperti itu, saat ini masih bekerja aktif tapi pengen usaha juga.
3: Biasanya saya itu kalau menerima pesanan atau order pempek itu ya, setidaknya kan jauh-jauh hari ya, enggak bisa mendadak, tapi saya biasanya ada stok itu. Biasanya saya mengerjakan ya, karena masih manual ya Mas, masih sendiri ya. Benar. Jadi saya mengaturnya itu antara kalau pas hari Sabtu, Minggu seperti itu, ataupun hari libur. Nah, seperti itu. Kalau hari biasa Senin sampai Jumat saya fokusnya ya itu tadi, yang namanya mengajar enggak bisa ditinggal.
2: Nanti kalau gurunya bikin pempek, muridnya gimana gitu.
3: Iya, makanya seperti itu. Tapi biasanya saya sering memotivasi anak-anak gitu loh ya. Apapun kamu punya kemampuan, ayo tumbuhkan rasa percaya dirimu.
2: Apalagi
3: gitu.
2: Hobi ya Bu ya.
3: Apalagi kamu punya hobi, jadikan itu sebagai bisa menghasilkan gitu, seperti itu. Ya biasanya kalau mau pesen songket, biasa WA dulu tetangga-tetangga atau teman tuh. Biasa saya mau ke rumah nih, mau lihat songket. Oh iya, monggo silakan. Mau jam berapa janjian gitu. Masih janjian dulu. Nanti aku pulang sekolah jam 3:30. Oh iya, kebetulan kan teman-teman banyak ada yang kerja juga, kerja ya rata-rata seperti itu. Ya udah kita ketemuan 3:30 atau jam 5 gitu, seperti itu.
2: Dan yang paling penting kalau misal mau order, apalagi yang motifnya baru, hamin 1 bulan itu minimal banget ya Bu ya.
3: Iya, minimal itu pun tergantung dari si pembuat itu loh. Kalau pembuatannya tidak banyak orderan ya mungkin seperti itu. Tapi kalau dia banyak order ya mungkin 2 bulan 3 bulan lah seperti itu.
2: Ibu ada atensi masuk ini dari Tembalang. Oh, kalau ini dekat ya, Tembalang ya. Bu Andi di Tembalang. Kalau mau order empek-empeknya itu gimana caranya ya Bu Aisyah? Ini dari Bu Andi di Tembalang.
3: Boleh melalui WA bisa ya, seperti itu.
2: WA-nya bisa disampaikan enggak Bu ini ke teman-teman atau sahabat Bude semuanya? WA yang khusus order gitu.
3: Oh iya, kalau seandainya ada teman-teman, tetangga atau mau mesen pempek bisa WA saya dengan nomor 0815 3421 1046.
2: 1046 ya, di 0815 3421 1046 ya. Itu nanti silakan saja untuk sahabat budaya Bu Andi yang di Tembalang, barangkali juga mungkin mau main sekalian ke galeri songketnya gitu ya,
3: monggo
2: ke omah
3: silakan.
2: Songketnya monggo saja nanti ya. Baik Bu, kita lanjut sedikit sebelum nanti kita ke jeda, karena sesaat lagi juga akan kami kumandangkan azan ibadah sholat duhur begitu. Terkait dengan pengembangan usaha Ibu, karena kan Bu Aisyah juga ya selain jadi guru tadi kesibukannya ada lain juga di IPMI gitu ya, atau mungkin organisasi yang lain juga Panjenengan mengikuti. Ini gimana Bu, seberapa pengaruhkah kalau kita sebagai pelaku UMKM gitu ya, ikut terjun ke organisasi atau komunitas UMKM-nya?
3: Oh, sangat membantu ya, Mas. Hmm. Sangat membantu, terutamanya promosi ya, Mas.
2: Untuk
3: ya.
2: Promosi ya.
3: Promosi ya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan apa organisasi, hmm. ya, itu meningkatkan kemampuan kita juga untuk bisa mengembangkan diri kita ya. Hmm. Hmm. Kadang-kadang di organisasi itu kan ada menyediakan pelatihan, apa tentang bagaimana cara mengembangkan UMKM, apa namanya, produk kita itu lebih baik lagi, terus sampai ke packing itu ya, pengemasan ya. Itu ya, pengemasannya, sampai apa namanya, informasi mengenai halalnya itu sangat membantu saya, alhamdulillah. Sejak saya masuk di IPMI dengan kegiatan organisasi UMKM lainnya, itu membantu saya luar biasa. Itu menambah ilmu bagi saya, di samping itu juga menambah teman juga.
2: Nambah teman gitu. Juga ya Bu ya.
3: Nambah ilmu, nambah teman, oke semua.
2: Relasi itu memang secara tidak langsung nanti akan membukakan pintu rezeki yang lebih luas lagi ya Bu ya.
3: Dari satu kan bisa bertambah.
2: Oke, dan sampai sekarang alhamdulillah memang sudah berdampak ke usahanya Bu Aisyah ya, ya Bu ya, alhamdulillah ya. Termasuk dengan event. Nah, ini terkait dengan event ya Bu. Biasanya event atau apa ya, bazar begitu, Bu Aisyah pernah mengikuti atau sering mengikuti enggak sih kalau
3: sering
2: ada event?
3: Sering sih, sering saya mengikutin. Tapi karena biasanya event apa bazar-bazar itu kan biasanya Sabtu Minggu ya.
2: Iya, weekend biasanya minggu, tuh. Weekend.
3: Kalau saya kadang-kadang kalau memang saya enggak bisa, kita kan berkolaborasi dengan teman-teman IFEM ini. Kadang-kadang saya menitipkan, kadang-kadang saya sendiri ya ikut gabung seperti itu, sering kami lakukan seperti
2: biasanya
3: itu.
2: Biasanya yang mana Bu, yang pempeknya kah atau yang songkenya?
3: Dua-duanya. Dua-duanya pempek iya, setidaknya kalau yang songket itu saya kebanyakan mengenalkan ini loh ya, bahwa negara kita ini Indonesia itu kan negara yang banyak sekali apa namanya
2: budayanya beragam ya.
3: Songketnya Sumatera apalagi Palembang itu ya yang luar biasa. Tapi saya mengenalkan seperti ini loh songket Palembang itu, jadi mengenalkan budaya Palembang ke Jawa Tengah itu,
2: ke orang-orang di Semarang sini, Jawa Tengah ya. Jadi selain tadi untuk menambah cuan, ternyata Bu Aisyah ini juga kalau menurut orang Jawa mengatakan itu labuh budoyo, tapi budoyonya orang Palembang sana ke gitu, tanah Jawa
3: ke
2: sini.
3: Tanah Jawa.
2: Ini juga luar biasa ya Bu ya. Baik, nanti kita akan lanjut di segmen terakhir Bu Aisyah. Kita jeda terlebih dahulu, satu lagu untuk Anda pendengar atau sahabat budaya begitu ya. Dan kami ingatkan juga, kumandang azan ibadah sholat duhur nanti akan kami siarkan atau kami kumandangkan tepat pada pukul 11 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Sahabat budaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Kang Mas Bayu, semuanya yang memeluk agama Islam ya. Kita lanjutkan sahabat budaya di segmen yang terakhir ini, waktunya sudah mepet, gak kerasa juga ya buaya saya. Padahal masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan. Terkait dengan hobi menghasilkan cuan sahabat budaya bersama Ibu Aisyah ya, pemilik pempek Bu Maliki dan Omah Songket. Segmen terakhir biasanya kita ke closing statement atau penutup Bu Aisyah, ya. Tapi sepertinya di WhatsApp ini ada yang bertanya ya, dari Eyang Mulyani di Pedurungan ini. Kalau untuk motif songket Palembang, apakah ada filosofinya ya Bu Aisyah, seperti halnya motif jari bagi orang Jawa? Ini mungkin dijawab singkat saja ya Bu, sebelum nanti ke closing.
3: Ya sebenarnya ada ya Mas, karena ini kan budaya ya. Biasanya kalau di Palembang itu kan songket dominan ke warna merah. Warna merah yang biasanya kan lebih ke apa namanya, keberani, warna yang keberani melambang ke wibawa. Atau juga di sana itu ada motif bunga mawar atau biasa dikatakan itu bunga Cina,
2: bunga
3: yang
2: Cina.
3: Artinya itu melambangkan semacam cinta kasih, semacam apa namanya, maknanya itu ada perasaan, tumbuh rasa cinta, rasa kasih sayang, seperti itu. Sebenarnya banyak banyak sekali motif-motif itu, ada semuanya, ada maknanya semua gitu.
2: Termasuk peruntukannya kalau misal untuk upacara pernikahan ada sendiri ya Bu ya, khusus-khususnya begitu ya.
3: Biasanya kalau untuk pernikahan itu kita, lebih dominan yang ke warna emas.
2: Emas ya.
3: Warna emas dominannya lebih ke warna emas itu ya, atau ya seperti itu. Jadi untuk yang pengantin biasanya
2: dengan
3: itu
2: harapan untuk apa itu?
3: Dengan harapan mungkin biar rezekinya lebih gemerlap, seperti
2: emas itu ya.
3: Emasnya itu, karena di sana itu memang dominannya ke warna emasnya itu. Jadi lebih apa ya, untuk kesejahteraan mungkin bisa jadi seperti
2: ya,
3: itu
2: ya. Kesejahteraan rumah tangga ya. Oke. Jadi begitu ya Yang Mulyani ya. Sama sebenarnya kalau kita berbicara budaya Palembang, Jawa, filosofinya pasti kaya gitu ya, banyak sekali. Terakhir Bu Aisyah ini untuk menutup kebersamaan kita ya Bu ya, karena waktunya sudah terbatas gitu Nje. Barangkali bisa disampaikan pesan nih Bu, pesan untuk teman-teman UMKM ya, yang mungkin baru merintis juga, sama barangkali kuliner pempek gitu ya, atau kuliner yang lain, atau kerajinan yang lain juga, dan harapan untuk usaha Bu Aisyah kedepannya, silahkan.
3: Ya, saya hanya menyampaikan pesan aja Kak. Sebenarnya kan kita kan diberikan kemampuan oleh Allah SWT ya. Nah, alangkah baiknya kemampuan itu dikembangkan ya, dengan cara apa, belajar, dengan cara berlatih, mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan oleh pemerintah ya. Luar biasa ya, pemerintah Jawa Tengah ini luar biasa dalam apa ya, merespon pelaku UMKM itu, memberikan berbagai macam pelatihan. Nah, alangkah baiknya kepada apa ya, masyarakat yang memang punya apa namanya, potensi di bidang atau ingin mengembangkan usaha di bidang UMKM itu apa ya, menangkap peluang gitu loh. Jadi peluang itu yuk segera di apa ya, direspon ya, dengan adanya
2: program ya,
3: pemerintah itu yang saya ajungan jempol, luar biasa untuk mengembangkan para UMKM untuk ikut selalu belajar gitu.
2: Jadi follow up apa yang sudah disediakan wadahnya oleh program dari pemerintah gitu ya. Harapannya Ibu untuk usaha jenengan ke depan, atau mungkin ada targetkah seperti itu?
3: Iya, setiap UMKM atau usaha itu pasti ada target. Insya Allah nanti saya akan mengembangkan, buka sendiri apa namanya, kedai pempek Bu Maliki. Itu memang sudah ada wacana seperti itu gitu loh. Buka kedai pempek Bu Maliki, seperti itu harapannya.
2: Alhamdulillah, kita aminkan bersama sahabat budaya terus berkembang. Bu Aisyah, Pak Maliki dan keluarga juga sehat selalu Ibu ya. Sukses untuk panjenengan ke depannya. Lain kesempatan boleh kita sambung kembali Ibu. Mungkin dengan pembahasan atau tema yang lain ya. Untuk siang ini kita akhiri dulu. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu Aisyah.
3: Ya, selamat siang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ampar, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

0: Sahabat Budaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Boyolali menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas keprotokolan dan Master of Ceremony atau MC bagi jajaran sekretariat di Aula Bawaslu setempat pada Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan ini menghadirkan Nira Kaisa Azani dari Biro Sumber Daya Manusia atau SDM dan Umum Bawaslu Republik Indonesia sebagai narasumber yang membawakan materi seputar seni protokol serta kendali diri di ruang publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 atau maksud kami 2010. Kepala Sekretariat Bawaslu Boyolali Agus Suyanto menjelaskan bahwa pelatihan interaktif dan praktik langsung ini diharapkan dapat mendukung acara kelembagaan yang semakin tertib, profesional, sekaligus menjaga netralitas komunikasi publik sesuai dengan karakter kolektif kolegial Bawaslu. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat budaya. Festival Bunga Bandungan ke-5 tahun 2026 resmi diselenggarakan pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Mengusung misi membidik level nasional serta mendukung petani bunga lokal, festival ini menghadirkan beragam daya tarik menarik bagi wisatawan. Puncak acara memamerkan karnaval 25 mobil hias yang didekorasi penuh menggunakan bunga segar hasil panen setempat pada Minggu 5 Juli 2026 besok. Selain itu diadakan pula pasar tematik bunga potong di Desa Jetis sebagai pusat transaksi bunga terlengkap di Jawa Tengah. Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan pameran produk UMKM, kompetisi fashion show, lomba merangkai bunga, dan pertunjukan seni tradisional yang diharapkan dapat menjadi hiburan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojleng e bule selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Niki kopi. Niki teh tubruk. Bapak milih sing endi?
1: Ya.
0: Bapak mesti milih sing tubruk mesti.
2: Kowe ki nyemoni. Lek kowe duwe bojo mbiyen men ditubruk-tubruke.
0: Kali ibu niku.
2: Nah iya no.
0: Ah, napa nggih?
2: Nah wong aku kalah drat to.
0: Kalah drat pripun?
2: Nah ibumu ki sing duwe kos iki.
0: Oh nek ngoten bapak mula kalah banget karo ibu napa-napa ngalah manut niku perkarane. Dadi sing melu niku malah bapak po.
2: Nek lumrah sapa?
0: Lumrah iki Piyai Putri sing nderek Piyai Kakong. Nah. Ning niki malah bapak sing nderek ibu to.
2: Lah aku ora argawe pangeran-meran to.
0: Oh, mulane kok ibu iki nak nyenani bapak kok kaya nyenani anake sing cilik dhewe.
2: Kapan aku tau wangsulan?
0: Nggih mboten, meneh kok ora tau. Samene piye to, Pak? Sing jenane wong lanang kok ora dikandani ora tau ngerti iki. Lah niku kok ado kurangane napa to? Oh, jebulan agih dong.
2: Ning aku ki ati segoro kok.
0: Ati segoro?
2: Lah aku ki jenenge menciptakan kesejukan ki. Suara-suara ki ora perlu ditandingi.
0: Ning nak banget-banget ya kudu ditandingi to, Pak. Nah, nah ibu niku sok kebangetan karo bapak eh.
2: Malah ngelatih kewanen wong wedok ki aja digawe aja dijejireh. No. Nek mek kendel ngono lho karo wong lanang. Lah tau aku ditotok tar ngono. Aku yen aja to bu aku yen ning ngono. Mulane aku to desa.
0: Bapak ora males.
2: Ora males. Wong lanang ki rak momong wong wedok to.
0: Jenenge wong kulo sesuk nak golek bojo ya kaya bapak.
2: Pamomong ki kudu awak ngorbanke diri pribadi. Pindah-pindahnya lilin kayak madangi song luka banget nganti awak dia mati aku kini sing anu jiwa lilin.
0: Oh, tadi sampean kini engkau kini manut karo ibu ngalah karo ibu nganti sampean mati ya dilakoni.
2: Lilin kok, lilin kan entek ngobong omah wes.
0: Nek ngoten kula sesuk.
2: Kok aja nganti takon uceng-uceng
0: ora. Emah aku ora takon kuwi kok aku.
2: Jiwa lilin ki mung nyeneng-nyenengke wong akeh nganti ora ngrasake awake dhewe. Kuwi jenenge wong menciptakan kesejukan
0: nang kula sesuk nak golek bojo sik jiwa lilin. Ditekuk-tekuk ya wis mek meneng wae.
2: Lah, jiwa
0: lilin niku?
2: Jiwa lilin sing
0: diobo nganti entek kasrah-kasrah ya mung meneng wae kok.
2: Lah iya aja aku ngono golek variasi ngono. Golek wong lanang sing cengkiling.
0: Mboten aku.
2: Pak, aku sesuk tukoke nganu ya, Pak. Anu sandale wis mang opo plak. Senengane wong wedok kok ngadiat.
0: Mboten kula ora ngoten kok.
2: Biyen digandeng mangku gandeng arep dadi bojone anyaran nibo. Tulungi, aku anu kok fantasi kok. Kena lara ora sayang. Nah, ning ming rong dina, telung dina. Sesuk nggar genep seminggu, glasare mlaku yap-yapan.
0: Wis leleh wis
2: leleh lan nyayang kuwi. Ning nek aku ora. Jiwa, jiwane jiwa lilin kok.
0: Oh.
2: Tau kapan mbokmu kok kok anti kekagolan?
0: Mboten tau.
2: Biyen-biyene iki ngene, Pak. Aku arep resepsi kae liwet kae engko benake ya, Pak.
0: Heeh,
2: aku ya meneng ngono.
0: Kumbane dintasi lho, Pak.
2: Dintasi. Kae tak cencem, engko dirampungke.
0: Oh,

0: Pak?
1: Nang sat kula tes pundi, Pak Ngabdut?
2: Nang sipe.
1: Urip pisan kok ngalor ngidul kaya mengkene, Dok. Wis ra kuat tenan aku nek
2: kaya. Rasane tangis mau ki upama tanggo laler mengeng ora patut iki. Piye napa? Rebab bae, Pak. Panjang ilang.
1: Mboten, Pak.
2: Apa-apa, kok nangismu ah, kan mesake to. Sik dombani sik dadi mek ning pikire. Ngene apa-apa, alah.
1: Lagi mboten, Pak.
2: Hah?
1: Lagi mboten.
2: Ora.
1: Oh, mboten mawon, mboten sah ngombe nek mboten lagi.
2: Oh, ngomong-ngomong lagroke menggo ngendapke perasaan sing kenceng-kenceng kuwi.
1: Ning kula niku kulina lagi nek ngombe nek mboten lagi mangke tenggorokan kula malah mboten kena nggo kandhan mangke.
2: Kok nangis teko-teko kok.
1: Aduh, kene suwene tak bar dolanan gendar kok dadi. Aduh.
2: Oh. Dolanan
1: aduh bapak.
0: Kula mau dilarani pun pamen aji kula obat to, Bu. Masa nanti kula ninggal kula. Ibu.
2: Iki jaka piye iki?
0: Kula niku arep mboten riki niku wong melu.
1: Ini
0: ibu boten sedo to, Pak?
2: Lah wong ora apa-apa kok ibu.
0: Kok Mas Boni mah nangis?
2: Loh,
1: kula mboten nangis ibu niku aku. Ibu niku pun kajenge nggih gerah kajenge nggih mboten nanten nggih kajenge ning mboten ngurusan kalih ibu Pak kula niku Pak.
2: Tangismu mergo.
0: Lah tarane niku Mas Pani nangis bongok-bongok iki tarane nangis ibu kula niku melu ta teko.
2: Ora apa-apa to ya Bu.
0: Aku lung mati.
1: Kula nggih mboten nangis ibu niku Pak.
2: Kok nangis sapa kok dadi teko-teko ngulo iki. Kok gawe ribet wae ta kowe.
1: Rene gak mboten
0: napa-napa. Banget kok yore nangis neng kene. Di pikiranku ndelani ibu sik sedo. Mbok nangis ki kono ngluru nggone sapa ra gorene.
1: Malah mboten ngertos yen ibu niku kerasa.
2: Ampun praga kono dadi aku ora kru.
1: Ing kengkilan pragi tesih sehat ya Pak Arep tak tangisi seko ngono apa Bu.
0: Oh iki ngono.
2: Niki reng teko terus nangis ngono mek mbruk yo omah kowe.
0: Lah niki wonten ngriki ngerti nek ibu Bu Yunesa niku lara banget ya ndarani nangis niki
2: to sampeyan. Oh teko kok terus nangis
0: ibu. Teko nggawa obat. Nangis bungok-bungok saka ngarepan
1: kurungu. Malah mboten ngertos yen ibu gerah sanget meneh.
2: Lara banget kowe telu sasi. Ora kambon apa-apa ya Bu.
0: Jangan metu poni man kuwi jangan metu.
1: Nggih.
0: Kuwi brebeg banget. Lho,
2: brebeg. Apa apa.
0: Bungok-bungok kula kok Bu dudu Mas Poni man kok niki gak mau sing marahi kae.
1: Nggih yen kula badhe sambat cinten mboten sambat ibu kalih bapak wong kesang kula nderek bapak kalih ibu.
0: Ngobro aku e Pak.
2: Sapa?
0: Panemanku.
2: Lah iya mesak iki tak mimi supaya awake iki aja keganggu apa wae. Aja ora ming awake perasaane, pikirane iki tak jaga banget.
1: Wiwit wingi dereng dangan tau, Pak.
2: Tolong sasi ya, Bu.
1: Aduh,
2: wiwit kae.
1: Nggih, wiwit
2: bar poso kae.
1: Kok ya ora dangan-dangan Ibu.
2: Loh. Aduh, malah. Lah kok nyicil apa krasa saka omah? Nek ibumu gerah, terus nangkene sok tak sok ke perasaanmu, terus nangis nang ngarepe ibumu.
1: Mboten sambat kalian gerahipun ibu kok, Pak.
2: Lah perkaraan apa?
1: Betah kula ki ambak.
2: Apa?
1: Kula warga kula ki ambak, Pak. Nggih dangunipun mboten jan mboten gerah napa-napa, Pak. Kok mak sek jan mboten wah jan rapet sanget nyamripatipun jan mboten purun ambekan.
2: Sapa? Oh,
1: bapak kula, Pak. Pripun kula nasib kula, Pak?
0: Mati kok piye bapakmu?
2: Bapakmu?
1: Nggih, mboten nyambekan kon pejamboten nggih bune.
0: Bapakne nang omah
2: kok ya ditangisi omahmu kok.
0: Lah mboten Bu. Lho sinten wong sing ra klaru tampa wong le nangis nang omah kene nak ya kula niku melu ndengok-ndengok niku ya aku to. Nah. Karep apa kali
2: rumah? Nggih, terus karepmu?
1: Lajeng dos pundi menika tesih anu langsaran kados ngaten
2: wis dilurupi
1: durung darang jan tesih rapetipun rapet ning meringis piko ya, Pak.
0: Dan
2: wah mecicil tenan.
1: Iki dasaripun mboten pecah nggih meringis wong merongos bapak kula niku jane.
0: Lan apa?
2: Wis sing go ra gaceso sing go ngerukti bapakmu.
1: Mboten gadah napa-napa Pak, mila kula lajeng sowan mriki. Badhe sambat sinten Pak mboten
0: niku. Dan jane kuwi le kepaten yo ora nangisi sing mati.
2: Heeh.
0: Engko sing dinggo ragat ki apa ra ngono to, Mas?
1: Nggih kalih-kalihipun, Bu.
0: Lan jukukno kaeten.
3: Napa, Bu?
0: Dhuwit yae 2 juta.
3: 2 juta?
1: Heeh. Nah mung kalih juta, Bu.
2: Bedah, Bu mriki saiki pira?
1: Nggih sakmenika wonten kalih setengah.
2: Kalih setengah tak wae 3 juta, gawe loro.
3: Sing mati sik siji
2: apa? Bapakmu karo kowe.
1: Kula dereng napa napa, Pak?
0: Oh, dhewe 2 juta kok sing nyang ki nek ora.
1: Dan kagem bapakmu malah kula damelken piye, Pak?
3: Napa, Bu?
0: Kene tak tulis, nggih. Kowe tak jukuke dhuwit 2 juta.
1: Tenge manten, Bu.
0: Dari papan. Terus
1: nang lemari nek kula gawane mawon.
0: Nang dhisik menengo.
3: Wong jepeng jaluk dadi obo werna-werna.
0: Berase setengah kentan.
3: Berase setengah kentan niku kula tulis terus.
0: Heeh, engko nek layone wis mangkat dipendem kuwi kabeh jumlahe pira?
3: Oh.
0: Tukane banyu kuwi di
3: gawa mriki kabeh.
0: Oh, nggo ijol sing saka kene kuwi.
1: Oh, ibu kalih bapak, Bu. Kula matur pindah. Wong tebeh-tebeh upami bapak kalan ibu mboten rawuh, mboten menapa-menapa, waton sampun cekap saged sakit pun kubur,
0: Bu. Sing baku ki le moro. Wong tarik sepi.
1: Wah, kula mesaken bapak kali ibu, oh ibu ki ambak tesih gerah. Mangke ketularan bapak malah sedo mangke.
0: Ora, aku isih
3: kuwat. Ibu njumrita kali bapak.
2: Heeh, dicek wis diwes
1: pen. Nggih, artanipun dereng pun parengken ya, Pak.
2: Weh kene.
3: Tak gowo engko ning kene.
2: Ora,
1: mboten kula betani pun ki ambak.
0: Nggih, kok butuh di.
3: Ya lagi Ibu.
2: Engko engko.
1: Lajeng kula blanjakken kok menapa.
2: Kula
1: mampir peken nggih, Pak.
2: Nggih,
1: parang Bu matur. Bahan uang, aduh.

0: Ya. Wah kaya koma jaya koma ratih. Sing kakung bagus sing putri ayu senajan to wis lungse.
1: Lungse kaya koma wurung kok.
2: Sekarang pun tuwa kok ya biar dhek isih Joko ya.
1: Lek gambarke yo bablasen kok.
2: Ya wis ora apa-apa. Sampeyan iki pokoke ki anger nggih Kang Mas.
0: Kabare pripun?
2: Pangestunipun Kang Mas wilujeng sae kawontenanipun.
0: Gandeng manten anyar ora ngelakoni do pepadon to.
2: Alah. Kula nggepun iki tak dohke.
0: Ning jenenge Mbangun Tresna iki nek nganggo padu.
2: Wah malah kudu nganggo padu.
0: Lah sing kakung iki dikapakke utawa sing putri iki tinggal nanti. Ngono kuwi kok saya-saya saya raket.
1: Nggih. Kula mang gaweke naskah carane padu pripun nggih. Padu sing apik niku.
2: Sampeyan iki wong sing jenengi wong padu we kok dadak nyuwun naskah.
1: Lho ra apik to ketok seni iki piye ngono kuwi ditata ngono padu.
0: Dadi le padu berbobot.
1: Berbobot. Ana misine rak ngoten. Ora mung waton padu.
0: Padu. Padu ora ana karo ajang po anu apa pan ujung tumbake.
1: Ujung pangkale.
0: Ujung tumbak ora ujung pangkal.
1: Lincit nah.
0: Dadi ora cetha. Anu ibune gerah.
1: Loh.
2: Gerah. Wela.
0: Ki njaluk ditetirahke.
1: Oh, tirahke pundi?
0: Njaluk apa nek kaca cilik midang. Cawas apa jenenge?
2: Lah, saat ini kita pundi.
0: Kan nang pesarean.
1: Pesarean pundi?
0: Anu, Bukir Sari.
2: Yo nang gone lek sare kuwi kok.
1: Oh, tak nang pesarean Sasana Laya apa ngendi ngono.
0: Bukir Sari wong bagiane ra Bukir Sari.
2: Tak tilek.
0: Monggo mlebar iki. Menika mboten kersa, mboten purun
1: apa-apa. Mboten kersa.
0: Ya sithik banget.
1: Ngunjuk.
0: Alah men dicecep. Ini nek nyekel duit kenceng ira jaman.
1: Oh, rakmat. Isih kelingan. Waton isih kelingan duit, men. Isih kena diarep-arep.
0: Ah, menikah, bu. Lho.
2: Ayu. Alah, ini juru pespirang dino le gerah.
3: Iya, matur nuwun, bu.
2: Pespirang dino iki bu le gerah.
3: Pun sangang puluh dino ya, pak.
2: Loh, kok lo gini ki, wes. Sangang puluh dino kok ya orang
1: ngabari. Kurang 10 dino sangat.
0: Oknam. Weh. Nang UGM rak diperiksa.
1: Kali?
2: UGM pak?
1: Kok ada pak? Kuliah nopo pripun kok?
0: Sing pisanan diklikarke rak UGM.
3: Nang UGD.
1: Oh, UGD kok sampean niku ya
3: kae lho, Nak Yu.
2: Ning lajeng menika njuk Mbak Yuki gerahe apa sing dirasake?
3: Nggih gawat kalih darurat niku.
2: Lho kok gawat karo darurat gitu?
1: Kok lara kok gawat.
3: Mulane mriksa rak ning rumah sakit niku mleboke nggon gawat darurat.
0: Gawat darurat.
3: Tegese rak larane gawat darurat.
2: Mboten Mbak Yu niku diparingke kono ki engko dipriksa dhisik. Njur engko nek wis rak njuk ngerti lelarane iki apa?
1: Dalam po luar larane.
3: Ayo ngerti kok.
0: Hasil cek apa ki? Hasil cek apa ki? Luar dalam ono ya.
3: Aku dirongsen
2: banget. Ayo njur kuwi terus apa? Apa jantunge apa apane ngono lho.
3: Kok njur. Jantunge ki ora cetha.
2: Oh, kok jantunge ora cetha.
1: Apa ora ono
3: po ya? Fotone rak meng digawe peteng kae to wong fotone ora cetha.
0: Dek. Neren.
1: Lho. Ngetek napa pipi?
0: Ngetek.
3: Wong ora kuwi kok pakmu ki sing nganggo entit.
1: Nek ICU gawean kuwi.
0: Ayo diintit kuwi.
2: Mbak Yu, penggali penjenengan ki ora usah menggali sing abot-abot. Dadi ben seneng, ben panjang yuswa. Yo ora gerah kaya ngono kuwi.
3: Apa-apa yo. Pinten pokoke tak suwun. Ya wis.

0: Pok, kene iki apa udu ya? Engko gak kleru.
1: Lah mbo wong aku dhewe rung tau ngerti kok.
0: Aku ki ya gumun ya wiwit mlebu gang kae mau ki rak kudune rak wis ana gendera putih to.
1: Lah iya neng kok ora ana to wiwit
0: saka
1: wetan kae mau ki ora ana gendera putih.
0: Lah nek ancer-ancer iki ya kene iki neng kok
1: sepi banget e.
0: Engko gak kleru awake dhewe iki ya.
1: Nek kudune iki ya ora Mas.
0: Nah nek
1: desane iki rak ya kene iki.
0: Ayo desa Bendunganku.
1: Lah iya.
0: Ning kok wah aku ki jane nek arep ora mangkat. Aku ki mesake karo poniman ki le jaman semono ping diuntaman temi karo
1: sing antem ya sampean barang
0: ya klebu aku barang ning rak.
1: Ning kok sepi ya, banget to Mas. Apa omahe kleru? Omahe engko dudu kene.
0: Takon.
1: Hah?
0: Sing takoni ya sapa?
1: Sing ditakoni sapa? Wong omahe ketoke kok kaya ora ana wonge to iki.
0: Anu, didodok wae, Pak.
1: Hah?
0: Didodok wae, Pak.
1: Ya didodok wae, Mas. Soal ya, didodok wae.
0: Didodok. Nuwun. Kula nuwun. Sing do greneng-greneng meng nang mburi omah ngono, Cek. Heeh. Wong kesripan kok rame banget ngono ya.
2: Sinten nggih?
1: Ana wong watu, Mas.
0: Nuwun, Pak.
2: Oke, makarian aduh.
0: Wah, kok malah.
2: Wah,
1: piye sepoe, Mas?
2: Monggo.
0: Anu,
2: wah.
0: Badhe nyuwun preso.
2: Nggih, tos pundi?
0: Wah, bapak le sare ketoke kaya kepenak banget.
2: Nggih, niku
0: wae. Nyuwun pangapunten lho niki, Pak.
2: Badhe
0: nyuwun preso.
1: Kok kaya isih sare to, Mas?
0: Mripate mung sakmono kuwi kok ya kuwi. Rupane pancen rungkut.
2: Kula niku nggih ngeten iki kahanane. Pripun?
0: Anu. Nyuwun preso napa leres riki niki daleme Kang Poniman.
2: Poniman?
0: Nggih.
2: Bocahe
0: andhap.
2: Nggih. Wong nggih.
0: Nggih
2: riki niki.
1: Pak.
2: Leres.
1: Poniman.
2: Ning boten klentu kantenan anakku nika bocah nika srawunge jembar. Ah sampean pundi Mas daleme?
0: Kula saking anu Karang Nongko.
2: Karang Nongko. Wow, bocah niko pancen kliwat kok. Pinter, prigel, sregep, demenake. Mongko srawunge nggih.
0: Ning
2: kathah jembar.
0: Napa nganu, Pak? Napa griyane Kang Poniman niku wonten kalih?
2: Neng?
0: Griyane Kang Poniman niku wonten kalih.
2: Mboten. Nggih meng riki niki wong niko anak wayang kok.
0: Oh.
2: Anak tunggal.
1: Oh,
2: niko bocah niko ampun nduweni penganggep klera-kleru. Cah niko bocah sregep digemateni ro wong tuane.
0: Oh.
2: Niko napa-napa pinter.
0: Dadi ning anak siji niko.
2: Anak siji.
0: Ning ngriki niki ini griyane Kang Poniman niku.
2: Niki napa-napa
0: niku. Mane jembar ngono kok.
1: Ah, nggih. Aku niko kebone niko.
0: Monggo kebon iki iso nggih dadi ndeke Kang Poniman niku.
2: Ah, mesti dadi ndeke
0: Poniman. Nek bapakne mboten nonton niku nggih dadi
2: nggih dadi ndeke Poniman iku.
0: Oh.
2: Dadi nek wonten perkara wonten urusan napa-napa nek kalih Poniman ora usah ragu-ragu.
0: Nek nggih tenan riki niki mboten duwe omah loro kok nggih, Pak nggih.
1: Wah,
0: wong
1: iku
0: mencok ambel lho Mas. Anu kowe.
2: Pemetong
0: wis. Loh. Eh, Pak.
2: Monggo. Niki sampean niku nggih mesti ajeng ketemu Poniman. Nggih ta?
3: Nggih.
2: Nah.
3: Iki bintang tamu.
2: Lho rak. Rak nggih ta? Poniman niku pancen srawunge jembar.
3: Heeh.
2: Koncane akeh sedulure blegetu.
3: Srawunge jembar parine lemu-lemu.
1: Biasa kula niki ya klebu kancane Mas Poniman.
2: Wah, lanang wedok disrawungi pinter bodoh disrawungi.
0: Oh.
2: Sugih miskin disrawungi. Niku Poniman.
3: Nggih, kok kowe kepethuk paranormal ana.
0: Ha niku agek kula rungokke kit wae omong niku kaya iya niku memang gak ora tenan.
2: Wong kula niku krungu dhewe, kula tau ngimpi niku.
3: Oh, turu.
2: Turu nggih.
0: Ha niku saya turu kok Pak niki wamen kula dodhok mesti turu.
2: Bakul doro disrawungi.
3: Oh.
2: Bakul getuk disrawungi.
3: Dipateni. Bakul getuk pripateni.
2: Lho saniki niku srawunge saya maju. elit politik diserawungi. Ngerembok perkara kemajuan-kemajuan kahanan
3: itu.
2: Katentreman. Pam budidaya mulih negara iso tentrem niku kudu diserawungi. Apa to karepe nggih? Niku anakku.
0: Niki ngeten.
2: Sing jenengane Poniman.
0: Bapak niku asmane sinten?
2: Kula.
0: Nggih.
2: Paiman.
1: Weh. Paiman.
2: Paiman.
1: Anak-anak Poniman.
2: Nah, karang niku riyen lair Pon kula paing.
1: Paing. Pai Paiman anak Poniman sesuk putu-putu paijo.
2: Lho mboten Mas. Nek sampean jenenge sinten?
3: Kula Ngabdul.
2: Ngabdul.
3: Nggih.
4: Pak, bare bapakne mah. Pak iki niku niku Sri Mae sing
0: pun. Anu niki mpun telat napa pripun lek ditekan riki niki napa pun diangkatke.
3: Nek kula nek sampean ngaku sinten?
0: Pai.
2: Kula Pai.
3: Pai Mae niku sinten?
0: Bapak.
2: Kula niku bapakne wong tuane Ponim.
3: Bapakne asli napa bapakne?
0: Lah bapakne sambungan
2: to mesti niku. Urung tau duwe pak sambungan kok
1: niki
2: anak kula niku nggih meng anak wayang anak tunggal
3: semata wayang
2: semata wayang
3: kok anak wayang anak
2: lho anak wayang
3: anak wayang dadi suwidi
2: wong niku sing ngandani dalange niku anak
0: ora nyimping wayang
4: pak sampeyan aku pak wong bapakne niku ampun mati
0: mati kok
2: iki nak rambung yen to mager yen to
3: dak sampean kula aja matur
4: ngendi kaya seru banget kaya
3: kula wong pirang-pirang niki derek kula Marji, Pak Marji,
5: matur. Niki kula pun nggawa karangan bunga.
3: Niki pun nggawa karangan bunga, terus si bojo niki karangan ajeng adol pekarangan.
2: Sampeyan niku nggawa karangan bunga,
5: gawe karangan lakon wong rawangi.
3: Niku entuk
2: anak kula pun iman mati. Nggih.
5: Tok tok tok tok tok.
4: Pak Ngabdul niku pripun to, Pak? Kok malah
3: niki
2: mangger yen to.
3: Sing
2: dibetuki. Lah sampean oleh kabar enak kula Poniman mati niku tembuk
4: nangis kula. Malah nangis
2: kula niku mangis.
3: Nangis
4: niku metu luwe kok. Piye, Pak? Ngerti sampean.
3: Mangger yen mangger yen. Sire dijeglok-jegloke to. Lah
0: mboten nek mestine niku ra metu luwe
3: kok. Malah
4: sing mati niku dedek
3: nangis ki metu luwe kok metu slondoke.
0: Malah
2: ngowah ngowah to niku po.
3: Ngeten. Kula mriki niki wong-wong niku ajeng layat bapakne Poniman.
4: Bapakne Mas Poniman niku mboten
3: gandeng Poniman riyen niku teng rika dadi bebau kula teng kos.
2: Nggih.
3: Pun do srawung kalih Bu Yuriah bojone Pak Marji. Niki pun do urun kurun duit kurun apa mawon
2: sampean niku ampun geguyon lho bapakne Poniman niku nggih kula niki kok muni mati niku
4: kok mati kok sampean iki
5: ayo kudu mati lho iki nek anu pateni apa piye
4: wong kula niku wis dijaluki duwe
2: mangger yen to mangger yen kula sing jenenge kula sing tak takon larah-larahe pripun kok dadi ku bapakne Poniman kok dikabarke mati.
4: Sing abak sing ngendika niku putrane. Mas Poniman niku tengene Pak Ngabdul.
0: Mrupun
4: niku tengen kula ya. Kula nangis nganti kesesegen nganti ora metu lho.
5: Tapi metu getih.
4: Wong nganti saking kesesegen niku.
0: Ning kok kaya
2: dadi kula isih meger-meger niki.
3: Sampeyan nampa dhuwit mboten?
2: Lho dhuwit napa?
3: Nek nampa dhuwit kerja sama. Nek niki mergo kula orang yuta. Du anu ne jarike papat.
4: Beras?
3: Beras? Pira nak kowe Sri?
4: 500. 500 ya, Pak.
3: Kowe pira nak Arta?
0: Terus moko ditargo tuku ndredel.
2: Wis.
3: Yuning anu Marji pinten Pak Marji?
5: Ah tukon peti. Peti wae peti kocok raming peti.
2: Lah ilang bae le kula ngugung anak kula sing jenengane Poniman. Lah kok malah mirang-mirangke wong tuwa. Mrana-mrana wong tuwa isih meger-meger dianggep mati.
3: Kula mboten kepengin krungu swara sampeyan. Neng kula ajeng nyuwun pamit mawon nek mboten ketemu Poniman.
2: Mboten, kudu ketemu tak goleane.
3: Oh nggih.
4: Poniman. Soale iki dadine kampusan ya niki sak to ya wektuan sih.
0: Ketar guru kon ngene kon malam sate.
2: Dene. Wah,
0: nggih Pak. Sampun mboten sak tiga.
2: Kowe njaluk tak kapakke le.
3: Kelingan.
2: Kowe njaluk tak kapakake. ngomong.
3: Iki niki di rekaman rekamane awan nika jeng entuk duit nika mboten lho niki. Darane Angling Darma dadi rr.
5: Pak,
2: mboten suka karo anak kula niku.
3: Engko cengeng
6: gocek kaya kala yaksa.
5: Kok sami tindak mriki ndas pundi kula ora
2: sampun. Sami tindak mriki kowe omong apa karo
5: wong. Kula ora sampun matur to mboten sa tindak mriki mangke sampun kajengipun tangga tepale kok dadak.
4: Bela sumpah apa
2: Mas? Nger, anakku bocah bagus, bocah telos-telos, Nger.
5: Nggih, dos pundi, Pak?
2: Bocah sing tak ugung.
5: Nggih.
2: Kowe omong apa karo piyayi-piyayi semene iki kae? Kok dadi saiki padha rawuh mrene? Padha ngandhakake yen aku mati.
3: Adegan pancat nyana terus.
5: Mangke riyen to, Pak? Enjing wau kula nak matur bapak tak aturi tindak mboten kondur to. Bapak ora kena jak kompromi terangane.
2: Kowe kok dadi bocah kok dadi ora genah, dadi bocah kok dadi ora urus.
5: Ampun duka riyen, anak duwe kreatif kaya ngaten iki mesti bapakne kudu malah seneng. Bapak anake duwe pokok.
3: Sik, mangkirin. Sik, Poniman.
5: Kula, Pak Abdul.
3: Kowe cetha nyawang rupaku.
5: Nggih.
3: Kowe ngguguk nglulu nang ngarepku kae sambatmu kepiye?
5: Bapak kula tilar donya.
3: Kanyatan.
5: Bapak yo ngeyel tak aturi mati yo ora mati tempat
2: saya. Lha. Dadi kowe iki gede patiku to, Le?
5: Niku bapak sing ngeyel to, Pak.
2: Ora genah iki.
5: Waduh.
3: Ampun dipala, ampun dipala. Sing dipala niku anake kok malah mola ndake dhewe niku.
2: Ora gegebreget to nek ngene iki. Ayo oleh piro duwite?
5: Oh, kerja dino. Terus di skenario nak iki mesti. Ampun duka riyen Pak Abdul ning.
3: Aku ora.
5: Sing ngayal bapak
3: niku. Ora nesu. Piye larahe piye sak tenane.
5: Heeh.
3: Piye larahe kok dadi bojo anu bojuria?
2: Kok dadi kowe duweni pokal.
3: Ya sedap riyen Pak. Kula badhe nyuwun pirsa bojuria cuculipun pinten kalian Pak Poniman?
4: Nggih. Namung kalih setengah.
3: Alasanipun?
4: Ayo bapak ini mboten nonton.
3: Si Sri.
4: Kula 300 Pak Abdul.
3: Kok piro Sri?
4: 300.000.
3: Alasane?
4: Nggih, alasane jarene bapakku mati mau jare
3: Pak Marji
4: ora duwe ngoten.
3: Panjenengan maring kiarto Poniman ikhlas.
2: Gandeng Rasida
3: mati. Riyen man Poniman
5: ikhlas.
3: Mergo alasane
5: bapak ini mati.
3: Aduh. Sak nyatane ndene iki mboten mati.
5: Sak niki do pateni napa?
2: Sus. Ripun. Wong isih lara wis ditambake kecedhepe tak pijetke
3: kok.
2: Isih meger-meger malah.
3: Kok kebrabiamu ora nganggo mari iki kepiye?
2: Pun.
3: Duk ing ngene.
5: Iki caritane
3: kaya tembang.
5: Andeli rasangku. Pangap tuh. Kalau kian mbak menikah gumon mbak. Kula nek kumat kok ora krasa.
3: Kowe kelingan nalika pamit aku. Si Sudilah karo si Sri arep bali.
5: Nggih.
3: Ya.
5: Nggih.
3: Kula badhe ngeterke mesake. Nggih. Engko gak kowe reka-reka mboten mbok kula sumpah. Nek aku ajeng reka-reka mbok kula dipolong wong kelakon. Kowe nang dalan reka-reka dipolong wong.
6: Tak antemi kae
3: semono. Terus. Wingi. Kae urung suwe iki sing segar ing ataku. Kowe dipolo karo Pak Marji. Mah polo nggih Pak Marji.
5: Polo sak.
3: Sebabe napa Pak Marji?
5: Sebabe?
3: Nggih, kok sampean molo Poniman iku?
4: Nek niku ora ana sebabe kedanan ibu kula.
5: Lah niku meng frustasi nek kula. Awake kaku kula nggo praktek kok Pak
3: Marji.
5: Kelar dah gitu tukang tinju rak njur
3: tinju. Kula menyocoke kare ngendikane beliau bapak sinten?
5: Paiman.
3: Paiman le mendukung junjung derajat yang anake bocah sing wawasane jembar pinter bisa serawong karo sak sapa elit politik pedagang seniman jebul-jebulane sampean kecelik anak sampean niku upama kaya ngaten niku wedokane riyen apa lanangane sing akhlake ora sempurna.
2: Duh nggih.
5: Oh ampun gawa bapak kali ibu
3: sebab apa
5: kula dhewe kok Pak.
3: Anyatane.
2: Aduh.
3: Klenger bapakmu.
5: Klenger. Klenger banyu
2: sik. Aku dadi kami seseken nek kaya ngene iki malah iso mati tenan Poniman. Aku ngrasake dadi kowe iki bocah tak ugung, tak pamerke nek kowe iki cah pinter, cah srawunge jembar.
5: Sing pinter to Pak?
2: Karo sapa-sapa wanuh. Kok dadi malah kaya ngono tumindakmu nggih ngaten nggih. Nak Ngabdul, kalih sampean nggih Nak Marci sedaya mawon. Sing ten riki niku pancen anak kula, nek kurang ajar mangke kula sing dandani.
3: Kula
2: onten
3: ikhlas. Derek-derek kula tuminten Sri Restari, Bu Yuriah, Pak Marci, Toleh Harto, Sudilah pasrah duit ikhlas lahir batin senajan panjenengan boten sedo nunggu sak mangsane sedo
2: luraga boten boten senajan sampean ikhlas rening sampean nggih semerep piyambak
5: Pak
2: magrong magrong
5: gedung sanggerian Pak Bapak ampun ngayase niki ra wurung Pak Ngabdul kalih Bu Ngabdul niku ra wurung ya maringi penjurung tinimbang dijaluk sok-sok nggih pun kula jaluk sakniki
2: mbesami mawon. Ora le, ora. Aku tanggung jawab. Aku wong tua sing tresno karo anak mesti tak balekke.
3: Dhitik njenengan.
2: Pun kabeh tak anggap utang. Kula sing ajeng nyauri sampean kabeh.
3: Kula nek ming disauri abab. Kula mboten ajeng ngrungokke.
2: Lho sampean perlu di.
3: Dhitik nanti panen.
2: Dhitik, ayo. Nek duwite isih dibalekke.
4: Nek
2: ana kekurangane sesuk bapak sing tanggung jawab.
3: Aja mung plirak
2: kene. Niku manggledhane
3: niku nyarang bocah kurang. Nyarang Pak Marji, aja lho.
2: Bocah kok dadi kaya ngono.
5: Mbok kula tak omong. Ya omong. Harta saking bapak.
3: Heeh.
5: Harta saking Dek Sri. Pinten maringi kula? Sampean kok lali to?
4: Lho piye to?
5: 400 kok ya.
4: Oh, ya aku
5: aja
4: lali.
5: Pun telak. Pun telas kula nggih seneng-seneng Pak.
2: Bo.
3: Hah?
5: Pun telas kula nggih seneng-seneng. Main.
3: Eh,
5: main nggih kali.
3: Malam. Amin malam dur malam pangen kek 2 juta rak memu. Wih, mubeng-mubeng kae to. Seneng-seneng apa? Babalan.
5: Cudit. Cudit nang nganggo karet.
3: Pangen kek semono kuwi.
5: Ngingel. Ngingel-ngingel kucing.
2: Dadi wing tok nggo kaya ngono kuwi to. Kowe pancen bocah kurang ajar tak palane meneh iki. Tak palane meneh. Tak
5: palane. Pak, ampun, Pak.
3: Mosak iki.
4: Nek malah nek
2: kon mboten
4: kula mawon
2: kula darani ora wong
5: kejem. Ana seksine nek apik ana sampean niku nggih.
3: Ora rampung ming dipola-pola. Akhlak niku ming dicontoni kalian bapakipun. Nek bapakipun niku apik anake ya iso
2: diduduhke dalan sing bener aja dadi bocah sing julik.
3: Nah,

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

Sahabat Budaya, Festival Gunung Slamet ke-9 resmi diselenggarakan pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di kawasan wisata Delas, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Mengusung tema Nature and Culture, festival ini diharapkan dapat menjadi wujud memadukan keindahan dan pegunungan atau maksud kami keindahan alam pegunungan dengan kekayaan tradisi lokal masyarakat lereng Gunung Slamet. Berbagai rangkaian agenda utama dihadirkan untuk menarik wisatawan, mulai dari ritual sakral kirap air sikopiah, tradisi unik perang tomat, hingga acara kenduri dan bersih desa sebagai wujud syukur warga. Selain itu, pameran UMKM lokal serta panggung musik akustik Kabut Lembut yang menampilkan grup nasional Parade Hujan atau maksud kami Parade Hujan turut memeriahkan acara kebudayaan tersebut. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan layanan online psikolog gratis atau logis melalui aplikasi JNN X2 pada Kamis 2 Juli 2026. Diharapkan logis dapat menjadi layanan konsultasi daring yang menjadi pintu awal deteksi dini berbagai persoalan psikologis atau kesehatan mental masyarakat dan pencegahan bullying. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan bahwa layanan privat bersertifikasi ini didukung oleh psikolog profesional dari 8 RSUD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi stigma masyarakat dengan waktu operasional setiap Senin hingga Kamis mulai pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan Jumat pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, dan program unggulan ini sudah terintegrasi dengan kunjungan rumah jika ada indikasi medis. Demikian, saya Fahri Marian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dewi Yul, sahabat budaya, kau bukan dirimu ya. Satu tembang mengawali kebersamaan kita semua di siang hari ini, Perompat Semarang Musik dan Informasi ya. Sebelum nanti kita ke Mari Kangen, kita beristirahat terlebih dahulu gitu nje. Santai dulu sembari kita nikmati sajian tembang-tembang pop keroncong ya, yang sudah kami siapkan juga. Atau kalau semisal panjenengan mau request gitu nje, ya monggo saja, kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang ya. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Selamat siang Mas Hari.
0: Siang, Bu Karyati.
1: Ya. Mm-hmm. Minta lagu ya Mas.
0: Lagunya apa?
1: Bintang Kehidupan bisa enggak?
0: Bintang Kehidupan ada, tapi kok yang versi keroncong dangdut ya, yang keroncong pop tok gitu. Nah, nggih, Kisah Seorang Pramuria boleh, nggih.
1: Salamnya mungkin buat Bapak Ibu sama Mbak Yu, buat semuanya aja yang lagi yang dengerin.
0: Nggih.
1: Keroncong apa ini, Mas?
0: Nggih, pun keroncong siang ngoten menika nggih saged kita.
1: Juga selamat siang, selalu sehat aja, tetap semangat Mas Hari.
0: Amin, nggih.
1: Mas Hari, selamat bertugas sampai jam 2 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Karyati ya, yang di pojok lapangan Kembang Jepara. Kisah Seorang Pramuria, nggih, nanti kami siapkan coba ya. Di belakangnya yang sudah bergabung di Tuntang, ini ada Pak Sastro. Selamat siang.
2: Selamat siang keroncong Perempat RRI Semarang. Apa kabar Mas Fahri?
0: Kabarnya baik, Bang Estuni pun sehat.
2: Tetap semangat ya, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Rezeki lancar, berkah barokah.
0: Amin.
2: Saya mau request ini Mas, keroncong pop Tangan Tak Sampai Mas.
0: Tangan Tak Sampai yang versinya ya, siapa? Ada Rinto Harahap, Etiku Sendang.
2: Rinto, Mas.
0: Oh Rinto.
2: Saya
0: ya.
2: Senang, ya Rinto. Karena originalnya memang Rinto.

0: Oh, dari popnya itu Rinto.
1: Anjir.
0: Tapi yang viral itu kan Christine Panjaitan.
1: Anjir.
0: Ya, tapi saya ingin dengerin suara Rinto, kangen saya.
1: Siap, nanti tak putarkan.
0: Buat tadi Bu Karyati yang di Kembang Jepara. Dagangannya laris enggak warungnya?
1: Semoga juga laris, amin.
0: Bu itu Purni di Wonogiri, Bu Anti Geno. Yang hari di Kota Ma,
1: Jika,
0: Bu Titin, Bu Nuno, Bu Minkas Panto adalah Bapak Pak itu juga senang koroncong itu ya. Yang Anggoro itu lama nggak muncul, mudah-mudahan sehat.
1: Amin,
0: ya, yang, ya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Bu, siapa Eni, dua Gersari sama Goja, juga Mbak Dewi Nawang yang di Bukit Semarang Baru, dan semuanya aja ya.
1: Siap.
0: Pak Pardiono juga. Buat Mas Waris, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat.
1: Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Sastro yang dituntang ya. Lagunya tadi dari Rinto Harahap, nanti kami siapkan ya. Tangan Tak Sampai yang versi pop keroncong. Ini yang via telepon sudah mengudara. Siapa di sana? Selamat siang.
2: Sugeng siang, Dimas Fahri.
1: Injih, Kakang Mas Abdul.
2: Iya, kula pun Koko Prabu Durungopur.
1: Koko Prabu gitu.
2: Dipun?
1: Koko Prabu.
2: Koko Labu. Labu sing disayur ke lo, Mas.
1: Injih, Labu siam. Injih, Pak Abdul terus pun di jenengan. Badhe menapa?
2: Terus sekali.
1: Terus sekali, nggih saged. Padahal saya kan
2: nembe napa? Rame niki tenggene kampung kula.
1: Oh, lha wonten menapa?
2: Wonten tetaan.
1: Oh, wonten ingkang tetan.
2: Nggih, dadi niki nggih nyiapke.
1: Menapa?
2: Minimal nggih biru-biru nggih, Mas nggih.
1: Oh, njenengan menika kelasé munabang abang abrit abrit gitu.
2: Wah, biru-biru mawon lah, biru-biru cilik.
1: Gat.
2: Nah, balung gajah niku berdasi biasanipun.
1: Oh, berdasi merah-merah. Ya,
2: tekanipun mawar berduri ya, Mas.
1: Mawar berduri, nggih.
2: Salamipun kagem wau para sembodro. Sing wonten lapangan Kembang. Nah, bengi diparani macan kok, Mas.
1: Lho, kok saged?
2: Nah, jalannya jam 10, jam rolat, saya balik.
1: Diparani macan.
2: Macan.
1: Jin, macan Kembang.
2: Ya, salamipun ugi wonten Bapak Suki, lanjut doyo kemawon. Engkang nidang ngetaken, ugi engkang boten nidang ngetaken.
1: Siap.
2: Matur Mbah Nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Abdul, terima kasih atensinya. Ya, katanya di kampung lagi rame ini, Mas, soalnya ada yang hitan ya, tetak gitu nje. Yang pusing ya Pak Abdul, sebenarnya harus menyiapkan biru-biru agak banyak tadi katanya. Terus pokoknya sehat selalu, sukses untuk Pak Abdul ya. Bu Lydia juga yang di Padepokan Gunung Berintik. Ah, ini dia. Yang di line telepon, ada siapa di sana? Selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Fahri.
1: Inji, Bu Yanti Bojonegoro.
3: Inji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat, Bu Yanti.
3: Sehat-sehat, Mas Fahri. Mas Fahri sehat, toh.
1: Pangestunipun sehat, semangat, gitu. Bahagia selalu.
3: Kita Bojonegoro serah, Mas Fahri.
1: Wah.
3: Bentar saat itu, kita Bojonegoro.
1: Menawi menika kompak kalian Semarang, mugi benter gitu, cerah wit wawenjang. Alhamdulillah menika ingkang gadah londrian.
3: Nggih. Request rancang, Mas.
1: Rancang menapa menika, Bu Yanti?
3: Dai wonten impian semalam saking Mus Mulyadi.
1: Impian semalam menika sekedap menika cop kula batosaken rumiyin nggih Bu Yanti nggih mangke menawi kepanggih kula aturaken.
3: Mangke nek mboten wonten benci atau rindu ngoten mawon.
1: Oh, benci atau rindu, ah menika malah gampil wonten menika.
3: Anjir, niku mawon nggih.
1: Iji sih ya.
3: Salampun kagem Bapak Srianto kula wau, Pak Sastro Jenggirat nggih, Pak Srianto niku lajeng Bu Karyati, Pak Pardiono, Mbak Dewi. Lajeng Bu Eni Mboja sampun sedaya mawon.
1: Kagem
3: Mas Fahri. sehat-sehat selalu, semangat bahagia, sejahtera, rezeki pun lancar, berkah barokah ya Mas Farisa keluarga. Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tansah sehat gitu. Selalu bahagia untuk Bu Yanti yang di Bojonegoro ini ya. Sama kayak di Semarang juga. Wah, di luar cuacanya cerah gitu, panas, sumuk. Bejo kok penyiaran yang jero studio gitu, asinan. Tapi kalau tadi keluar sempat untuk apa namanya beli sarapan sebentar, memang ya panas ya sahabat Buddha, tapi ya luar biasa. Alhamdulillah gitu nje, untuk panjenengan yang cuciannya banyak ya bisa cepat kering ya. Yang memang membutuhkan tenaga panas ini jadi apa jenengane disupport betul gitu ya. Mbak Hope, lama tidak berjumpa, selamat siang.
4: Malam, Pak Bagus. Wah, selamat berjumpa,
1: Waduh, duh. Di kau kemana ya saja, Eyang?
4: Pokoknya enggak, cuma rahasia.
1: Oh, rahasia. Nggih, rahasia Tuhan, rahasiane jenengan gitu. Ning nggih sami sehat to, Eyang Upe?
4: Itu pandeminya selalu sehat juga api-api ceria kakusungan panjang pirna.
1: Wah, jen, alhamdulillah cerianya ceria banget, ceria selalu pokoknya untuk Mbah Upe.
4: Untuk acara nyadran sedekah bumi.
1: Oh, nyadran sedekah bumi.
4: Karnaval.
1: Oh, wonten siang dalu. Siang dalu wonten ringgit wacucal.
4: Nggih.
1: Wah, alhamdulillah dan seniman.
4: Hiburan ketoprak.
1: Wah, lah menika ketoprak gitu.
4: Syukuran.
1: Nggih, syukuran, suka mari suka wayang kulit. Amin. Ingkang dipun ajab mengkaten nggih, Eyang nggih.
4: Nggih,
1: ya menika badhe menapa yang ngersakaken tembang keroncong?
4: Pesanku.
1: Oh, pesanku.
4: Pesanku nyuwun mboten sepane cepak rahmat kerto.
1: Menika wonten ananging ingkang nembang mangke Sundari Sukaca kersa nggih, Eyang nggih.
4: Mboten apa-apa, ingkang penting niku pesanku.
1: Siap. Nggih, cocok mangke kula aturaken.
4: Sampun. Kagem sedaya kemang panjenengan setiap empat. Pasing ngapa niku? Sanepun ngono doyan timbu jengkoro.
1: Oh, nggih,
4: pasing kok penting ngucapake salam pangeng jangan mboten pinanggih.
1: Wah,
4: nggih. Sehat Bu Yanti lan sedayanipun.
1: Amin.
4: Selalu ceria.
1: Amin.
4: Sehat. Banyak tambah bagus
1: banget. Amin.
4: Tepat sih.
1: Nggih, wah jan komplit. Sami-sami. Wah, remen kula menawi jenengan cewekan. Waalaikumsalam, tansah sehat. Pokoknya harus selalu cewekan kalau untuk Mbah Upe ya. Ceria selalu, bahagia selalu, orangnya positif gitu. Positive vibes gitu ya, positive vibes. Energi yang dipancarkan selalu nyenengke gitu ya. Sehat pokoknya untuk Mbah Upe dan sahabat budaya semuanya. Kita ke kisah seorang pramuri ya, sahabat budaya, kami siapkan dari Didi Kempot ya untuk panjenengan semuanya saja. Khusus tadi yang di mana? Yang di lapangan Kembang Jepara ya. Semoga belum kemana-mana ini Bu Karyati. Kita putarkan Bu Karyati, kisah seorang pramuri ya.

Pernikahan merupakan acara yang sakral bagi sebagian besar budaya, termasuk Jawa. Karena itu, prosesi pernikahan mesti dijalankan dengan hikmat seperti pembicaraan, yang merupakan tahap pembicaraan antara pihak yang akan mempunyai hajat mantu dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan atau getok dino. Dalam melakukan prosesi pernikahan, orang Jawa selalu mencari hari baik. Maka perlu pertimbangan dari ahli penghitungan hari baik berdasarkan patokan Primbon Jawa.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mawar berduri sahabat budaya dari Hetiku Sendang ya, untuk panjenengan semuanya, Pak Abdul yang di Tandang Mijen ini semoga masih monitor juga ya. Tadi juga ada tangan tak sampai ya, kisah seorang pramuria kami putarkan untuk sahabat budaya semuanya menemani waktu istirahat siang panjenengan ya. Ada yang sudah bergabung di line telepon. Ini siapa di sana? Coba selamat siang.
1: Sugeng siang Mas Wahli.
0: Loh, kok jenengan?
1: FM pun timbul tenggelam.
0: Ngaten.
1: Terpaksa kula pindah wonten AM.
0: Oh, nggih, siap. Terima kasih informasinya Pak Abdul.
1: Kadang-kadang muncul.
0: Mengapun
1: informasi saking pun Abdul Gopur Gunung Binte. Matur nuwun sekalipun sampun di hubungaken.
0: Nggih sampun diubengaken ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih atas informasinya ya Pak Abdul Gofur. FM-nya sok mudun sok munggah. Coba nanti kami teruskan ke tim yang berkewajiban atau bertanggung jawab ya. Ini ada yang Heri yang di Kota Lama. Selamat siang.
2: Selamat siang Nak Fahri. Selamat bertugas. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Semangat dan bahagia.
0: Amin. Harus bahagia, harus
2: yang
0: semangat.
2: Yang lagu judulnya Simfoni yang Indah.
0: Waduh, Simfoni yang Indah, siap bisa yang.
2: Oke.
0: Semoga
2: salamnya
0: mencukupi waktunya.
2: Salamnya buat ibu-ibu semua pencinta acara ini, ini Bu Ayuni, Bu Si Sembung, Bu Kartika, Ibu Dewi, Bu Sutarto. Terima kasih, matur nuwun. Maju terus, pantang mundur.
0: Maju terus,
2: Mas Fahri,
0: pantang
2: ya.
0: Mundur, amin. Sehat selalu untuk yang Heri yang di Kota Lama ya. Terima kasih atensinya. Lagunya tadi Simfoni yang Indah, Nje. Nanti kami siapkan dari Dian Bisesa ya. Semoga waktunya masih mencukupi. Ini yang di WhatsApp juga ada banyak sekali atensi masuk. Kita bacakan satu persatu. Bu Yuni Papandayan, selamat siang Mas Fahri. Ibu ikut gabung ya. Salam buat semua pendengar Perempat. Kalau boleh minta lagunya Bajuk Merah ya untuk Mas Fahri. Selamat tugas, semangat selalu njih. Siap. Untuk Bu Yuni yang di Papandayan juga sehat selalu, semangat selalu ya. Ada Bu Arti yang di Genuk. Ah, ini hadir. Assalamualaikum, selamat siang. Irama keroncong Perempat. Anjih. Dari Bu Arti, kalau boleh minta keroncongnya jangan salah menilaiku. Salamnya buat semuanya saja. Semoga selalu sehat, bahagia gitu, rezeki yang berlimpah barokah. Amin. Semangat selalu untuk Mas Fahri yang bertugas, anjih. Siap, terima kasih atensinya untuk Bu Arti yang di Genuk ya. Bu Tarto, selamat siang.
3: Selamat siang anak lanang.
0: Njih lah jan, pangestu nipun Bu, sehat.
3: Kenapa kok ono suarane Mas Faris dudal-dudul lah
0: kan. Njih. Dudal-dudul ping pinten niku wae, swidak rolas kaya.
3: Swidak rolas. Ora kakeh swidak rolas.
0: Njih, kita sabar kok Bu Tarto nggih. Kita sabar. Wes tak
3: gereja tuwake mawon, mawon.
0: Nggih, siap. Mangke coba nggih Bu Tarto nggih.
3: Kalau wau beri was kita cenggol kula matur sembah nuwun Bu cenggolane.
0: Nggih, Kota Lama.
3: Nganu pancen bener Pak Abdul Gopur Mas.
0: Oh, FM itu. Kula
3: radione pindah rono pindah rene.
0: Waduh, nggih siap, nggih. Siap, mangke kula terasaken.
3: Kok iso ning nggon R, kok njur iso ning Pro 3 berarti.
0: Oh, pindah-pindah barang ngoten.
3: Nggih.
0: Wah,
3: pindah tenganu apa pindah telu terus loro lho iki sik ana siji nek kula ngoten bingung.
0: Waduh jan saking oke okay, gitu. Siap nggih Bu Tarto. Nanti tak teruskan ya Bu Tarto ya.
3: Nggih. Kagem keluarga Mas Fahri semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Amin Bu Tarto.
3: Matur sembah nuwun tak tunggu lagi.
0: Sami-sami nggih. Bu Tarto gestrek yang di Gunung Pati ya. Ini laporannya juga sama kayak Pak Abdul Ghafur. FM-nya kabur ke sana dan kemari gitu ya. Nanti coba kita sampaikan ke tim teknik RRI Semarang gitu ya supaya bisa dimonitor, dicek jan-jane kepiye, band frekuensine so stabil meneh. Ini yang di line telepon mengudara. Ada siapa di sana?
4: Aku di sini, Mas Fahri.
0: Waduh, aku di sini, engkau di sana, gitu. Iya. Bu Eni yang di Mboja.
4: Oke. Anu lagune mboten
0: mboten. Nggih ketingalipun mboten cekap menika.
4: Mboten ya wis lirik mawon. Salam-salam mawon.
0: Kagem.
4: Pindah masa.
0: Heeh, amin.
4: Wiyanti mboten negara.
0: Nggih.
4: Mbak Dewi.
0: Heeh.
4: Bumin kalian Bapak.
0: Heeh.
4: Siti Sutarto. Heeh. Sedekah mawon Mas Adi.
0: Nggih, siap.
4: Matur mbah nuwun yang pangapunten.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Tansah sehat kagem Bu Eni yang di Mboja. Ini ya Mboja Kendal. Ini ada juga Kali Banteng hadir dari Bu Harmini ya. Selamat siang Perempat Semarang, Mas Fahri ikutan keroncong siang, Mas. Kalau boleh request lagunya Tetes Hujan di Bulan April. Salamnya buat sahabat budaya, pendengar Perempat semuanya saja. Salam sehat, selamat berweekend ya. Selamat berakhir pekan dari Bu Harmini yang di Kalibandeng, Semarang. Terima kasih atensinya, sehat selalu Bu Harmini ya. Yang di Kalibandeng ada juga Bu Nunuk yang di Krapyak ini. Selamat siang Mas Fahri, mau minta lagu keroncongnya Oh Kasih dari Mus Mulyati ya. Terima kasih, salam sehat, selamat tugas, matur nuwun ya untuk Pak Sastro tadi yang sudah nyalami saya. Salam sehat kembali untuk semuanya, nggih. Amin, terima kasih Bu Nunuk, sehat selalu ya. Kita kembali ke tembang sahabat budaya. Hatiku sendang lagi ini ya, benci tapi rindu. Boleh kita monitor bersama untuk panjenengan semuanya, selamat mendengarkan ya. Nanti ada pesanku, terus juga ada yang lain-lain kami siapkan sahabat budaya, nggih. Oh, oh, oh.

Simfoni Rindu Sahabat Budaya dari Dian Piscesa ini sekaligus menutup kebersamaan kita di keroncong siang ini, dan seperti biasa nanti pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Mari Kangen untuk panjenengan semuanya.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan Lomba Gapura 2026 di Jalan Sri Narendro, Kelurahan Panularan pada Kamis 2 Juli 2026 guna menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani menjelaskan bahwa ajang bertema Nyawiji ing Warno Memayu Hayuning Gapura ini tidak sekedar bertujuan untuk mempercantik lingkungan, melainkan juga sebagai simbol keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Adapun penilaian lomba meliputi aspek keindahan, kesesuaian tema, kebersihan lingkungan, semangat gotong royong dan nasionalisme dengan total hadiah puluhan juta rupiah dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2026 mendatang. Diharapkan Gapura nantinya tidak sekedar pembatas wilayah, namun juga menjadi identitas kota untuk menampilkan ikon-ikon di daerah Surakarta. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau Dispertan PP menggelar rembuk tani dan menyemarakan atau kami menyerahkan bantuan pengendali hama ramah lingkungan di lahan kelompok tani Sri Sadono Mulyo, Desa Bang Sri, Kecamatan Karangpandan pada Kamis 2 Juli 2026. Langkah taktis yang dipimpin Bupati Robert Kristanto ini memanfaatkan burung hantu jenis Tito Alba untuk menekan populasi tikus menjelang kemarau. Kepala Dispertan PP Feriana Dwi Kurniawati merinci bantuan untuk 61 kelompok tani di 10 kecamatan ini mencakup 100 rumah burung hantu dan 40 ekor burung hantu dari APBD demi meminimalkan penggunaan pestisida kimia. Selain tikus, pemerintah nantinya juga akan memperketat pengawasan hama wereng lewat rencana gerakan pengendalian massal di Kecamatan Matesi. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Iki kang Mas Mbakyu para pamiyarsa sutresna ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian programa 4 RRI Semarang ingkang taksih gegono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 801 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Pepanggihan siang punika kados ingkang sampun katuraken saderengipun, mari kangen Pro 4 RRI Semarang siang punika badhe ngaturaken pasugatan utawi lelangen gending-gending Jawi mliginipun gending Bonangan. Menika mangke ngantos tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia iringgilan. Sedaya menika wau tartamtu kanthi pangajab, atur panglipur sawetawis saha ngiras pantes ngleluri budaya Jawi. Saperangan gendingipun menika sampun karantam Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna wonten ingkang badhe katuraken sepisan inggih menika pasugatan siring gending ketuk papat minggah wolu laras pelok patet barang. Ulang bali, siring gending ketuk papat minggah wolu laras pelok patet barang ingkang badhe dipunaturaken

Pasugatan siring, gending, ketuk, papat, minggah, wolu, laras belok pada barang, dening karawitan studio RRI Semarang kalawau sampun katuraken, minangka pasugatan ingkang sepisan, wonten ing acara Mari Kangen, ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan ing siang punika. Pasugatan ingkang salajengipun, para pamirsa, inggih menika wonten gending Sido Mukti Laras Lindru Patet 6. Kula bali gending Sido Mukti Laras Lindru Patet 6 menika mangke kasambet degung turu lare. Laras pelek patet 5. Pasugatan ingkang badhe katuraken inggih menika gending Sido Mukti Laras Lindru Patet 6 kasambet degung turu lare. Laras pelok patet 5 menika tasih sesarengan kalian karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

0: Bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suara nih, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

Redang dut, semakin asik sahabat budaya. Semakin sore semakin asik ya, semakin seru bareng Perempat Semarang tentunya di acara Redang dut. Ya masih bersama Fahri juga di sore ini akan menemani panjenengan semuanya, goyang tipis-tipis, goyang cingkrak-cingkrak, senggol-senggolan ya nanti sampai jam 5 sore. Monggo tukang Mas Bayu yang nanti mau bergabung ya, mau request lagu dangdut, senggol-senggolan, kami buka di line telepon 024-8316-661 ya, atau di WhatsApp 0811-2777-914. Ya kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: mau nyuwun lagu Pasrah Mas Sahri.
1: Pasrah. Pasrah, coba tak carikan dulu ya pasrahnya ya.
0: Pasrah pokoknya.
1: Yang mana? Dari anu Muhsin Alatas ya, boleh ya?
0: Betul.
1: Siap.
0: Mau kirim salam ya Mas Sahri.
1: Baca apa senggol-senggolannya?
0: Senggol-senggolannya Berta Abdul, Pak Sahri,
1: Pak
0: Awi, Mas Bowo, Pak Sastro, Pak Presio, terus Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Yanti, terus Bu Arti,
1: Tato
0: M, Budainop, Mbak Karyat, dan semua-muanya ya dari Akton Tegap.
1: Gak ada yang ketinggalan pokoknya. Siap, gak ada yang ketinggalan pokoknya ya.
0: Spesialnya buat Mas Fahri
1: ya. Pripun. Amin.
0: Jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati. Jangan lupa selalu optimis dan bahagia.
1: Wah, Senji selalu optimis, bahagia selalu pokoknya untuk panjenengan Bu Anis ya.
0: Tak tunggu lakunya ya Mas Fahri.
1: Siap, ditunggu. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu yang di Jepara. Ini ada Bu Anis, lagunya tadi apa? Pasrah dari Muhsin Alatas. Lagunya Pasrah kami siapkan dulu ya untuk Bu Anis di Jepara. Kita ke tetangganya ini ya, ada Tante N Bro Dangdut.
2: Halo.
1: Halo.
2: Perdang lu semakin sore semakin asik.
1: Makin sore semakin asik. Pokoknya sore semakin Mas asik. Fahmi. Selamat sore juga Tante.
2: Aku kangen banget Fahmi, Mas.
1: Wah, Sen, enggak tahu ini memang akhir-akhir ini kok Fahri kayak jarang siaran di Perempat ya Tante ya.
2: Iya.
1: Aku ki nang ngendi to jane to?
2: Mas.
1: Gimana Tante N?
2: Aku dikasih lagu dari versinya Adela.
1: Yang apa itu?
2: Satu Rasa Cinta.
1: Satu Rasa Cinta Adela ya.
2: Iya. Mm-hmm. Salamnya tadi ada Mbak Anis, makasih senggolannya Mbak Anis. Mm-hmm. Ada Pak Abdul, Yanti dua duanya Bu Sarbini, juga Bu Sri Sembung, Bu Sri Wahyuni, Pak Sugeng, Pak Supri, juga Pak Sastro, Pak Ati, Mas Bowo, juga Pak Bagio, Pak Ropek, untuk semuanya aja.
1: Semuanya saja ya.
2: Spesial buat yang bertugas.
1: Gimana Tante?
2: Semoga sehat selalu, selalu semangat, jaga kesehatan ya Mas.
1: Amin.
2: Semoga jaga rezekinya, sukses selalu.
1: Amin, sukses selalu. Apa?
2: Selalu bahagia.
1: Wah, amin, selalu bahagia juga untuk Tante N ya.
2: Satu gelakunya Mas Fahri.
1: Siap.
2: Makasih, selamat sore.
1: Jami-jami, selamat sore. Sehat selalu untuk panjenengan yang di Jepara ya. Tante N lagunya apa? Satu Rasa Cinta. Ayo di belakangnya langsung saya umbul ke lagi. Ini ada siapa di sana? Bro Dangdut.
3: Bro. Wah. Dangdut. Semakin sore, semakin asik sih.
1: Semakin asik.
3: Asik ini.
1: Pak Abdul.
3: Jadi wah aku lagi ngomong urung bar. Nek kali pun Mbak Karyati suwun.
1: Ulah.
3: Mutabir balik ya sih ya. Kangen tak karo tanan. Tanan.
1: Menapa menapa?
3: Sekalipun kalau awan kelabu.
1: Awan kelabu, nji.
3: Kulo aturaken kagem Tante Endet Bau. Ugi wonten Bapa Partiono, Bapa Sugeng, Bapa Mistrun, Bapa Suwarno, ugi Bapa Supri.
1: Inji.
3: Ibunipun mboten kusupen Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Kartini, Karyati.
1: Karyati, Kartini.
3: Ugi wonten Ibu Asri lan Ibu Sarbini.
1: Nji.
3: Wau wonten cari kamu itu
1: mau
3: di tengah sawah mau apa nih?
1: Kuntul di tengah sawah.
3: Awan-awan ana ing tengah sawah ki apamu nih? Matur Mbah Nuwun.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Abdul, sehat selalu ya. Lagunya nanti Awan Kelabu Rita Sugiarto kami siapkan ya. Memang kalau beliau itu nek wis mengudara ya kasing miskol, kasing dudul-dudul gitu. Pokoknya semangat selalu untuk Pak Abdul Ghafur ya. Lagunya nanti kami siapkan. Di belakangnya yang dari Genu ada Pak Wahyu Sutarto.

0: Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Lagune pun menapa?
1: Kesesatan dari Roma Irama, Mas.
0: Kesesatan kok. Coba nanti tak siapkan ya. Kesesatan menopo sesat ngoten menika Pak Wahyu.
1: Kesesatan Mas itu ada lagu tersesat, oh. Ada kesesatan.
0: Oh, saya minta ya.
1: Kesesatan Mas.
0: Wah, nggih kedah kulaan ketinggalipun menika. Waduh. Nggih dipun tenggo mangke nggih Pak Wahyu nggih.
1: Nggih. Kirim salam kagem Bapak Bagyo. Sopin tegat tegle Pak, monggo minggah.
0: Nggih.
1: Ajeng kagem niko sing kang sampun kula wau Bapak Dukupur, Tante En,
0: nggih.
1: Mbak Pedunda Anis, Sembung, Mas Bowo, Mbak Dewi,
0: nggih.
1: Bunda Kartika. Nah, sedaya kemawon Mas para pemindahan Perumbat Semarang.
0: Nggih, siap.
1: Kita katakan lagu-lagu Ronald saking RRI Semarang. Salam sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia.
0: Amin amin nggih pangestunipun Pak Wahyu nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu Sutarto yang di Genuk ya. Beliau ini berarti CS-nya Pak Bagio yang ditinjau moyo ya, karena hampir sama ya, jeglak-jeglak gitu. Pokoknya sehat selalu, jaga kesehatan juga ya Pak Wahyu Sutarto ya. Lagunya nanti kami siapkan, Kesesatan. Wah, ini kudu kulak sih. Coba mengko tak golek ya. Yang di line telepon ada siapa di sana? Bro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo, Nji.
2: Oke, Pro Dangdut, semakin sore.
0: Semakin asik ya Bu Karyati ya.
2: Ya, betul sekali.
0: Salam gimana?
2: Salam dere Tante En, Mbak Tunggokur, Mbak Anis lan semuanya aja.
0: Siap.
2: Spesialnya buat Mas Fahri. Semoga semoga selalu sehat aja. Tetap semangat jaga kesehatan Mas Fahri.
0: Nji, amin. Jaga kesehatan juga.
2: Lagunya Mas.
0: Gimana lagunya?
2: Lagunya yang dari Nia Daniati 365 hari atau setahun lamanya.
0: 365 hari, Nji. Nanti tak siapkan ya.
2: Tunggu lagunya mau tapi nyapu lingkungan warung.
0: Siap.
2: Masih selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ya dari Bu Karyati lagunya 365. Ya 365 hari yang dari Nia Daniati. Nggih, nanti kami siapkan coba ya. Pesan WhatsApp yang sudah masuk ada banyak sekali, coba kita bacakan satu persatu ya. Ada Mas Hasan Asyari di Ungaran ini ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fahri. Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Minta lagunya apa? Ike Nurjanah ya, judulnya Cinta dan Dilema. Salamnya buat semuanya saja pendengar Pro Dangdut. Buat Mas Faharinya semoga sehat selalu, bahagia selalu. Wah, bahagia apa sih? Selalu bahagia kok, bahagia selalu. Selalu bahagia, terima kasih Nji. Siap. Terima kasih untuk Mas Hasan yang di Ungaran ya. Nanti lagunya kami siapkan. Apa tadi? Ike Nurjanah, Cinta dan Dilema. Pak Amin dan Ibu Handayani yang di Kali Tengah Meranggen ini juga hadir ya. Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Selamat bertugas ya Mas. Dan salam juga untuk semua pecinta Pro 4 dimanapun berada. Semoga sehat walafiat, rezekinya melimpah, berkah barokah ya. Requestnya lagu Sabun Mandi yang versinya Diva Hani. Wah lah ini Pak Amin sepertinya penggemarnya Diva Hani ini ya. Nanti coba kami siapkan dulu ya Pak Amin dan Bu Handayani sekalian ya. Semoga ada Sabun Mandi. Sabun Mandi atau Cinta Sabun Mandi ini ya. Coba nanti tak carikan dulu yang versinya Diva Hani. Sekarang kita ke Mohsena Latas dulu, sahabat budaya. Tadi pasrah ya requestnya Bu Anis tadi, kalau enggak salah yang di Jepara, requestnya pasrah mas, versinya Mohsena Latas. Jadi kami putarkan Bu Anis dan sahabat budaya semuanya untuk panjenengan semuanya. Selamat bergoyang tipis-tipis gitu nggih, berjoget ria, senggol-senggolan karo kancane gitu, sembari apapun itu, hula-hupan nopo karo nyapu, jogan latar gitu, bersih-bersih masak monggo. Kita nikmati bersama pasrah dari Muhsin Alatas sahabat budaya.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak ke Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Rodang Dut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin seru ya. Awan Kelabu, Bunda Rita Sugiarto, tadi ada Satu Rasa Cinta juga. Pasrah juga sudah kita putarkan ya untuk panjenengan semuanya pendengar Siap Pro 4 Semarang yang makin sore makin rame gitu. Kita terima dulu yang di line telepon, ada siapa di sana? Prodangdut.
1: Prodangdut, semakin asik.
0: Makin
1: mantap,
0: asik.
1: Mantap, tenang.
0: Bu Yanti, Bojonegoro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
0: Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti.
1: Salam, semangat ya, Mas
0: Sari. Panges tuh tasih semangat, sehat, jeh.
1: Jeh, kan tanggal muda semangat.
0: Jeh, gimugi-mugi kita tanggal muda semangat kan, muda.
1: Betul kondot, datang Banyumas.
0: Oh, gitu, tereng. Tereng waktu
1: libur. Tereng sini, jeh. Jeh. Tadi request lagu, Mas Sari.
0: Lagu mana apa, jenengan?
1: Lagune nang wonten pintu taubat.
0: Pintu taubat.
1: Pintu taubat
0: nggih. Nggih, cobi mangke kula aturaken.
1: Salamipun nggih Mas Mari.
0: Kagem sinten? Monggo.
1: Salamipun kagem Bupi, matur suwun para wau siang. Lajeng Tante N, Bu Anis, Bu Karyati, Bapak Wahyu Sutarto, Bapak Pasiono, lajeng Bapak Supri, Ibu Endang, lajeng Bu Hasri, Bu Kartika, Bu Sri Wahyuni Papandayan, lajeng Bu Dewi, sedaya mawon ya Mas Fari,
0: Bapak-bapak
1: Ibu-ibu, sehat-sehat, selalu semangat. Mas Fari, selalu semangat, bahagia, sejahtera.
0: Rezeki
1: pun lancar, berkah barokah Mas Fari.
0: Sampun,
1: matur nuwun.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Bojonegoro sahabat budaya ya, ada Bu Yanti. Lagunya dari Pintu Taubat, Ida Laila, nanti kami siapkan coba ya. Pak Basir yang di Kudus, Prodangdut.
2: Prodangdut, semakin sore semakin rame.
0: Semakin sore semakin rame ya Pak Basir ya.
2: Oke, mau request Pak.
0: Lagu mana Pak?
2: Kumismu.
0: Kumismu. Ngaten.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mau salam-salam.
0: Buat siapa salamnya?
2: Ida Safitri, Nur Eniso, Jam Ripja, semua pecinta Pro dan Sore.
0: Anji.
2: Oke, makasih buat
0: sami-sami.
2: Semoga selamat selalu.
0: Amin, Ji, selamat selalu, sehat selalu juga untuk Pak Basir yang di Kudus ya. Tadi lagunya ada apa itu namanya, Kumismu ya, Evita Malang, nanti kami siapkan coba ya. Kumismu untuk Pak Pak Basir yang di Kudus tadi ya, lagunya kok Kumismu. Yes, nanti coba tak siapkan. Yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsApp Romat Semarang ada Bu Hasri ya. Pro Dangdut, semakin asik, selamat sore Mas Fahri. Salam sehat ya, bahagia selalu untuk panjenengan. Mau minta lagunya Sayang dari Oma Irama ya. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur dan Ibu Lydia, Pak Sabto juga, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Sarinem, Bu Dewi, Bu Arti, Bu Kartika, Bu Eni Boja, dan semuanya saja. Buahnya sekali ya dari Bu Hasri ya. Pokoknya sehat selalu, semangat selalu untuk yang siaran Ji. Lagunya Sayang nanti kami siapkan ya via telepon. Bro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
3: Ya,
0: waalaikumsalam.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Iya.
0: Iya, gimana ini?
3: Puterin lagu.
0: Puterin lagu apa?
3: Akhir sebuah cerita.
0: Akhir sebuah
3: cerita.
0: Cerita, nggih. Nanti tak siapkan
3: salamnya
0: ya.
3: Salamnya buat semuanya saja, selamat sore. Selamat beraktivitas.
0: Inji.
3: Selamat hari kesehatan. Sudah sembuh ya?
0: Udah gak sembuh gitu. Isra dora bindeng.
3: Iya.
0: Kesehatan. Inji.
3: Makasih.
0: Sama-sama. Inji, waalaikumsalam, sehat selalu Bu Dewi yang di BSP Mijen ya. Lagunya tadi apa? Akhir Sebuah Cerita. Nanti kami siapkan. Ada Bu Isrofia yang di Sekaran Gunung Pati ini ya. Prodangdut Semakin Sore Semakin Asik, Mas Fahri request lagunya Satu Rasa. Oh, ini Satu Rasa Cinta sudah ya. Tadi berarti sama kayak Tante N ya. Satu Rasa Cinta. Salamnya buat Bunda Sharinem, Butik Toyo, Mbak Sela Fauzi, Bu Anggun, terus juga ada Bu Sri Wahyuni, Lekun, terus juga ada Pak Markus, ya Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngatman, Pak Sabto, dan semuanya saja. Ini dari Bu Isrofia yang di Sekaran Gunung Pati ini ya. Bu Sarinem Kampung Pelangi hadir Prodangdu Semakin Sore Semakin Asik, Mas Fahri mau kirim salam buat siapa ini? Bu Kastini, Bu Eni Mboja, Bu Asri, Bu Toro, Pak Sabto, Pak Zainal, Pak siapa lagi? Oh, Bu Astuti Mijen. Jih, salamnya buat Mas Fahri ya, sehat selalu. Lagunya Tirai Cinta, Mas. Matur nuwun sudah dibacakan. Jih, sami-sami. Lagunya Tirai Cinta nanti kami siapkan ya. Sekarang kita kembali ke tembang dulu, sahabat budaya. 365 hari atau setahun lamanya ya. Dari Nia dan Niatu untuk panjenengan semuanya saja. Tadi yang request ini kalau nggak salah Bu Karyati ya, yang lagi bersih-bersih di lingkungan warung. Semoga sehat selalu, dagangannya laris manis gitu. Kita putarkan lagunya untuk panjenengan 365 hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Budaya, Kejuaraan Nasional atau Kejurnas Indonesia Kartika Dirgantara Kemenpora Open U15 Piala Bupati Karanganyar 2026 terselenggara di Gor Raden Mas Said pada Rabu hingga Minggu 1 hingga 5 Juli 2026. Adapun kompetisi ini diikuti oleh puluhan atlet voli muda potensial dari berbagai penjuru tanah air yang berlaga memperebutkan piala bergengsi pada kategori putra dan putri. Bupati Karanganyar Robert Kristanto berharap ajang ini mampu memotivasi para remaja terlebih di daerah Kabupaten Karanganyar untuk menjadikan olahraga berprestasi sebagai sebuah budaya yang positif. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat pembinaan usia dini, memajukan olahraga prestasi daerah, serta membentuk karakter atlet yang disiplin dan tangguh agar kelak mampu bersaing di level internasional. Beralih ke informasi lainnya, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS menggelar pameran karya teknologi tepat guna dalam ajang Mechanical Innovation Fair and Automotive Education 2026 di GOR UMS pada Kamis 2 Juli 2026. Koordinator pameran, Afif Faisal, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah apresiasi sekaligus pembuktian kompetensi mahasiswa dalam menciptakan solusi mekanis aplikatif. Berbagai produk inovasi dipamerkan seperti alat uji beban aspal, digester biogas, mesin pencacah, hingga solar photovoltaik. Kaprodi Teknik Mesin UMS Profesor Agus Dwi Anggono menambahkan bahwa proyek kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi sarana melatih mahasiswa merancang sistem mekanikal fungsional yang juga diperkaya sesi edukasi industri mobil listrik. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

semakin sore semakin asik sahabat budaya. Tadi ada satu lagu lawas ya, tembang lawas dangdut lama, Taubat, Pintu Taubat sahabat budaya, dari Ida Laila untuk Bu Yanti yang di Bojonegoro ya. Semoga masih bersama Perempat Semarang di sore hari ini. Kita bacakan lagi atensi yang sudah masuk ini ya di WhatsApp-nya Perempat Semarang. Ada Bu Kartika dari Demak ya. Selamat sore Bung Fahri, selamat sore, bahagia selalu, sejahtera sedoyo kemawon Bung. Jih. Tetap menjaga kesehatan pokoknya untuk panjenengan. Siap. Request lagunya Sapu Tangan Merah Mas. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur, Pak Buhori, Pak Kabut ya, Bu Artuti, Bu Artuti, Bu Astuti maksud saya ini ya, Bu Arti, Bu Astuti, Pak Ngatman, ada juga Bu Hasri, lan sedoyo monitor Perempat RRI Semarang, sami wilujeng mawon, amin. Jih. Terima kasih Bu Kartika atensinya yang di Demak ya. Sapu Tangan Merah. Yang di Ngalian ada Butik Toyo, ini juga hadir Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik Mas Fahri. Mau kirim salam buat bolo-bolo saja ini ya. Ada Pak Muhammad Jumali, Bu Sarinem, Bu Pon Ngalian ya. Ada Bu Toro juga, Mami Rima dan semuanya saja. Lagunya Penyesalan, matur nuwun Mas Fahri sudah dibacakan ji. Lagunya nanti kami siapkan ya, Penyesalan ya, Penyesalan. Pak Sabto Kang Uru Raya ini juga hadir ya. Selamat sore Bro Dangdut, semakin asik. Request lagunya Jamu Pegel Melarat Mas, Jamu Pegel Melarat. Waduh. Salamnya buat siapa ini? Buat Bu Titin ya, Tante En yang di Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias ya, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Wasito, Pak Kopingho dan semuanya saja, kok banyak sekali ini ya. Dari Pak Sabto punya senggolannya untuk sahabat budaya semuanya ya. Lagunya Jamu Pegel Melarat. Ada yang dari Genuk ini ya, Bu Arti. Assalamualaikum, selamat sore Bro Dangdut, semakin asik aja ya. Minta lagunya Satu Rasa. Walau Satu Rasa Cinta banyak sekali ya. Sudah kita putarkan tadi di awal ya. Sepertinya kompak ini ya, tiga orang kok sudah request Satu Rasa Cinta. Favorit pisan ini lagunya. Matur nuwun Mas Mari, selamat tugas. Pokoknya sehat selalu, bahagia, ceria, semangat ya. Rezekinya juga berlimpah-limpah, amin. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Sabto, Pak Wahyu. Pokoknya selamat bergoyang tipis-tipis. Dari Bu Arti yang di Genuk, Semarang. Ini juga datang ngirim stiker lucu banget iki. Ya. Lagunya sudah ya Bu Arti ya. Kalau mau request yang lain monggo, nanti kami tunggu atensinya ya. Mas Alex Kelana yang di Karangayu ini ya, Semarang Barat juga hadir. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut Mas Fahri. Request lagunya Mona Lisa. Salamnya buat semuanya saja. Makasih Nji. Sama-sama Mas Alex, sehat selalu ya untuk panjenengan ya. Mona Lisanya ditunggu Mas, nanti kami siapkan dulu coba ya. Yang sudah ready atau sudah siap untuk tampil, ini ada Bunda Evita Malaya Kumismu, sahabat budaya untuk panjenengan semuanya monggo. Tadi yang request Pak Wahyu, bukan Pak Basir yang di Kudus ya, katanya yang pengen Kumismu dari Evita Malaya untuk panjenengan semuanya saja monggo.

0: Berbagai hal bisa dijadikan sebagai media pengendali rasa, diantaranya seni tari. Seniman tari Muhammad Fajri SPD memaparkan,
1: di dalam tari menika, olah gerak niku berhubungan dengan olah rasa. Gerak itu bisa dirasakan baik mengikuti alunan musik, alunan gerak, dan alunan emosi. Jadi emosi yang terkontrol itu ada dua macam. Terkontrol mengikuti tarinya atau terkontrol yang lepas. Dalam artian yang lepas ini adalah tari kontemporer, yang dimana nanti luapan emosinya lebih leluasa tanpa ada batasan-batasan tertentu. Yang satunya luapan emosi yang seperti tari bentuk yang sudah memang ditentukan kadar atau tingkat kepekaan emosinya. Ada yang tingkat tegasnya sekian, tingkat kelembutannya sekian, tingkat rasa yang sedih atau mungkin slow atau kalem sekian, itu juga sudah tertata, Pak. Jadi di dalam tari emosinya dikontrol baik secara pakem atau yang memang benar-benar ada tariannya sesuai dengan pembawaan ataupun tari lepas.
2: Kita Indonesia. Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mas, ndak iyo iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jen semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

0: Dendut, semakin asik sahabat budaya. Ada apa tadi ya, tirai cinta ini ya, tirai cinta, terus juga akhir sebuah cerita gitu, sayang, terus juga ada kumismu, tadi sudah kita putarkan semua ya. Yang di lain telepon kelunang-kelunding, ada siapa di sana, bro dendut?
1: Kelunang-kelunding aku di sini, Mas.
0: Waduh, yang di Boja ini ya, Bu Eni.
1: Makin asik, Mas
0: Nasi. Makin asik, makin cocok.
1: Pemuda idaman ya.
0: Pemuda idaman, Ji. Cobi makin menaik waktu talipun wonten nggih, Bu Eni.
1: Oh, nggih. Sampun mboten nggih sampun. Salamipun kemawon.
0: Kagem.
1: Bu Yanti. Bojonegoro. Lajeng. Mas Karinem.
0: Nggih.
1: Pak Sabto. Min
0: Pak
1: Sapa Jigira, sesekuan Mas Ahri, kami dangetaken Mas Bandung yang pangapun.
0: Sami-sami, waalaikumsalam, tansah sehat. Menikon Ji, Bu Eni yang di Boja Kendal, sahabat budaya. Lagunya mungkin ngikut dulu ya Bu ya, karena waktunya ini tak hitung-hitung gak bisa cukup. Pak Kamari yang di Kudus, coba kita terima juga ini, bro dangdut.
2: Semakin asik.
0: Semakin asik.
2: Selamat sore, Mas Fahri.
0: Selamat sore.
2: Lagi ngikut aja. Salamnya buat Bu Inop. Selamat sore. Pak Bukori, Pak Srianto. Bu Karyati, Pak Bokir, Pak Tonom Ringe. Pak Ngateman, Pak Joko KSN. Pak Naryo Kempling, Mas Sore juga. Salamnya buat semua aja. Buat Mas Fahri, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Kamari, sehat selalu juga ya yang di Kudus. Lagunya ngikut saja njih, nanti kami putarkan yang jos-jos pokoknya ya. Ada Pak Ngatman yang di Deli Rejo. Request salahmu sendiri Mas. Sapa untuk Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Tante En, Bu Astuti, Pak Abdul Gofur ya. Ada Pak Kabut juga, Pak Noto, Pak Sastro J. Nah, J-nya itu apa? Jenggirat gitu ya. Ada Pak Kamari dan semuanya saja sahabat budaya pendengar perempat RRI Semarang. Untuk Mas Fahri selamat tugas ya. Sehat selalu. Amin. Pak Kabut yang di Jalan Ngablak nomor 9 ini ya, sayangan banget Ayu Kulon Semarang ini. Mau kirim salam Mas Fahri buat Pak Bagio ya, Pak Buhori, Mister siapa ini? Mister Owi. Mister Kempat Kemput ya, terus juga Pak Ngatman, Pak Sabto, Pak Tono yang dimbringin Salatiga, ada Pak Sugeng BT, ada Bu Mintarsih dan semua. Semuanya saja ya. Lagunya Rena dari Mohsin Alatas. Pantunnya gimana ini, coba kita buka ya. Langit biru, udara cerah, mungkin begitu tak hujan lagi. Kenapa diriku kau buat resah, hingga hidupku bagaikan mimpi. Wahasan cakep gitu. Pak Kabut SGG yang di Jalan Ngablak ini memang wah, masternya pantun gitu. Gelarnya memang SPMP gitu, sarjana pantun, magister pantun. Pak Kabut terima kasih atensinya ya. Lagunya nanti mungkin di keep dulu, kita tampung dulu, di lain kesempatan kita bisa putar ya. Pak siapa lagi? Pak Amin, oh lah ini tadi Nji. Terima kasih Mas Fahri, lagunya sudah diputar, senang banget, semoga Mas Fahri tambah lancar dan dimudahkan semuanya, amin. Nanti pulangnya hati-hati Nji. Siap Pak Amin, sehat selalu untuk Panjenengan dan Ibu Handayani ya, yang di Kali Tengah Meranggen. Tadi lagunya Cinta Sabun Mandi ya kalau tidak salah ya. Bu Astuti yang di Mijen, nah ini juga hadir. Selamat sore, Bro Dangdut Perempat RRI Semarang, semakin asik. Selamat sore, Mas Fahri. mau request lagu Obati Rinduku, salamnya buat Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Kartika, Pak Antman, minta selamat sore MT, ini ya tulisannya ya, selamat sore buat yang SDG BRTGS sedang bertugas, sehat selalu, matur nuwun jih. Salamnya juga buat Bu Sri Wahyuni jih. Ada Bu Yuni yang di Papandayan, ini ya dapat salam dari Bu Astuti Mijen.

Ada siapa lagi? Bu Sarinem ya. Ji, Mas Fahri, lagunya sudah diputerin. Matur nuwun, sehat selalu, Ji. Siap, salamnya buat Bu Eni Bocah juga matur nuwun, Ji. Baik, sahabat budaya, kita kembali ke apa namanya? Ketembang lagi ini, ada Yus Yunus dengan Sapu Tangan Merah. Monggo untuk panjenengan semuanya yang sore hari ini masih bersama Perumat Semarang, yuk kita nikmati bersama Sapu Tangan Merahnya Yus Yunus. Nanti kita lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut lainnya yang sudah di request tadi ya. Tetap bersama Pro 4 RRI Semarang di acara Bro Dangdut yang makin sore makin asik tentunya.

0: Bojleng-bojleng e blis selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhaki wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

lanjut, semakin sore semakin asik sahabat budaya, semakin joss-joss ya. Tadi ada kesesatan, terus juga ada sapu tangan merah ya untuk panjenengan semuanya saja. Dan gak kerasa juga ini ternyata waktunya sudah terbatas gitu ya, sudah hampir jam 5 sore. Jadi sekalian saja sahabat budaya, kita akhiri bersama ya di acara Pro Dangdut sore hari ini. Kita akhiri bersama tentunya dengan ucapan terima kasih gitu, ucapan syukur. Lagu-lagunya sebagian sudah diputar gitu ya, karena nggak mungkin semuanya. Nek semuanya ya wis mengko tekan buluh perindu ya jek dangdutan terus. Yang request banyak. Itunya matur nuwun sahabat budaya, terima kasih ya untuk panjenengan yang sudah mengirimkan atensinya, yang sudah meramaikan acara, yang sudah senggol-senggolan sama konco kancanya gitu. Sama teman-temannya, sesama sahabat budaya semuanya. Intinya berbahagia selalu ya di akhir pekan ini. Yang mau malam mingguan ya monggo malam mingguan gitu ya, yang mau istirahat ya monggo diteruskan istirahatnya. Satu tembang terakhir sahabat budaya kita putarkan dari Bajol Danu dan Emily Young ini ya. Ada request masuk dari Pak Sabto tadi ya, ada jamu pegel melarat sahabat budaya. Untuk panjenengan yang lagunya mungkin belum bisa diputar hari ini ya, karena waktunya sudah terbatas ya, mohon maaf sekali ya. Di lain kesempatan Kak Mas Mbak Yung, kita bisa bersua kembali di acara yang sama, Pro Dangdut, mulai jam 3 hingga jam 5 sore ya. Di mana? Ya di Pro 4 RRI Semarang gitu nje. Saya Faris, kalian mau pamit undur diri. Setelah ini ada lah ini, ada Mas Tono Langan Mardigo yang akan kembali mengudara menemani panjenengan semua hingga tutup siar nanti ya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa dan sehat selalu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, masyarakat Kota Semarang kini dapat memperbarui data sekaligus membayar pajak daerah secara mudah melalui program stiker Iqra. Kemerdekaan dari informasi data pajak melalui QR Code Online. Inovasi digital hasil kolaborasi Babenda Kota Semarang dan Babenda Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan serentak dengan mendatangi langsung objek pajak. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berharap program ini dapat membantu meningkatkan akurasi data untuk optimalisasi pembangunan daerah. Pendataan gratis yang menyasar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2, pajak barang dan jasa tertentu PBJT, tenaga listrik dan pajak kendaraan bermotor ini mewajibkan warga menyiapkan dokumen seperti surat pemberitahuan pajak terutang SPPT dan IDPLN, serta diimbau waspada terhadap petugas palsu demi keamanan masyarakat. Informasi lainnya, Kang Mas Bayu, pemerintah Kabupaten Banyumas mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan AI pada portal Satu Data Dimas Satria guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih tepat, interaktif, cepat, dan transparan. Langkah inovatif yang diperkenalkan di Universitas Amikom Purwokerto ini diklaim sebagai implementasi AI pertama pada portal Satu Data Pemerintah Daerah di Indonesia. Sekretaris Daerah Sekda Banyumas Agus Nur Hadi menjelaskan bahwa pemanfaatan AI mengubah sistem web konvensional yang rumit menjadi fitur tanya jawab interaktif dan mudah diakses. Selain memudahkan masyarakat, integrasi data lintas perangkat daerah ini juga diharapkan dapat semakin membantu meningkatkan efisiensi birokrasi serta menekan biaya operasional pemerintah. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wes, maripan sih. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sih. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang, dasare malam Minggu. Nggih ta. Malam Minggu utawa setu bengi menika wancine langgam Jawi. Langgam Jawi kalian Minggu dalu menika ing langgam Jawi. Sing modern sing lawasan menika ya wis kepeksa dicampur saiki angel lho misahke loro-loro niki. Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu, Mas
2: Tono. Bu Dekar.
3: Terus
2: menika Mas. Nggih, njen. Warungipun panjenengan menika bikaipun menawi dalu ngoten nggih?
3: Mboten, Mas. 24
2: jam. Wah, alhamdulillah 24 jam. Ora-ora. Mbok nek kurangan tenaga kula ora melu-melu jongos teng mriku. Jongos niku pirsa nggih? Tukang masak.
3: Jongos
2: niku anu tukang masak. Nggih to.
3: Ah, makane mboten ngerteni bahasane jongos tukang masak.
2: Basa Jawa nek anu sakniki ngono basane cah kekinian niku nggih napa nika jenenge Bu Dek.
3: Tukang masak ngono
2: sih. Banyak tukang masak sing gampang.
3: Mas Tono.
2: Nun.
3: Sekaripun apa sih Mas Kroncongnya?
2: Kroncongipun langgam Jawi nggih menika nggih wangke wonten puspitane ngati. Sing tak
3: tenas.
2: Menawa?
3: Andi-andi lumut.
2: Andi-andi lumut anten no. Anten.
3: Si ane ane lumut.
2: Iya lah.
3: Temuruna anak putri kang banggai. Putri ni sing ayu rupane. Lenteng abang ikutan dadi
2: aneh-aneh. Itu
3: gimana Tono?
2: Gih, wah janjengan yuk yuk. Isih nganu yuk, apal men gih.
3: Salam ibuan kagem Bapak Ibu Kang Mas Bayu. Engkang dalu menika midang kagem tekar poncong.
2: Gih.
3: Kalian merengakan suantene Mas Tono. Gih, ngaten mawon. Sehat selalu nggih Mas Tono.
2: Ngaten, nggih. Monggo-monggo Budekar. Nggih. Jan weh. Sing nyampleng-nyampleng dhewe nggih. Monggo tansah bagas kewarasan lan lancar anggenipun sadian nggih Budekar nggih. Warunge jebul 24 jam menika. Pakde itu Parjiono sugeng dalu.
4: Lalu Mas Tono.
2: Duh, nyeneng ke, monggo.
4: Ojo lamis.
2: Ojo lamis. Mbak ojo to gampang, janji wong manis. Wah, cocok.
4: Ngoto, anong lamis.
2: Nggih, cocok nih, Mati.
4: Salam ke kebab Tulkubur, Mbak Dewi, Butarto, Tio Pandemen. Kroncong iki, kroncong
2: langgam Jawi menika.
4: Jawi. Kagem patono sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Sehat selalu
2: Mas. Ngeten nggih,
4: matur. Wayangan mboten.
2: Mangke wayangan, siaranipun wayangan.
4: Omong ngantos wayangan.
2: Nggih, ngantos jam sekawan
4: niku. Jawi mbok njupuk Jogja Mas Tono.
2: Oh, wingi ngene iku nggih kerep kok sok-sok ngoten nggih.

0: Jogjanan kok ngian.
1: Nggal ki Ki Hadi Sugito.
0: Ki Hadi Sugito. Wah, guys. Gak saya-saya menika.
1: Matur nuwun kanca.
0: Njenjen-njenjen. Nggih, sugeng dalu ki, matur nuwun. Menapa nggih panyaruwe lan masukanipun menika kapan kapan-kapan. Cara metarama nggih, mriki menika nggih asring ngaten nggih metarama ning mengke dalu menika jatahipun Ki Anom Surata Wahyu Tri Margajaya. Nggih. Putraku si ande ande lumut kuwi nek sledro. Halo.
2: Halo. Iya terus to nyanyi neh to tak rungane.
0: Ora sah ora gandrung wong aku ora nyanyi wis gandrung keser-keser kaya ngono ki nak ya.
2: Aku muterin lagu Walang Kekek.
0: Eh? Walang Kekek?
2: Walang, iya Walang Kekek, mas.
0: Oh, iya, iya,
2: walang coba, coba. Walangi kadung pengwis tuwe aja ya.
0: Apa? malah beker. Jangan ini huyu apa beker? Kaya senengane Walang Kekek, walangi kayu wong wis tuwe kok isih hayu ngono.
2: Ora wong tuwa cek pacaran.
0: Wong tuwa iki nek arepe wong tuwa niku nek ampun yuswa lalu yuswa ngoten niku pasangan suami istri mut kakek-kakek nenek-nenek ngoten niku ya jenenge pacaran melih ngoten. Kali
2: karo apa-apa ta wong randone rando sendirian kok ora ganggu.
0: Bujone wong ya Mas. Ya, wis kono sak karepmu lah mawak jorok iki sang.
2: Mas, salamnya tadi aku terima kasih salam dari itu Pak Pardiono, salam Pak kembali Pardiono, dari Mbak Dewi Pak Pardiono, Pak Subagios, Pak Supri.
0: Ya.
2: Sastra Jenggirat. Wis kok ndak kakeh dasane Pak Tono.
0: Nggih,
2: Pak Joko ya. KSM. Salam buat semua-muanya saja. Nah. Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mas Tono yang ganteng dewe.
0: Tenang kok, Panjen. Tenang.
2: Diberi kesehatan, diberi kebahagiaan. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Tadi malam tidur situ ya, Mas?
0: Kok yang ngerti ya? Arta gugang.
2: Ya tahu, aku telepon Mas Kalmeskol. Terima kasih ya, Mas ya.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Suruhnya dimangan, dipangan sih ya, dok ya kan tentang sembuh. Sugeng dalu Bu Tato.
3: Sugeng dalu Pak Dalang.
0: Wah, jen.
3: Total ke jenang kulo ndak wonten.
0: Jenang kulo wonten. Ya.
3: Oh, nggih, nek ana aku mesti golek-golek.
0: Saestu menika.
3: Kagem keluarga Bumin Kaswanto, semoga sehat. Pak Kaswanto panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah. Kalau wau Mas Fahri, bener Pak Abdul Goku.
0: Nggih.
3: Setel Pro 4 kok jadinya Pro 1.
0: Oh.
3: Dipindah Pro, tak boleh Pro 4 hilang. Pindah Pro 3, Pro 3 Jakarta nggih?
0: Nggih, Pro 3 Jakarta.
3: Ya nggih. Wis iso pindah Pro 2 ngoten terus.
0: Oh, nggih ya wis.
3: Pro 4 kan jur saged.
0: Nggih, syukur alhamdulillah menawi sedayanipun pun saged menika. Nggih, jenang kulanipun dipun tenggo nggih Bu nggih.
3: Nggih, kagem keluarga Pak Dalang semoga sehat. Nggih, nggih. Tambah rezeki yang melimpah.
0: Nggih.
3: Kalau wau Pak Pardiono.
0: Pardiono, nggih Pak Dhe Pardiono.
3: Engka dalwe pundi?
0: Menika wonten mriki Borobudur.
3: Kok kadikaren nganu nenggol kula matur sembah nuwun sing golane Pak.
0: Ngaten nggih sami-sami.
3: Matur sembah nuwun Mas tak penjelas Bu.
0: Monggo Bu. Nggih Bu Tarto, matur nuwun sanget nggih Bu nggih. Sugeng dalu.
4: Sugeng dalu. Kang Mas Sutono.
0: Weh ya. Canting jali.
4: Aku iki ameh njaluk lagu.
0: Apa?
4: Sik Akaryati iki aja nyundul-nyundul sik engko tak telepon. Aku kek ngomong mek Mas Tono iki lho.
0: Ngomong matur.
4: Lagu Walang Kadung ngono Mas.
0: Walang Kadung. Ya, ya, ya, ana kuwi. Walang.
4: Biasane niki ndak menik kuwi. Nek ngerti Walang Kadung berangkang. Di semangi rasa turu, Mas.
0: Oh, ala ala napa di berangkang iku ya.
4: Wah, senengane nek ngerti Walang Kadung berangkang iki ditekel. Oh. Biar sampai rambut. Walang-walang Kadung. Ndak meni nek turu piye ngono kae.
0: Oh, di anu.
4: Diberangkange ngono.
0: Didongangi ya jenenge ya.
4: Siapa nggih?
0: Didongangi.
4: Oh,
0: didongangi. Oh, iki perkara ta kowe jebulane awet mau iki.
4: Eh, krungu ku. Terus nek kliru yo dibenerke penyare. Nah, iki kok. Ya salamipun kagem Bu Titin ingkang nembe Maem.
0: Oh, nembetar. Darno apa?
4: Kue tiao.
0: Wah, dua cocok tenan menika
4: wonten sayurane
0: seger.
4: Kowe ajeng wonten Mbak Karyati wae. Oh, Ibu Astri, Ibu Kartika, Ibu Sri Tapandayan, Pak Partiono, Ugi Topo, Pak Supri lan sedaya kemawon.
0: Ya.
4: Engkang dereng Abdul Lubur salami, nggih nyuwun gumintang sami, jembaro segarane dawa sepurane. Iki aku arep ngoken duren, Mas.
0: Oh, mulane kok wis dipanggil. Ya wis kana-kana. Jaroke sisan.
4: Ngetoke, tanggoku ngetoke.
0: Oh, ya sing
4: kana-kana. Matur sembah nuwun.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Abdul Ghafur.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, cah bagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang nih. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nrimo ing pandum.
0: Nrimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nrimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya, seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah, iya, maaf, maaf.
1: Iya. Udah tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah, aku makan dulu.

0: Walang abang mencok neng ngendas. Yen digagas kok dan cocok saya itu menikah gereja ini gue walang-walangan ngoten nih walang kadung wayak walang kadung gitu mboten walang kadung menika wonten ing tlatah menika tlatah menika ingkang mestani benten-benten wonten ingkang ngarani walang kadung terus belalang sembah wah menika wonten ugi ingkang ngarani diye diye. Nah, saya terus jenggirat itu cara kono diarani apa? Awe kene le. Tunak tunuk bendina ping rene ping
1: telu. Wayangan ning gone anu Gunung Pati.
0: Oh, ya Gunung Pati ya engko mangkate engko to le, disiasati to le.
1: Berarti siarane ming separo engko ya.
0: Ya, engko ki rak kene wayangan Gunung Pati wayangan. Kene iki ya wayangan. Jamu.
1: Maksude wayange nyender saka Gunung Pati.
0: Ora, kene muter dhewe ki Anom Surata Gunung Pati dhewe ngono.
1: Anu Ki Narto Sabdo, ki sapa?
0: Ki Anom Surata kok kowe iki.
1: Apa mau lakone lal ya?
0: Lakone engko, engko tak dekke. Nah tau bedak saya ini
1: mau sampean wis ngomong lakone apa
0: lho. Oh iya ta.
1: Wes ngono.
0: Tri Margo Jaya.
1: Oh Tri Margo Jaya. Tri telu margo iki dalan Jaya iki
0: Jaya.
1: Jaya Kalijaya.
0: Heeh, Jaya iki anu sukses.
1: Jaluk anu Mas. Tembang apa iki?
0: Apa?
1: Iki bangsa kewan cilik-cilik gitu, bangsane walang aku njaluk jangkrik genggong wae.
0: Wah, lha kuwi ya cocok kuwi genggong.
1: Gendal kaline wungu ajar kenal pumpung ketemu lelene mati dikepuk kepuk nganggo walesane suwe ora petruk ati kudu remuk kepethuk mung
0: suarane
1: salah kagem Mbak Dewi Nawang Wulan mau
0: Nawang Wulan.
1: Iya terus yang Anggoro Wicaksono monggo to yang enggak yang.
0: Lah iya.
1: Bu Arti, Bu Yanti kekalih Bojonegoro dalah Randu Blatung.
0: Iya.
1: Mbak Yupi saiki aktif kok. Mbak
0: aktif.
1: Yupi
0: sakit. Oh iya iya iya bener kan.
1: Seneng ya aku anggere krungu suarane Mbak Yupi seneng. Terus buat Bu Min Kaspanto dalah Bapak lan sedaya kemawon Mas nggih.
0: Heeh nggih.
1: Engko nek kabeh disebut
0: kudune
1: entek.
0: Entek kenggon.
1: Kagem panjenengan sugeng ae gati ngantos paripurna mangke matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditenggo menika tembangipun. Mas Palur wonten ing Jagalan sugeng dalu. Nggih, matur nuwun. Mbah Warsono, Mbah Kas, Kakung Putri, Mbah Warsono Kakung Putri nggih. Sehat-sehat sedaya, Bagas Waras, rezekine lumintu, melimpah ruah, ngaten Mbah Kas. Bu Kartika Demak, kecek, kecek, kecek manilo, ayo co. Tembangipun kecek-kecek Bu Kartika nggih pun tenggo. Nah niko ya, terus, wonten sing mundut lagune, apa iki? Oh Bu Asri nye, salamipun kagem sedaya kemawon menawi wonten, nyuwun entet ya. Sing nandur timun gudi-gudi-gudi kuwi sapa entet aduh jan cocok ngene guys panjen ya wis nyenengke tenan dek upi sing nandur upi yanduk ya genduk upi yanduk ya peken kabeh mah nek upi meh dikon ngempek nggo warisannya akeh. Kene kene kene nduk kowe gak ya nyenengke ora. Ndek sing nandur tomat plentung-plentung iwo tengen kuwi sapa ndek.
2: Sabar ya Allah.
0: Sing nandur rupi ya nduk ya. Pen kabeh ya nduk ya ning aja seru-seru. Seron kok ke planet loro.
2: Nggih. Ngebut nggih.
0: Ngebut nih. Tenan kok Bu.
2: Tumbang aku.
0: Ya.
2: Umur.
0: Wis tak.
2: Ben kan sembadan habis panjang kami.
0: Amin matur nuwun Bu.
2: Senenge.
0: Apa?
2: Ya karuane to ya.
0: Ya ya ya seneng gak ya kepi.
2: Lah iya.
0: Amplop wis nanti numpuk.
2: Mas.
0: Woi. Piye nduk? Piye nduk?
2: Yang keparing lari wonten lo diparingi WS apa Mas?
0: WS apa? Waktu naik kowe entek nduk.
2: Oh nggih.
0: Sesuk bengi wae ya. Sambung. Oh,
2: senang
0: ini Miami.
2: Janji adalah
0: hutang lho. Iya, nah besok saya sudah dilengke. Karena aku kelingan ora kelingan ya kopi ya nara to ilengke. Aku nek sing eling nek sing ilengke kowe iki rasane atiku ki maces ngono kaya diniram tirta wening.
2: Sambil kemangi.
0: Iya, ngono sambil kemangi ya sok ben nah. Kene.
2: Salami Mas.
0: Apa?
2: Agen Bu Yanti lajeng dedek yang titeng dedek dedek titin nomor tengah
0: iya
2: lajeng niku mau Pak Srianto sampun ingkang jos niku
0: jos tenan ya mbak
2: Objen lajeng Mirunggan
0: Mirunggan
2: untuk gasing guanteng dewe
0: waduh
2: wadah pidekso
0: pidekso kok janok kaya warga darah warga darah
2: lengah
0: pleng aja ngu yang gitu ini kaya dicek-cek demet aku ini rumah saya kok ngu yang gitu orang rambung-rambung
2: pun ngatur mawa Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wong Upi iki anggere ketemu karo wong bagus kok terus kaya mbanyaki kaya ngono ora kowe. Muga-muga iki tetep leling ora lali aja jenang gula ngono ya Nduk ya.

0: Gak ngerit aku. Nyebel kok kowe tarang jeruk kuning, ra jeruk kuning. Kowe kok ora etok-etok nyangen ni nyahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Mbak Gili Kuning, kuwi sing nandur aku tah ayu. Kowe arep mo yen arep pengen ngambeh. Syukur yen gelem ngambeh aku sisan. Pengen aku.

Waduh, mateng aku. Panggil nguning. Kowe nyenyeluk jenengku iki rasane atiku manyes. Manyes. Sanjak mie. Kaya wong entuk buntutan kae lho.

0: Muntah kok ning ngene. Ning andane aku iki aku. Ora tak gawe kene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak durung semana ae, he?
1: Monte, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Aku sindi ya. Mumpung aku isih gelem lho Cah Ayu. Yen aku mah ngedur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak dalekne ngene yo.
1: Ya salahno kono wae kok.
0: Lah. Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku lami njam urung kabeh kalau. Yen duit entek, tuku ngono.

refreshing untuk menyegarkan pikiran, jiwa, serta raga kita. Nah, salah satu caranya adalah pergi ke tempat-tempat wisata dan kita bisa mengekspresikan diri di sana, baik di loka wisata alam, edukasi, hingga wisata kuliner. Nah, kemudian apa saja atau di mana saja tempat-tempat wisata di Tegal tadi? Ya, seperti kita ketahui ya bahwa Tegal ini merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah. Daerah ini terbagi atas dua pemerintahan, yaitu Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Terkenal dengan bahasa ngapak, ya kayak kowe ya, ngapak ya, kesenangan inyonge, ya kayak kowe. Dan rumah makan yang terkenal dengan sebutan Warung Tegal atau Warteg. Nah, ketika kita di manapun tempat, terutama di Jakarta dan sekitarnya ya, di sana banyak sekali warteg atau warung Tegal dan bisa dijumpai di berbagai macam tempat ya, di wilayah manapun ketika ada warung biasanya juga tertuliskan warteg atau warung Tegal. Nah, secara selain kedua ciri khas tersebut, ternyata banyak daya tarik lain dari daerah yang satu ini. Ada tempat wisata yang bisa dikunjungi, mulai dari wisata alam, wisata edukasi, hingga wisata kuliner. Wisata alam di Tegal sebagai destinasinya yang bertemakan wisata alam ini sangatlah beragam, mulai dari pantai, pegunungan, dan danau. Semuanya ada tersedia di sana, seperti Pantai Alam Indah atau PAI, begitu ya, PAI. Pantai ini sudah menjadi wisata Tegal andalan dan populer. Pada musim liburan atau akhir pekan, tempat ini semakin ramai dikunjungi. Biasanya masyarakat Tegal datang saat pagi untuk menikmati udara sejuk atau sore hari untuk melihat matahari terbenam. Di sekitar pantai banyak pepohonan rindang yang biasanya dijadikan tempat berteduh sembari piknik bersama keluarga, sahabat, atau pasangan Anda. Selain itu, wahana bermain lain seperti waterboom, kereta kuda, dan berbagai macam permainan anak. Lokasi wisata ini di Jalan Sangir, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal ya. Di Jalan Sangir, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Kemudian di sana juga terkenal sekali dengan Pantai Purwahamba ya, Purwahamba, orang Tegal menyebutnya begitu. Lebih lengkapnya ini Pantai Purwahamba Indah Tegal, disingkat Purin begitu. Singkatan dari Purwahamba Indah. Lokasi wisata ini ada di Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di tempat ini biasanya dikunjungi banyak wisatawan karena para pengunjung ini bisa merasakan pemandangan pantai yang indah. Jika datang di sore hari, Anda bisa melihat matahari terbenam yang sangat cantik. Jika bosan dengan pemandangan laut, Anda juga bisa mencoba wisata air seperti sepeda air atau bermain di waterboom. Ada juga kebun binatang mini dan area bermain anak serta tempat makan. Kemudian Tegal juga terkenal dengan objek wisata Guci Tegal. Nah, Tegal ini menyediakan tempat wisata alam di daerah pergunungan ya. Guci ini salah satu objek wisata yang populer dan ramai dikunjungi wisatawan. Terlebih saat musim liburan tiba, daya tarik utama dari tempat wisata ini yaitu pemandian air panas yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit kulit. Di tempat ini juga ada banyak penjual souvenir dan makanan khas. Letaknya ada di Jalan Objek Wisata Guci Si Gedong, Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, cukup mudah untuk ditemukan. Jika berangkat dari Slawi atau pusat Kabupaten Tegal, jarak tembuknya hanya sekitar 30 menit. Namun jika berangkat dari Kota Tegal, maka jarak tembuhnya mencapai 40 menit. Sepanjang jalan menuju lokasi, Anda akan disuguhi dengan pemandangan asri dan udara yang sejuk. Karena lokasinya ada di daerah pegunungan, pastikan kondisi kendaraan Anda prima sehingga perjalanan tidak terhambat.

Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama cerita rakyat asal usul daerah Slawi, Kabupaten Tegal. Ki Gede Subayu adalah tokoh utama berdirinya wilayah Tetegal atau yang sekarang disebut Tegal. Namanya masyhur dan hingga kini makamnya masih ramai diziarahi. Konon, ia memiliki putri nan rupawan. Nini Jayanti namanya. Kecantikan wajahnya tersiar ke berbagai penjuru daerah Tetegal dari mulut ke mulut. Oleh karena itulah, tak sedikit yang memberanikan diri untuk meminang dara jelita itu.

0: Anakku Nini Jayanti.
1: Saya ayahanda.
0: Sepertinya waktu berjalan terlampau cepat dan aku tak sanggup mengikutinya.
1: Jika berkenan, bisakah ayah memperjelas pernyataan ayah barusan?
0: Sudahlah, itu cuma kata-kata yang tidak penting. Oh, begini Nini.
1: Bagaimana ya?
0: Akhir-akhir ini banyak sekali yang datang menemuiku.
1: Bukankah yang datang menemui ayah selalu silih berganti?
0: Iya, tetapi ini tidak seperti biasanya.
1: Oh ya? Lantas, ada urusan apakah gerangan?
0: Itulah yang ingin aku bicarakan denganmu, Nini.
1: Saya siap mendengarkan, ayah.
0: Terus terang saja, mereka semua itu menanyakan tentang dirimu, Nini.
1: Lalu, apa jawaban ayahanda?
0: Ya, aku belum memberikan jawaban apapun. Karena kupikir aku harus berembuk dahulu denganmu.
1: Wah, betapa bahagianya Jayanti memiliki orang tua sebijak ayahanda.
0: Nah, sekarang aku ingin mendengar pendapatmu. Apa kiranya yang harus aku perbuat menghadapi pelamar-pelamar dirimu ini?
1: Saya teringat cerita-cerita kuno semacam kisah Ramasinta. Bolehkah Jayati mengutarakan pemikiran ayahanda?
0: Tentu saja boleh anakku. Justru itulah yang aku perlukan.
1: Nah, ayahanda, bagaimana jika diadakan sayembara?
0: Tidakkah kau akan memilih siapa yang sekiranya menurut pandanganmu cocok untuk mendampingimu, Nini?
1: Barangkali dengan sayembara itulah saya dapat memilih secara adil dan terbuka. Dengan sayembara pula, saya berpasrah kepada takdir Tuhan yang Maha Berkuasa. Ayah, kiranya ayahanda merestui niat putrimu ini, kan?
0: Watakmu sungguh bijaksana, Nini. Aku akan segera menggelar sayembara itu.
2: Selang beberapa hari kemudian, Ki Gede Sebayu mengundang seluruh pelamar. Datanglah 25 pelamar yang gagah dan tampan, serta masing-masing membawa sebilah kapa. Mereka dikumpulkan di tepi hutan, di kaki gunung yang berada di sebelah selatan wilayah Tetegal. Di hadapan ke-25 pelamar, Ki Gede Sebayu berseru.
3: Hai Kisana, tahukah kalian mengapa aku memintamu membawa kapak? Itu karena aku menginginkan sesuatu yang adil tanpa condong kepada siapapun. Kalian semua bermaksud mempersunting putriku. Namun, kenyataannya tidak mungkin putriku menerima semua pinangan. Oleh karena itu, aku memutuskan mengadakan sayembara. Semoga ini adalah jalan terbaik. Sedangkan sayembaranya adalah barang siapa mampu menumbangkan pohon jati tua di dalam hutan sana, dialah yang berhak menjadi pendamping Nini Jayanti. Setiap pelamar aku beri kesempatan selama sehari penuh. Memang membutuhkan waktu yang lama, tetapi jangan khawatir. Aku akan membangun pondokan sederhana untuk kalian tinggal sementara menunggu giliran. Saudaraku, jika kuhitung, kalian berjumlah 25 orang. Maka akan aku bangunkan 25 pondokan pula. Terakhir, pesanku, lakukanlah dengan jujur. Siapa yang menjadi pemenang kelak tidak perlu bertinggi hati, dan yang tersisih kuharap mampu menerima sepenuh hati. Setelah sayembara berakhir, kiranya kalian dapat saling bersahabat tanpa adanya dendam sedikit.
2: Sayembara pun dimulai. Satu persatu para pelamar mengerahkan kemampuan untuk menumbangkan pohon jati raksasa yang telah berumur ratusan tahun di dalam hutan. Sayang seribu sayang, sampai hampir mendekati akhir, belum ada yang mampu merobohkannya. Ki Gede Sebayu menahan cemas. Begitu pula Nini Jayanti. Peserta sayembara yang gagal kembali ke pondokan. Umumnya, mereka penasaran ingin mengetahui siapakah yang nantinya mampu memenangkan sayembara. Karenanya, mereka masih tinggal dalam padepokan yang disediakan Ki Gede Sebayu. Pada hari ke-25, muncullah pelamar terakhir yang mengaku bernama Ki Jaduk. Terlebih dahulu, ia menghadap Ki Gede Sebayu.
0: Jadi, kau bernama Ki Jaduk?
4: Iya, Ki Gede.
0: Oh, kau pelamar terakhir?
4: Demikianlah, Kiai. Maka restuilah saya, Ki Gede.
0: Perilakumu sungguh bertata krama, Kisana. Restuku menyertaimu.
4: Namun sebelumnya, izinkanlah saya beberapa saat untuk bersembahyang sunah dua rakaat, Ki Gede.
0: Oh, silakan. Silakan.
2: Ki Jaduk pun melaksanakan sembahyang sunah dua rakaat. Setelahnya, ia menerabas hutan. Dan tepat di bawah pohon jati raksasa tua, ia khusyuk berdoa.
4: Ya Tuhanku, hamba ini makhluk lemah. Hanya Engkaulah pemilik kekuatan. Engkaulah yang maha perkasa, maha kuasa, dan maha segalanya.
2: Ki Jaduk pun mengayunkan kapaknya. Tepat saat kapak melukai batang kayu, muncullah angin kencang. Ki Jaduk kian gencar mencabik dan angin pun membadai. Perlahan, pohon jati mulai bergoyang. Ujungnya limbung kian tak tentu arah. Badai semakin mengamuk dan mengombang-ambingkan pohon jati, hingga suara gemeretak terdengar keras dan tumbanglah pohon jati tua berukuran besar yang disayembarakan itu. Selawe berarti 25. Berawal dari 25 pondokan itu, wilayah Selawe berkembang pesat dan padat. Nama Selawe lambat laun luruh menjadi Selawi, dan akhirnya kebanyakan orang lazim menyebutnya Selawi. Wilayah Selawi kini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Tegal. Letaknya berada di sisi selatan Kota Tegal, Jawa Tengah.

Ya, masih menyatu dengan kami Perempat RRI Semarang dalam Pesona Budaya Indonesia. Oke, sahabat budaya, masih kami lanjut ya beberapa loka wisata di Kabupaten Tegal. Kalau tadi sudah kami sampaikan Pantai Alam Indah, kemudian Pantai Purwahamba Indah, serta objek wisata Guci Tegal. Sekarang ada beberapa lagi wisata alam selanjutnya yang bisa Anda singgahi saat berada di Tegal, yakni Curug Putri Tegal. Lokasinya ada di perbatasan antara Tegal dan Brebes, tepatnya di Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Curug atau air terjun di tempat ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter, pemandangan indah dengan pepohonan indah dan rindang, serta udara dingin khas pegunungan membuat banyak wisatawan merasa nyaman ketika berkunjung di tempat ini. Kemudian ada juga Waduk Cacaban. Lokasi wisata ini ada di Cacaban, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Tegal. Waduk ini dibangun pada 1952 pada masa Presiden Soekarno. Di tempat ini Anda bisa mencoba naik kapal wisata yang mengitari danau, atau cukup duduk santai di pinggir danau sembari menikmati air danau yang tenang. Masyarakat sekitar biasanya datang ke tempat ini pagi hari karena selain untuk tujuan wisata, biasanya tempat ini juga digunakan untuk olahraga jogging di pagi hari. Di sekitar Waduk Cacaban juga banyak penjual makanan, terutama olahan ikan tawar yang siap menggoyang lidah Anda. Kemudian ada wisata edukasi di Tegal. Selain wisata alam ya, wisata-wisata di Tegal, yakni wisata edukasi, beberapa tahun terakhir pembangunan desa wisata dengan memadukan wisata alam dan edukasi tengah gencar dilakukan pemerintah setempat. Beberapa tempat wisata edukasi yang bisa Anda singgahi ketika ada di Tegal, antaranya ada wisata kesehatan jamu atau WKC, atau wisata kesehatan jamu ya, yang ada di Jalan Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Tempat ini Anda bisa manfaatkan sebagai lahan wisata sekaligus belajar berbagai tanaman jamu yang bisa menambah wawasan Anda. Kemudian ada situs manusia purba di Semedo. Situs manusia purba yang bisa dikunjungi, lokasinya ada di Jalan Desa Semedo, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Tegal. Jika berkunjung ke situs purba kala ini, Anda bisa melihat berbagai fosil hewan purba yang hidup jutaan tahun lalu. Kemudian ada juga rumah wayang. Mengusung konsep wisata edukasi sekaligus wisata budaya, rumah wayang ini digagas oleh Ki Entus Susmono sewaktu beliau masih hidup begitu ya, seorang dalang sekaligus Bupati Tegal pada saat itu. Di rumah wayang ini Anda bisa melihat berbagai koleksi wayang, lukisan, musik tradisional, dan berbagai pernak-pernik kebudayaan khas Jawa lainnya. Lokasi wisata ini ada di Desa Benggle, Kabupaten Tegal. Kemudian ada juga Taman Teknologi Pertanian yang ada di Dukuh Duren Sawit, Desa Kesuben, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Tempat wisata ini diresmikan pada 16 April 2017 lalu oleh Ki Endro Susmono selaku Bupati Tegal pada masa saat itu. Di tempat ini Anda bisa melihat berbagai teknologi di bidang pertanian serta bisa belajar bercocok tanam. Masih banyak tempat-tempat wisata di Kabupaten Tegal. Kalau Anda suka berkuliner, berselancar dalam dunia perkulineran ya, berbicara tentang wisata Tegal, ini terdapat beberapa pilihan wisata kuliner yang bisa Anda cicipi saat datang ke daerah ini ya. Ada Cafe Strawberry di Jalan Raya Bojong Guci, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, menyajikan banyak makanan khas yang lezat. Selain sajian makanan lezat, tempat ini juga bisa menikmati agrowisata dan pemancingan. Kemudian Taman Rakyat Selawi Ayu atau Terasa ya,
Tempat wisata Tegal ini menyuguhkan berbagai makanan khas lezat Tegal juga, yaitu wisata di kawasan Taman Rakyat Selawi Ayu. Lokasinya sangat strategis, tepatnya di Jalan Banjar Anyar Tegal, Mingkrik, Procot, Kecamatan Sawi. Kemudian ada juga Kupat Gelabet Pak Macali. Nah, ini salah satu makanan khas dari Tegal ya. Sekilas makanan ini mirip lontong opor, hanya saja kuahnya lebih kental dan rasanya lebih gurih. Tempat makan Kupat Gelabet Pak Macal ada di Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Bisa Anda kunjungi saat ingin berwisata kuliner di daerah ini. Itulah beberapa destinasi wisata Tegal yang bisa Anda kunjungi, sahabat budaya. Sebenarnya masih banyak ya destinasi wisata lainnya, baik wisata alam, edukasi, dan kuliner. Dan saat datang di tempat ini, jangan lupa untuk menyinggahi wisata-wisata tersebut, karena di Tegal juga banyak penginapan yang bisa Anda tempati. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan saat berkunjung ke wisata tersebut.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna Brom Patereri Semarang. Wonten ing dinten menika Setu Suraya kaping 2 Juli 2016. Kepareng Brom Patereri Semarang ngaturaken ringgih tuwuh cal dalu natas kados adat sabenipun saben malam minggu pertama setiap awal bulan ngaten nggih. Malam minggu sepisanan menika kaaturaken ringgit wajucal sedalu natas. Dene dalu menika dalang Ki Haji Anom Suroto badhe ngaturaken lampahan Wahyu Tri Margo Jaya. Wahyu Tri Margo Jaya. Semoga kapiyarsa sesarengan.

Toto Pitono. Panenggih nagari pundito kangkahi kuati doso purwo. Doso iku marang sawi jati liwih doso sapuluh purwo wiwitan. Sanat yang tokat patita ing jawa to ing kengkahung kulalinga kosos nonggo ing pratiwi kina piting samudro. Kata hinggang samyawang gono araras. Nanging datan kati negari hing duworo wati yus nebat nagari duworo ko. Milah awas to negari duworo wati hinggang mengkuperti. Papan pelawangan ing jagat utai wangan ing arah son duworo ko panggenan pambuko. Tinaryo bubukan ing kondo duhuang upat di negari satu setanantu kekalih sebutan jangkep sadoso. Dasar nagoro panjang marang apunjung pasir wukir lo jinawi gemah haripah karto turaharjo. Panjang tepucapani punjung lur kawi bawani pasir samudro wukir gunung. Tuhun garung kurakan pagunungan ngiringakan benawi nengenakan pasawahan ngayunakan bandaran gede. Loh tulus kang sarwati nandur dadi jinawi murahing kang sarwati tinuku. Gemah kata yang jarma monco ingeng samnya wis melepeting projo katingal jejel hapepet aben cukit tepung taritis papan wiara katingal rupa ingyah wit saking rahar janing projo. Beripah tondulai kuning poro dagang layar nang tutukang samnya lumintir siang tanah piratu indali diri datan wonton kendatilah petan wonton sang sayaning dedalan. Karto tondo kawulo padus dan samyo hayam tentermati ni mungkul pengulang ketanen. Itik wintan wonten cintan sangan wan kiawa naglaring pengunan surpe ngarako wengsul marang kandangi dewi-dewi. Datan ono carane kandang anggup parang lawan tenan cingan lapetan wonten durjono jinti. Arah-arajat piheng parang mukoh poro mantri bupati samyo kontap kautamani. Dibyawi rutomo tamsah anjunjung luhuring sang notolan wibawani negari Ndowarawati. Kasar negari Ndowarawati gede, obore, padang, jagate, duwuru, kukuse, adoh, marang kuncarani. Turut kasus leng mongso projo. Datan nagari kanan kering kelonat yanto sangking monco nagari kata ingkang samyo semuyut. Tanpa linawan bontu yudhambung kenyum yaning kau taman. Weneng dinu cap no jujul ing sana tengkang rekani projo. Kusono pilahan li dewi-dewi yang ketek para guso butora soso pandi tepuk warap dewa wisik no ratu nang aja juluk. Aja juluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Hari Murti, Padmanaba, Kesawa, Wasudewa, Narayana, Danaradana, Danawardhana, ya Prabu Wisnu Murti. Mila jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna, katingal cemeng saliraning sang Prabu Turusing, balung sungsum yen ayam mohayam cemani kena kinarya kanggo sarana. Sanat yanto noton dworoko ugo kena kanggo serono jayaning pandowo binjang tumapa ing baroto yudho joyo binangun. Hari murti haryano murti musliko sang prabu dhyadya muslikaning para muda. Padmanaba padma kembang nobo wadah kinarya wadah ing sekara wijaya mulya panguripane wong sabuni kang durung minanci. Kesawa panah inuwih sugirik makarya pasen rengganing saliro. Wasudiwat majaning barab basudewo. Narayana sang noto dadya

kembangi kresno sarine janoko genine noroyono hurubi dian permati upomo suluh lumah lawan kurpila muntokat dulu bito wujuti yang gini gitu nggak larasan. Enget sang noto darah mandur milo datan mukala muntok darbewa tak tanwito darmohito solohito somohito lirik karomlah kapanditan remulah pangadilan seng semlah kaparajulitan marasi jering toto kerami narindro gundo hingga gundo tangendai gunaning jalmi luhur datan ngungkul-ngungkuli handap tangkasoling sesami lala betaning sang noto paning sandang wong kawudan hawe pangan wong kaluen tulung ten wong kalunyon maloyake wong sakit kinaryo suko kang samyo ketaman prihatin sarto ngasto somo bido dono dendo lampain pangat dilalin daging dono kesiasat ngiri datan ambau kapini jerubus lores kapi dono datan namimikih ringo-ringo sanatian santonom yang warago binatrapan himpam isiso narindur mahamak berbudi bawa leksono niri berbudi angganjar ngulawi sudo bawa leksono opo ingkung kadawati datan gingingun satu tetep lampan lamun to ginunggu ngeluring sang notelan biaring jajahan kaya sarat tridatan wonten pedoti pinenggel kang amur wengkawi sindiket nuju hari sumo sang prabu miyo siniwokan yang setinggil binatu roto lenggahan yang dampar dento pinali pitingkan suno pinaling nowert noka gelaran permadani sinebaran sari-sari gidonto widul sajubat kasturi kahaya poro parekan kang ampelu pocoro noto bebek mas mentok mas banyak dalang sawung galing harto waliko kacum mas diri panggoing geng sarwa rukmi katinggal sang noto kinebutan lara badak kanan tanah pikir yang kongas ngambar gandaning sang katongan tiap pateng panguraan sirno kamanung sani cidondro hopan yayah sang yang wisnu gejawantah kahaya poro hapsari barep sidem permanem tanono banek walang salisik kegodongan datan obah maru tetan lumampah among lamat lamat kapiara so suaraning pradonggang rangin binarung panggil ing widuwati kasambet oceng kuki lokang mencoeng waringin lan habdi kriyo gemblak pandi kening kemasan hanambet karyane soang-soang pating calang karang pating calang kerimbal gantilin mandioro kohora dadi saurum malah dadi hasri senen jeruning pasir wakan naliko samono sopoto ingkang keparang marak ingkara sonoto alenggih melikoto sang hatmo jindering durawati satrio ing parang garudo kekasih gusti pangeran haryo sombo yosang wisnu broto kusumo kilat moko bagus warnane mbranyak pesemone pengawak menjangan ketawang yang ngendika receh ing udana sih semambung pungkur katinggal kadang noto ingkang lenggah wonten ing lisan purkasih Raden Setyaki Raden Yuyudana ya sang singa mulang jaya wresni wira ya sang tambak yuda ing jawi andher malabar piswaning para nara praja sawetawis lenggahing sang noto katungko gedhering jawi katinggal rawuhipun ing ngeraka noto ing mandura sang noto prabu bala dewa miyak wadya ingkang samyo sebo sigur minggah mering setinggil kadgotewing kalih nalindron warati sigur yang ngacarani dateng rawuhipun ing ngeraka linenggahaken jajar mungguing pasewakan cinondro panyayah sang iwang brahmo ngejawantah aku mangkono wijiling pengendiko ingkang dereng kawiyo sing lisan.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

ulup sombo. Kawonon wonten timbalan yang ngadew. Sira kulup wis midhanget apa pangandikaning Kang Wing Manduru. Kawonon muni ninggi ingkang mangkono nggih. Jenenging Sun Mundhut pamit. Ing cipta kepingin nderekake jenggaring Koko Prabu. Nggone rasa tejak menyanging Gunung Rewantoko jumujuking pertapan Sunya Pringgo. Kaparang putra paduka badhe miring jenggaripun Kangjeng Dewaji. Kulup sombo sira kulup ora perlu nderek. Kepengen badhe nggayuh wahyu ing dipundhawuhaken Dewaji. Menawa sira kulup anggayuh cukup ana jroning praja. Kajaba ing batin nggayuh wahyu tata gelar. Sira kulup ingsun pasrahe jejibahan ngreksa marang karaharjaning praja Ndwirawati. Inggih. Mbah Langkung dateng sendika ngestokaken dawuh. Namung para putra paduka nyuwun panilah kepingin badhe ngabekti Kanjeng Prabu. Iya, yang mengkun luwih prayoga malah babar pisan. Dawuh napa radi nguntapake jengkaring Koko Prabu mengko jabane ngrangkah pinangka pangkurmatan. Kawula nuwun ninggi. Adimas Setyaki, kawula nuwun wonten timbal ing ngadawuh. Koko Prabu amijiri paduka, iya dono. Siadi aja mbok kendhani nggon mudandan keporo kencengono. Ngiring-ngiring marang jenggaring Koko Prabu ngurmati temeka ing jabaning rangkah. Menapa kula mboten kepareng nderek suwan dhateng ing Gunung Rewantoko. Mesak no anakmu sombo yayi sapa kang bakal kinarya kanthi putramu ngreksa praja Ndwirawati. Yen siadi kepengin gawe cukup saka praja Ndwirawati yen pancen pinesti muli bakal siadi nampa nugrahaning Gusti. Kawula nuwun ninggih, mboten langkung dhateng sendika ngestu agen dawuh. Kapareng pripatu kemadal pasuwanan. Nyeras pantes mbebar radya kang padha anggantung sipo pun kakang daya-daya kundur hangedaton. Wus paripurna pangandikane Ngalendra Ndwirawati Prabu Sri Bathara Kresna. Sabda Brahmana Raja sabda pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu. Pangandi kaling noto datang kena wolawali pindo uwe kresno tumesing potro seto tan kena deni cali. Sangkato ngerasa kundra datun tak saking palanggan ngapit gamparan kencono. Tumapa ing podo datan alisir saking ugering wawaton.

noto lengkah-lengkah lir singo lupo. Lembian mereka simpir ngeriak gajah nguling satin tak mandek sapecak tu mulai. Ing cipta mengenget ingkeng kadalakan mungguing pasilakan. Sigro sang katong kendel wengsak ngarsaning gapuro dono mertopo. Amir sani dateng upor ganing gapuro. Ing pengajak kinaryo panglipurun tenging penggalih sawetawis. Waktu Amir sani upor ganing gapuro sigro sang katong marintahkan bankang adep. Tinan manjing jroning puyatruning adhem ateng sang ratulan menawa sang katong raksa kundurang datun ing pirata sigro mangsa sumembah lumengser saking pasiyandira sang katong sinigek ingkang lumawat nengno kang kinocap ing mangke datan kadhingkeng wonten ing gupit mayang arumandra kini lenggah sak ngajenging kori panasdya sang ratu Jembawati ingkang lenggah

Kang Munggring ngajinging kori parasdya punika pawarnani Prameswari Nata putri sangking pertapan Gadamedana atmajaning begawan kapi jembawan sesile sang ratu Jembawati garwaning Prabu Kresna sedaya wonten tiga Dewi Jembawati Orok Mini Setia Bomo ingkang katinamung setunggal abet ingkang kalih nembe ngobetaken wonten ing wingking aja dumiat majaning pandhita nanging tingali ndahing warna persasat widodaringe jewantah dasar salira jenarambang lekeris mestaka sedengan maesan parik moco mengembang bakung ngetep atap lir tino tuati-ati sinomnya mitis panjerah palarapane nyelo cendani karno sengan jamur kuping pilingan hanapak palu sogoan kaya tinatut idepito mengeng tawang imbo nanggal sepisan kasambungan bayu kaya pinulas netron jahit alindri pangarasan ramping wangi nyangkal putung pas lir tinatut gronong rungih latinya manggis karenget wajo petak rintip lirtir tetumetes jonggo sengal ngadung dodo wijang pamidangan yang rajimas membayun hangin yudinto bebayu katun ngaren cengas taling diwa gading dari jinimucuk tanjung lambung hanawon kemit cekik mungal pocong sejeng lirpinatu pupu hamukang gangsir

Sajeng kulit cupan nek garas lurus turut hamrit kempol kialang manak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bunder lir jinongko. Pelabahan ngamparan gading driji turut dijempol kaya siraing sarempo. Yang mesem pahit madupin nastiko. Lamun cilondro basang kurang condro lebih warmo. Para montor-montor titah yayah. Widodari dari kange jawantah. Kagarwa dining sangkat tong wis putra parandine dereng nate karengon. Nalika samala sang ratu pinarak lenggah kahadep sang hyang para mbancedi sinambi ambil sami dateng kebiakaning para bedhaya srimpi. Bedhaya ingkang beksa Kyai Putri cacah wonten sanga wandene srimpi ingkang beksa Kyai Putri cacah wonten sekawan. Binarung swantening gongso ingkang mapan wontening kedaton Kyai Kaduk Manis angerangin suarane agar ya sengsemilan nesepi kang samyami dangetaken. Rampunging beksa suwuing gending anyarangi dateng suwane ngemban hingga marak miring resaning sang ratu hadur wuding lamun to sang katong rasa kundur hang raton sikro sang ratu jemawati menyat sangking palgan kanti anges topir to sindus taman kang usmina daning sangku hamapak dateng kundri pening ngoroko kagem hamiji datang ampeanipun sang noto prabdu sudi batoro kresmo.

0: ngongger anakku bocah ayu nduk.
1: Apa yung?
0: Kue mau uga midhanget apa kang dadi pengendikane sinuwun. Pantes sinudarsana nduk. Priayi luhur iku yen kagungan kersa kepengin bakal nggayuh nugrahaning Gusti. Kue cegah dahar karo guling. Ing atas wis ditata jangkep ana sasana ndrawina parandene sinuwun ora ngrasakake dahar.
1: Bejane awake dhewe to yung. Yen panjen sinuwun ora kersa dahar padatan loro dan pinaringake marang para mban.
0: Kowe aja kasaring tembung kemalan pangan ngono kae ya, Nduk. Ya rada prihatino sithik. Marga ngeling ana kowe iki durung genah tengah pinggir mung coba ngatasi kowe wis gedhe. Sak kancamu wis padha ngemban anak ewadene kok kowe urung apa-apa. Kowe kenarak sangka sebelmu sangka sialmu. Kula ya kowe kerep prihatin ya Nduk ben cepak jatuh kramamu nggih.
1: Sak temene sebel sial ora dimulung ana aku kaya.
0: Lah ana sapa?
1: Ana sampean dhewe. Sampean wong tuwa sing ora napak kenyang anak yo. Sampean wong tuwa sing ora mrehatin kenyang anak. Aku ki nadyan bocah ya bisa menilai karo tindakane biyung. Aku bisa mbiji apa kang dadi selagane biyung.
0: Aku tak biji nggon napak.
1: Coba yo ngatasi anake urung apa-apa wadine kuwi wis ngira-iri Joko meneh. Yung, mbok yo wis mandek to yo ngopo kurang kesenenganmu nalika jaman bapak isih sugeng.
0: Barang gue nyebut bapakmu aku njur keloro-loro. Duh, anakku. Tak kandhani yo nduk jaman aku ditinggal mati bapakmu ka aku isih enom lho nduk. Nadyan rondo-rondo enom aku ndhisik umurku lagi 15 tahun.
1: Kowe rabi entuk bapak ki umur piro?
0: Umur 12.
1: Lah eneng kene iki yo. Ya nyata si umur 12 kok wis dirabekake kira yo kebangetan simbah biyen.
0: Piyayi kuno ki beda karo piyayi sing babaran saiki nduk. Piyayi dhisik ki kira-kira anak ora ndang payu rabi ngono ki susah atine dikira iki perawan tuwa. Mula jaman aku isih cilik ki terus dirabekake.
1: Mula yung kena kanggo pepenget ya yung mula kramakake bocah yen pancen durung dewasa aja diomah omahake dipinterake dhisik karep ben tutuk sinaune syukur ndriya waton ora pati-pati tak omah-omahake yen durung ancik lulus saka mahasiswi wipama wadon upama lanang ora pati-pati tak omah-omahake yen durung lulus oleh dadi mahasiswa.
0: Nek bab kuwi ora biyen ora saiki kok ora nganti tekan mahasiswi tak kandhani. Jebolan SMA rabi ki ya ora kurang.
1: Lah kuwi rak saka kurang kuat mentale yo. Nek aku ora. Aku ora bakal diarani prawan kasep sebab aku duwe cita-cita yo. Ora niat aku mau manek urung rampung oleh kuliah.
0: Kuliah nyambi momong anak yo entuk kok nduk nduk.
1: Iya pancen entak entuk wae nanging tumrap pedhom aku ngono kuwi. Aja nganti aku nulat sampean. Umur 12 taun wis dirabekake sik kepiye.
0: Aku dhisik iki jane ya ora gelem ning kepiye ya aku nek nganti ora gelem lak dikira aku nukar todha wing wong tuwa. Mongko dhisik iki tak kandhani ya nduk wong omah-omah iki kepenak iki saiki bocah iso milih dhewe. Dhisik iki ora aku yen nang omah ora wong lanang teko terus dirabekake aku kudu manut lho. Ngono kuwi aku jaman dhisik iki. Aku nyawang swargi bapakmu ya jek wedi janin dhisik wong aku jek cilik kok nggih. Coba wong lulus saka SD kok njur dirabekake nganti jebol sekolahku. Dhisik urung SD SR nduk.
1: Sekolah rakyat.
0: Lulus terus aku dinikahake karo swargi bapakmu. Monggo bapakmu ki dhisik gedhe dhuwur lho nduk. Aku mbatin apa aku ya kira-kira bakal bisa ngladen karo piyayi iki. Terus bapakmu dhisik ki kereng lho nduk.
1: Ngono
0: sabar ki ra duwe tak andani anggere wanci surup ngono ki aku ndandani teploke ora kanti kok nduk
1: apa ya
0: teplok direbut aku ngangsu ambare dibanting pasang ngangsu
1: bapak
0: kereng dhisik iki
1: gedhe dhuwur
0: gedhe dhuwur lah kok terus aku umur 14 tahun melahirke kowe kuwi nggih. 15 tahun bapakmu dud.
1: Bapak sedo.
0: Jane ya sepele jalarane.
1: Piye to?
0: Mung ketelusupene kok mati.
1: Ketelusupen apa?
0: Cagak.
1: Kuwi malah ketindian kuwi.
0: Ya kepiye ndek wong pancen pati ki sing gawe judu wong. Mati ki sing ngasta Gusti sing gawe urip. Wong mati ki jalarane werna-werna mung kali tandurane. Tandurane apik matine ya bakal apik. Nek ya mung ana kodrat kok nduk. Wong mati dikodratake ketabrak truk ya ora kurang, wong mati dikodratake oleh tumindak sing ora bener ya ora kurang.
1: Iya ya, bapak te ora usah dirembug. Lamping pindho ora perlu ngrembug aku sebab apa aku urung omah-omah moho ya. Ora niat aku rabi sebab aku ijik rumangsa ijik cendek sekolahanku.
0: Barakmu sapa?
1: Barak aku karo Mbak Parsih kuwi lho yo. Aku kira lagi kelas 3 SMP.
0: Eh, kowe nduk?
1: Iya.
0: Ngger nggih. Lah kok wis gedhe men ora?
1: Tiru kowe kok yo kowe dhisik yo sajake yo tilase wong gedhe dhuwur. Nyatane semono ngono pawakmu yo coba singgo titikan iki yo iki genah nek wis gas pilai gedhe dhuwur.
0: Ngono nggih.
1: Iya. Tak titeni. Mesti gedhe dhuwur dhisik.
0: Ya ngene iki aku dhisik iki.
1: Iya. Mula aku arep omah-omah nek urung lulus olehku dadi mahasiswa sumben. Malah aku rekae acar-acar melu sinden kok yo.
0: Kowe nduk?
1: Iya.
0: Kok melu sinden?
1: Kepengen yo ngaku sekolah harta ragati diraja ngrusui wong tuwa. Wong tuwaku wis rekoso. Margo anake wong tuwaku tak gur ora mung siji aku.
0: Ancen. Bapakmu bojone loro kok, Nduk.
1: Lara apa? Jane aku ngerti ning aku pancen ora omong biyung ndak keloro-loro.
0: Ora. Wong wis padha tuwane tur bapakmu ya wis mudhar kok.
1: Malah elek suarane biyung.
0: Sing karo aku mung patutan siji kowe sing karo mbokmu ki patutan gembrayah.
1: Mula aku arep melu bantu
0: mongko mbokmu nem ya wis mati ya to. Anak lingopeni aku. Stawangku anakku dhewe.
1: Iya. Mula kudu iso ngilangake citra.
0: Bab apa?
1: Marga mbokku walon iki oke-oke mesti dikira elek.
0: Wong pancen tumindak utawa watak ki yo cacahe ora beda karo akeh wong iki kok nduk. Yo ana mbokku walon sing tegel karo anakku walon. Nih ya kalau mangsane ana mbokku walon sing gemati karo anakku walon. Contone aku iki.
1: Iya. Sampeyan kena kanggo patuladan mbok kualon sing dadi teladan nyatane tansah ngopeni nyang anake.
0: Nah, nduk aku iki ya piye to wong nandur iki panandur elek wong nandur apik.
1: Iya ya. Mula aku arep ngenteng-ngenteng tanggung jawab sampeyan aku ra ajar sinden.
0: Kowe nduk?
1: Iya, tanggung ragati. Olehku sinau, aku tuku buku ora arep ngurusi wong tuaku. Aku bayar sekolah ora arep ngurusi karo wong tuaku. Marga wong tuaku iki senengane ndem-ndeman.
0: Bentang mudar.
1: Mula aku ajar sinden.
0: Nek pancen kowe wis iso sinden ora coba
1: nek bisa urung ning ajar yo.
0: Iya. Coba kaya ngapa nduk? Aku tak jajal suaramu.
1: Sampeyan ngresake apa?
0: Sinom Parijoto.
1: Sinom Parijoto. Iya, Yung.
0: Ini ngerasa nggo senggakan kowe nduk keplok kowe.
1: Iya. Matur nuwun.
0: Iki arep tak maligake suarane ning pesinden wajah baru.
1: Iya.
0: Wajah baru calon penerus generasi.
1: Sinom Parijoto Slendro.
0: Slendro.
1: Aku anggar wis nyuwara ora montro-montro suaraku. Jebles suarane Nduk Parsih.
0: Coba kaya ngapa nggih?

0: yang entuk kaya saja entuk dirusui wong tuwa ya nduk.
1: Iya iya.
0: Tinggu seneng dhewe.
1: Iya.
0: Jek mbakku ya ben gulung dhewe.

0: come luka lara lara ndu. Orang yang nunggu bocah urung sepira umurmu suaramu kok wis persesat ngasorake marang sing wis padha lumadi. Muga-muga tansah tok ipuk-ipuk yang nger. Ingatasi kuwi lagi kelas 3 SMP. Suaramu wis kaya ngono titikan yang kuwi bocah antuk nugrahaning Gusti ya nduk. Welingku nyang kuwi ya nger kerpana prihatin ya nduk karep saya ndedel. Kuwi tak kudang-kudang taruna ngungkuli bapa nduk. Kuwi besok yen kepayon kayamu kudu ngungkuli karo wong tuamu ya nger. Aja mung wakon entuk gedang bosok.
1: Iya yang iya.
0: Tradisi-tradisi saja ngremehke wis aja dienggo ya, Nggih. Mulih nyambet gawe buntel barang iso aja ditindakake ya, Nggih. Ora jaman. Eneng dalang pentungan karo yoga perkara ndok. Kuwi aja dienggo ya, Nduk. Ora model ora jaman. Ya bener direwangi bengak-bengok, direwangi melek sing digoleki pangan ya aja. Kemalan banget-banget ya, Nggih.
1: Iya ya iya
0: tenan meling kunyang kowe ya ngono kuwi ya nduk. Iki tak kudang-kudang nek kowe dianggo ngono ya dipapak montor. Mulih ya diterke montor. Aja ngepi dhewe. Marga jaman aku ngetuki bapakmu ki ya ngono nduk. Aku digoncangke karo ling ngegong. Bapakmu ngepi dhewe tase dicanglongke ning nggon dalangan ngarep kae. Jarike dicancutke. Mangkat gak wis dines. Serandale jepitke nggon ngangsang. Saiki wis ora model ya.
1: Iya yang iya.
0: Karo aja duwe watak srei. Aja duwe watak drengki marga. Jroning srawung iki nek nengenake watak srei drengki ora duwe kanca, ora duwe waris, ora duwe sedulur.
1: Iya ya.
0: Jadi waranggono ki pedomane mung ana papat, siji guna, loro swara, ping telu bondo, ping pati rupa. Wis kuwi jibaku. Guna dadi pesinden kagunane kudu mumpuni nyang gendeng apa wae kudu apal. Nyang nut ya kudu ngerti. Aja nganti nyepelekke nyang nut. Aja mung ngisamu mung saka rungon-rungon ki ndak kurang sampurna ya. Nyang nut ora nitel nyawang lanang iki. Jer, yer, yer, yer. Tenan, kuwi dadi pesinden kuwi iso ngrekso asmaning pesinden ya, Nduk. Jurune ngono gawean sing dikujahke ya kudu gawean. Nek sore nang jaban gawean wis sing tok rembug ya apa sak karepmu. Ning jurune ngono kalangan gawean sing dirembug ya kudu gending-gending, not-not, cakepan-cakepan.
1: Iya,
0: semen iki wis cakep apa urung?
1: Iya ya,
0: iku ditok. Tok udi ya, Nduk. Nyang kancane nyoga ya kudu sing kulino sing semrambah. Marga kowe iki jroning ngajar iki sing ngajar iki kancane nyoga komplit. Pira-pira kowe nukokke rokok karo kancane nyoga. Lho ora kok yagane njaluk iki mung kesadaranmu.
1: Iya ya.
0: Iki jroning guna, loro swara dadi sinden kudu bisa ngolah swara. Suara weteng, suara ndodong, gulu tutuk, kudu bisa ngolah. Wadine yang suara cilik bisa bening, yang gede bisa warung. Kaya suara mungkin tenang, yang tak udi terus. Wow, sebakal dadi wong pinunjul. Marga bejo ciloko kiano suara nduk. Luwe-luwe seniman seniwati. Kuwi kudu bisa ngolah suara nggir. Nek suara bejo ini lagi. Ya mas, ngono wis entuk usuk tak kandang. Ing ngatasi takon kok dibayar. Kaya ngapa dibayar? Lho mongko tekon nggih. Ini wong takone seniwati iki ya larang kok, Nduk.
1: Ngono ya.
0: Dadi swara iki aja mung waton seru ning nyuwara iki aja mung ana tutuk rasa sing dienggo nyuwara nek wis rasane gelem nyuwara kok ora kepenak nganyut-anyut, Nduk.
1: Iya ya.
0: Ping temene bondo-bondo iki sandangan. Wanti-wanti welingku nek kowe jroning sinden iki tan kena ora kudu ngagem kejawen. mergo iki seni Jawa. Yai Putri yang agem gelung, agem kebaya, agem jare. Nyampe rake selendang, nyangking tas wis peni. Nek kaya saiki iki jarakan iki rekaman wis rapopo. Iki moyo diampiri nang sekolahan. Mulai nyandang pramuka.
1: Iya, yang iya.
0: Oto karo Mbak Imu Migut ini. Seneng karo biru ora ilok. Wong wis ireng saya biru semu ijo. Kaya walu yo.
1: Jajan aku kuwi koko prabuku.
0: Ora aku walat ora tau topo ya. Ora wis wis enak uripe. Abene mung resik isi lejaran.
1: Wajah banget banget. Kok lemongin nyek.
0: Gaweane kuwi kok nggih. Saiki munggah dadi wiraswara. Nek nek sindenno mayu gaya. Angger iki kok nyang adiraja kaya disengkakke.
1: Daerah ngeruh ayung.
0: Iya ora apa-apa nambahi spirit kok nggih.
1: Heeh.
0: Kuwi babondo ping pete ya iku rupa-rupa ki wujud. Sindelno pasamuan ki petetan saupamane dipirsani dening piyai akeh mlo kudu pinter dandan ning aja nganti klerung-klerungmu make up lho, Nduk. Contone kaya kulonmu kuwi kleru le pupuran nganti pipine mlentrong lah saiki dadi ciri lah. Wis apik-apik ndak dadi bobok sing neka-neka.
1: Ayo kleru kaya
0: kuwi petang perkara kuwi kudu tanggo ya, Nduk, ben dadi waranggana sing kondang. Dasare mahasiswi bisa sinden iso ndalang coba. Apa ora kuncara kowe, Nduk? Kowe nek dipetelke karo wong tuamu nyambut gawe aja gelem. Wes nek ora prei aja gelem. Kajebo nek melu lekmu lah kuwi. Kudu mbok selakke nggih.
1: Ya nek aku prei, nek ora prei aku moh.
0: Dadi semiwati iki nggon sampean aja jibaku. Sing jibaku ki sekolah.
1: Iya, iya.
0: Kowe anggere wis sekolah entuk titel wae. Dalange sinten? Nyi Dalang Parsih. Nyi Insinyur.
1: Lho.
0: Nyi Dokter Randa. Lho, apa ora gembira? Jatiru bapakmu.
1: Iya.
0: Gedang bosoke dibayar.

0: sak dereng so sak samunipun putra paduka kula nyuwun pangapunten ketemban menika kula sowan ngadhep wa Prabu. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wa bela dalah. Anak handung Hanindito kulub sombo. Wis dak apa banget penerimaning pun wa sira kulub ngaturake pangabekti pangestu tampan nono nggir wis nubroto. Kamu mundi sangat anggen, kamu lo mundi sanggur jimat, pengesin ini pun wapak nanti. Wapak nanti meragu topo dora harjo. Ladalah. Luli. Sampun kulo tampi. Paring berbagi ini pun gusti kulo raden sombo. Bukti kula katur Gus. Ya ya wis tak tampa banget trimaku wong. Mengko pinarak nyang parang Garuda. Nggih. Sales wekdal iki mawon kula sowan. Menika kula nembe tugas nggih. Mboten saged dateng pundi-pun. Ngantos dipun welingi kalian ingkang wa putri mawon dereng kok bernumbasaken. Tahu pong. Ayo kok dipundhutake ya nggih menawi sampun purna nggih. Kula ki ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ngersanipun Koko Prabu. Wela ta. Adikku dhewe adikku. Cendhek cedhekmu cilik pawakmu iwa dene brengosmu tumpang song. Waduh. Wis tak tampa banget penerimaanipun Kakang Siadi ngaturake pangabekti pengestuku tampang ngono yai. Sanget anggen kawula mundi saenggo jimat. Kakang Maragut apa dora harjo. Ah nggih Raden. Waduh. Wah kula kangen kalian tiga Raden. Awak piyai cilik suarane kok gedhe. Bukti kula katur nggih Den. Ya ya Kakang Maragut wis ndak tumpo nggih. Benjang menapa ora mandu to. Liya wektu ndak lengake saka kasatriyan Kakang. Nggih. Nyuwun sinuwun. Sarawu paduka kula ngaturaken pangabekti. Heh. Udawa. Kula wonten dawuh. Aja mung waton kandha niku kudu kandha waton. Nalare kepiye? Hm? Kowe ngabekti marang aku ki ra genah nek nuduhake jurang anjok marang kasangsaran. Udawa. Tanggap apamu aku iki?
1: Aduh, sinuwun. Kula nyadong duka ing ngakathah. Ponapatikku mau wani ngabekti dateng paduka.
0: Sing luput duduk kowe. Yen nganti aku nampa bektimu sing luput genah aku. Udawa. Allah, kaya ngopo kowe iki kakangku. Sedulurku tuwa. Tunggal banyu karo aku. Tunggal gerat. Isih darah. Kowe ngabekti marang aku rak kleru. Mbok yo kaya ngopo rupamu kowe iki kakangku. Yen kowe kaseng saya aku wajib ngukup. Ana sing ngolo aku wajib belani. Kok kunjur ngabekti marang aku? Walat apa yang tak sandang? Dosa apa sing arep tak tampa? Pidendan apa sing arep tak sandang nek aku nampa bektimu? Kowe lingo kowe iki kakangku, sedulurku tuwa kowe.
1: Aduh, sinuwun. Najan kok dereng pecah prasasat sakit angu-angu swarga dupi kula nampi pangandikanipun paduka sinuwun. Sukurus kepiye jemurung paduka kepareng ngaken dateng kulo.
0: Kok ora gelem ngaku kepiye? Hm? Ilang wahyuku aku ora gelem ngaku karo kowe sedulurku tuwa kowe.
1: Hm? Inggih.
0: Kudu kalingan kowe, Kang. Nalika jaman iki ana Widara Kandang. Aku mikul luku kowe nggawa garu. Aku mikul pacul kowe sing nggawa cadhong pangane. Aku sing nandur kowe sing Daud. Kok banjur kowe ngabekti nyang aku? Apa ora kelingan jaman kelor-loran nalika ana Widara Kandang?
1: Aduh, sinuwun, sinuwun. Ngantos mboten saged ngunjuk ngreso paduka sinuwun, mbok inggih sampun mboten perlu ngengeten-ngengeten dhateng lampahing kepengker.
0: Lho, kowe luput nek ora ngeling-eling lakon kang kepungkur. Marga pitungkasing para pinter wong urip iki aja sedemen ninggal sejarah. Sejarah kang ala kena kanggo pengati-ati pepeling tumindak sak terusé. Sejarah kang becik kena kanggo patuladan tumindak kang sak terusé. Ngono Kakang Udawa.
1: Inggih, inggih, inggih. Mawigaten kula mboten kepareng ngabekti.
0: Ora perlu ngabekti. Nek perlu kowe jangkar karo aku.
1: Aduh. Nyuwun pangapunten sinuwun. Peksa kula mboten saged nuhun dawuh patuko.
2: Sebab apa aku ora bakal malati?
1: Nadyan mboten malati namung kula ajrih dhateng pangwaos ingkang patuko agem. Kula lajeng kengetan nalika jaman sejarahipun Begawan Durna. Menika estunipun mujudaken piwucal ingkang luhur tumrap tiyang gesang. Tiyang menika menawi cumantaka ajakanipun badhe manggih bencana. Buktinipun Begawan Durna leres nalindra pancala menika rumiyin kadang tunggil guru. Nanging gegandhengan sampun ngasta pangwaos mestenipun Begawan Durna kedah saged mbedakaken. Oh iya, saiki kancaku tunggal guru ki wis dadi ratu, nek aku njangkar kok ora patut. Dados ingkang dipun aosi menika sanes pribadinipun, nanging pangwaos ingkang sampun kasalira dhateng panjenengan napa. Dados mangantos kula menika mangke nungkak kerami kalian paduka, waduh sinuwun penandhang napa ing berarti kula tampi.
2: Waduh. Dawa, dawa kowe lumuh kasoran kelawan rembugku, dawa. Iya, iya, iya. Piye kabar Dora Kandang piye saiki?
1: Nggih, pangestu paduka mangke rahayu.
2: Kowe cek nggone omah lawas kae.
1: Inggih tasih.
2: Biyang sagopi kabar piye?
1: Inggih menika sampun aradi laluyus wa sinu.
2: Lemu apa kuru awake?
1: Inggih nadyan kero namung seger.
2: Waduh. Aku njur kelingan lelakon ning biyang sagopi sing openi karo aku biyen,
1: dawa. Inggih mekaten.
2: Mbok yo sok nyang Mandura. Biyang didarekke nyang Mandura yo, mumpung aku cita di ratu yo. Nyuwun napa tak paringi dawa?
1: Inggih, matur nuwun.
2: Tenan, piye omahe rak wis apik to?
1: Inggih, pangestu paduka. Nembe mawon kula bangun.
2: Nek kurang apa-apa matur wae yo.
1: Inggih.
2: Dukare yo sih, dukare ae.
1: Sampun telas. Nalika kula gadah damel tetakan.
2: Wontak.
1: Inggih. Panjenipun kepingin badhe pados pepulih ya wadene.
2: Gagar wigar tanpa karya. Aja tok terus kaya ngono kuwi ya. Ku ndak ngremeh-ngremehke waris. Waris Mandura kok ngono.
1: Waris so ditangi ora entuk. Jare ndi sing ngono?
2: Oh, nek watonmu mung dise ngono ya semara wae. Ora pono marang kahanan sing
1: inggih mekaten.
2: Ayo. Wis nyuwun apa tak paringi? Kurang apa? Kowe lapor nyang Mandura.
1: Inggih. Sana sik dalem minjang kula sowan dateng Mandura.
2: Iya, biyung diderekke ya.
1: Inggih.
2: Kok ndak kepaten nobor ngono. Aku ratu ning waris kowe iki.
1: Inggih.
2: Nek gelem melu aku wae, melu aku.
1: Wala mangke dhuwur wati kados pundi? Menika kula retanipun dipun paringi pangwaos mboten kita ngalit kalian tengrayi sinuwun Ndorowati.
2: Yo padha wae. Ndorowati Mandura padha wae.
1: Kawula napa ninggi.
2: Ndorowati selo ngetan nyang Mandura.
1: Nggih.
2: Mandura selo kuwi nyang Ndorowati. Padha wae yo. Sing baku makarti bebarengan. Rukun kuwi sing wajib.
1: Kawula napa.
2: Sing baku aja gawat-gawat pikiranmu yo.
1: Nggih.
2: Ben kerep kumpul kalau waris. Nek kegawaten ku ndak malah ora disobong wong ya.
1: Inggih merat.
2: Heeh. Nek ora gawat mesti laris kuwi to.
1: Nggih.
2: Nek kegawaten malah rezekimu lunga.
1: Inggih merat.
2: Isih sok kungkum kowe.
1: Inggih kala mangsa sin.
2: Heeh. Jare kowe nek kungkum karo kanca-kancamu.
1: Inggih.
2: Tanpa ora di dalem niaga menika jangkep menawi tirakat sesarengan. Wah, pantes nutarsono. Aja kaya pagoto. Pagoto iki kaya kerupuk. Nek ketiga nek dipangan nek ketiban udan dhelo wis apes jurite. Halah. Oh, ya pati dheke. Wis. Kok dheke anggap opo karo ratu kok dheke ya. Ngejak sembunan. Aduh, dia guru sarapan lho dia. Aku mau bar ke kantor. Terus nyusul ini. Aku tunggu cek liwi lho dia. Bodoh boleh memikir aku ya di.
1: Ya kakang perkara dar mengkono aku.
2: Ayo, aku butuh warak kok di. Karo duit. Suara patut kayak ngono. Aku ki patih ya nyerabut kok di. Kalau mangsane ya sok dandani gamelan. Kalau mangsane ya sok gulungi kloso. Lah ning rekaman yo sok nyuling. Aduh, aku iki cekake anteng kok bau. Bakune warek. Karo kayane kudu enek.
1: Iya, iya.
2: Nek ora entengan yo ora bakal diminta ngono. Tenan urane aku yo mesti kapuk randa padan. Gowo bako di. Lah, rak demis to rak anwi. Jaluk ora gelem nek wong gowo malah moto iku rang pirang. Lah mujak bako. Jaki,
1: kula wonten dawuh.
2: Sombo,
1: kula wonten dawuh.
2: Sak bungkur kono dawuh apa? Diwaji paring dawuh kula kadawan tenggo negari karana diwaji badhe nderekaken paduka Prabu Jengkar dhateng Gunung Rewantoko.
1: Iya.
2: Babar pisan pragoto tak jalawani.
1: Nggih, riwit.
2: Saiki tak sekar. Kowe mulih apa melu?
1: Lho pripun kok terus mulih napa melu niku?
2: Yen mulih mulya. Ning bengi kudu bali. Janji kowe bengi ora bali. Kowe tak tokke sok sak jabaning kula warga Mandura. Aku sagur mati aku. Kesaguan ki abot ngono. Anek sakit, kajaba yen lara. Lara disuntikake. Sing ragat kowe dhewe. Sing ora remuk kuwi. Aduh mati aku karo 2000. Obatnya 5500.

0: Margo Joyo. Wela, ya nyari. Wah, iki okeh men saiki. Anggere wong gawa tas mesti arep ngetokke Wahyu. Anggere nek wong nglempen sarung genane arep neksa ditekani Wahyu. Waduh. Sampai itu yang melicit melaku sudah ngeril biar anak sana tekan yang Wahyu
1: kowe aja sembrono Wahyu kok dicengengesan wong ini orang keterima orang bakal ketekan Wahyu
0: wong Wahyu ini gak milih ini wong sing kesenengannya dikatok akhir itu buatan bakal kok Wahyu belum manggun dan itu tenang. Wong sing gedhe ke pekareman kepek pekareman disirik oleh Wahyu. Pun niku kula yakin niku.
2: Ha iya,
0: nggih. Kosok baline tiyang sing kulina prihatin. Weh, tenan. Maune mung nabuh terus dadi dalang kondang. Margo sangka karo prihatin, nabuh mungkin kaya serono. Oleh kumpul karo waris. Sing digayuh sak dhuwure penabuh. Lah, tundone kelakon. Ketumrapan Wahyu ning dalang iso dalang boten kirang niku. Ada pun anak odalang ni kan? Kau yang ni agri ni bangar menanggap. Ada untuk kau di Paranis. Mangangi kulo, kulo mirah tu rapi. Wah ini ragil lemang. Pola-pola yang mengintuk lungsuran gue. Ah, gue tak mister strikis yang dinding. Nah, ni waris kulo deh. Aku harap gayuh Wahyu Trimarga Jaya. Aku harap mbaleni kaya jaman aku si Joko. Arep topo ning gunung Rewantoko mapan ning pertapan Sunya Beringgo.
2: Weh, nggih tesih kuwi topo.
0: Weh, laen mung topo iki. 13 taun aku topo nang alas. Aduh, marang kesenengan. Dipisahake karo menungso. Nek ora aku,
2: nggih,
0: lambaranku nek ora kandel, nalangsaku nek ora gedhe. Mati di batok kewan alas nalika nang gunung lewan toko.
2: Wah nggih kula nang seni.
0: Ayo. Kanjeng kok ya nusul to?
2: Nggih. Oh, kula niki nusul.
0: Tembu-tembu nusul kan ampun sing waris, sanes waris mesti kula susul kok lho. Entengan tenaga ku lho. Ayo, kowe nang seni? Ha nggih, nang seni. Apa buktine?
2: Jinuwun pikantuk pusaka.
0: Ha, rak ngono ha nggih. Lah iki angkat tak baleni. Aku arep miwiti topo maneh. Ora pati-pati udar nggonku topo lamun durung ngantuk nugrane Gusti Wahyu Trimarga Jaya.
2: Nggih.
0: Mekaten. Kula trimah wangsul kemawon. Kula ora gayuh Wahyu, kula badhe gayuh saking negari. Margi keparenga padika welas dhateng para kawula. Ratune Jengkar pati ya tindak terus pripun kok dapur mung tindak.
2: Ha iki tekno. Napa nggih?
0: Ratune Jengkar pati minggat nggih mboten apik. Kula terima wangsul dateng Manduro mangke kula ingkang nenggo negari Manduro.
2: Ya. Yeah.
0: Najan kuwi tuning negara weton menteng panyiptamu mesti bakal kasematan.
2: Nggih.
0: Marga Wahyu ora milih papan sing endah, papan kang becik. Weton wong kuwi ketrima bakal ketiban Wahyu.
2: Nggih, nggih, paluhuran.
0: Yen ngono malah masa bodho. Ulatulatono Gusti Putri.
2: Nggih,
0: mangke kula badhe ngreksa kawontenan negari Manduro.
2: Koko Prabu, nyuwun pangapunten, kula nggih mboten saged nderekaken jengkaripun Koko Prabu. Karana dawuhipun Koko Prabu Ndurawati kula kadhawuhan ngreksa negari Ndurawati.
0: Yo. Setyaki jenenge gandum gawe, dongakno wae saka praja. Upama sing ngintuk kuwi aku, ora beda kuwi ya entuk.
2: Nggih, ngapun.
0: Dawuh, kula nuwun wonten dawuh. Aku dongakno karepen entuk Wahyu Trimarga Jaya.
2: Nggih.
0: Waton tumemen pertamtu kasembadan.
2: Nggih.
0: Soh ngatur nyuwun mawa Prabu.
2: Iye.
0: Menika Kangjeng Diwaji sampun jengkar saking kedaton. Lho titikane apa? Kula sampun mireng semanten Jemlegur.
2: Inggih Koko Prabu. Semanten kados mriyem menika pinangka tandha bilih Koko Prabu sampun jengkar saking kedaton.
0: Apa iki mriyem diunekake?
2: Sanes.
0: Lah apa?
2: Ngaturi meninggal sinipun ingkang rayi menika menawi jengkar mesti wonten pakurmatan saking jagat sumantun Jemlegur kados mriyem.
0: Menika pakurmatanipun jagat dumateng ingkang rayi sinipun Ndarawati. Walah. Semene wibawane katangku Ndarawati. Lha ing atase jengkar wae kok dikurmati swara Jemlegur kaya mengkene. Aku nek lunga ora nang pakurmatan.

0: Kali tedak saking ora mulai jagong keparat. Yen pancen ngono aja suwen ayeng ganti budal lagi Setyaki.
1: Kalolok ngono ninggi.
0: Udawa
1: nun wonten dawuh.
0: Dawuhna marang abdi kang pinatah. Dawuhake marang Permadya Bala. Bocah carangan soro genen stabilan perang tandang jaga bela rajek osisi negara. Kinen dandan keperjuritan. Lan dawuhna Kyai Rata Wijaya nyawisake titian ingkang sinuwun. Pakurmatan saka Ndrapati Konjuk wa Prabing Manduri.
1: Allah nok mon.
0: Napa to ngora bendi kaping tulu pisan dandan pindung lumpuk ping tulu bodho. Nuwun paramadha pasuwanan.

0: Bojleng-bojlenge boleh selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa ngepok singgol langgane. Ojo toko ngepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Baroto.
1: Sanes Baroto ro. Jagat Dewa Batoro.
0: Lipuran atiku iki, jet, indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

rem yak koyo ngawe-awe. Pagedongan ning kripto nyundubaning cindhe wilis. Ingkang kinarawen wong kuwi neping pintu keng cana moyo pinatik mirah mutiara. Hinten jamrut jenis jere gini ingkang karya orang porganipun. Siraping kripto sisi ing mino jaladri. Miloyen kasoroteng pasonto meromong yayah seringi kembar sewu. Pancatan wasi mangambal paku janur wasi pulau serani hinden wasi palitung. Wang kuning rodo wasi mangangkang. Oro daning kripto kayu tendono garu rosomolo. Dasar kayu netuwo madet serati cetro durengi. Yen kinar lumak sono melek melek gandane pindo pri perayangan. Kinarik udo catur kangap. Warni abang hireng kuning kelawan putih. Ini abang Romo Kyai Bromo Sakti Sangki Jagat Kulon. Paringan di Bodoro Bromo kuasani bisa mumpung geni ngayoni kabeh pororo wangi. Ingeng hireng Romo Kyai Jontoko saking Jagat Idul paringan isang jilang sambu. Kuasani sakit ambles bumi ngayoni kabeh pororo wangi. Kang kuning Romo Kyai Sugriwo saking Jagat Wetan paringan isang jilang Basuki Yono. Darbi kasukten sakit ngambah during toyo utawi melebet pelenging samudra ngayomi kabeh pororo wangi. Ingkang putih nomo Kyai Cipto Wiloho saking jagat loro paringane sang hilang Wisnu kasten bisa mabur tan perbito nuing daratan. Sandangan ing kuto apus buntut Pusporo golapak Baludrurata kakalungan mas ingkang rinenggo. Dasar kuda catur podo sektini tatu tati kasabtakin ngeruno magia logo tan kedas tapak tan dengan pandes sisa ning gulindo tanah pitetan ning gikir ingkang wahono lebeti ngeroto nenggih ratu darawati lawan Prabu Baladewa Sigara dawuh kelawan kusir tanggap sasmita purasi kiting maki genye belaki sambuk kumule bating sambuk mubat mabit kaya kuwung ubarabir ing mangke tuno dungkat dupi

lahing kono to wau. Wis lulus lampahing perwadyan werwati ingkang sami ngurmati jengkaring sang katong kekalih. Saking akeng jalma menyat tanpa wilangan cirondro kaya sulung rebut marga. Nalidir lampai panyayah selo brakiti. Selo haraning watu brakiti haraning semut. Kaya semut lumampah ana duwe watu tan wonten kendhati. Maneka-neka mawarna-warna sandhangan ing perwadya cirondro tindha puspita panjrah. Nadyan to carpur parandine datan lali marang golongan ni dewi-dewi ketidik ingin abang kumpul podorto candra ni konyo wukir kawalagar ingin kuning kumpul samyo jenis cilondro kaya pudang raton ingin cemeng kembang samyo kresno cilondro kaya dandang mungguing pasitran putih kumpul podoseto gantane kaya kuntul mana dosarowo ijo kempal samyo ijo candra ni panyayah tandur kang maksi gemadung. Kerapi ayat tangga gatik gerincing kendali pangri yang kudu pengperting di panggo kabarung pok sur tambur menyobrang berangan kapiar sopindo warasokin teki warasuara ning jawatin teki berbejalten kapiar soku merusak sebawani umbul-umbul bendera rontek kang kasiring maruto halimbak-limbak panyayah umbak ing jolonidi kebat kaya kilat kesit lirlampain tatik kiai jolo doro kereta titian yang sangat tengkali sampun nilaraken yang malah jandur wati sini kikinggang lewat nang nukang kinucap yang mangkia datan kadih yang wontening alam antoro mapan yang nagari swarga bandang sangat tengkang binarak kehadap sang yo noro projo pesemone kaya nendingin sang akibabatih

0: pati urojo tiwaku. Mas kumolo wintenku, yo bandaku, yo dunyaku, yo amal. Mas kumolo wintenku, yo bandaku, yo dunyaku, yo amal. Amalku dewi. Man, aman patih kudoyakso man.
1: Kau lelak lelun, lelun wonten pengendiku ing ngadawuh ngira anak prabu. Niji dateng abdi patiku ing kepadian, kula lelak lelak lelun.
0: Singa tiko maman, kula piji mangayun sampun dadi kaget ing ati sampean, man patih.
1: Kau lelak lelun, lelun ini. Kumejot kumitir caur kuro kalian maras tuti kulo tampi timbalan pati kuengkang sinun. Wangsul kulo ngaturakan sungkem mugi kunjuk wondering sahadamping kodo pati kuengkang sinun.
0: Nih manpun kulo tompokan di kebirani ngati kulo sambian ngatur di peti tukito spoto-poto. Ikayat no!
1: Kalau lakukan pun pun kena tahu kang jengromu miji datang putro patu kuku lopun begoyitmu.
0: Engsun burung bisa paring tahu kelawan siro. Kepenak lo, gua ngadep isi eh. Gudo darmu.
1: Kalau lakukan pun pun gadis betul kirang merayuk. Langsul putro patu kuku ngaturakan pangap begitu gigunju.
0: Yo, wis engsun pompo. Manfaatih gudo yaksoan.
1: Kau lelak nanduin wonton pengetiku yang ajau.
0: Tapi sampian kulo awi cedak koyo kulo raketake man setemen imbutin wonton yang kulo menggalih. Namun kacau yang gen kulo mentasin naroyo nalinturi ngastino kakang Prabu Duryudana.
1: Paduka sang notosin naroyo menopo.
0: Bibitani maka teman kulo nampi wisi ing dewa badi nyokorwati mau dendo anggen kulo tadi ratu wonten ing ngriki. Kulo badi pulih wibowo kulo katus dok nalika kulo urip enten ngalengko. Nanging enten sarate man. Seranane kulo kudu bisa rabi kalian titah ngarjo bodo. Man. Lampahan kulo miling-miling jangkung. Ngupaya wanita sing jimbuh kali hati kulo man. Menawi rumiyen. Ingkang kula upaya menika titis sing Betari Widowati nanging gandeng kula angkah dijer gagal. Mboten tau kelakon niki kula golek padikan wong wadon sing mirip kalih Widowati. Sawijining dina kula lumaku nganglang jagat pan kedadak kula nganglang wonten sak luhuring kraton Ngastina jemujuk ing lalatan Taman Sari Ngastina. Ing mriku wonten satunggaling wanodya ingkang sulistya ing warni nembe lelenggan wonten ing taman medhi kembang. Ngori rambut lajeng kula waspadake saking dhuwur. Wah, man. Jebul sing ayu mboten mung Widowati. Jebul sing kenes ora mung Widowati. Wonten lamaing titah limrah. Miturut katerangan Atma Jendra ing Ngastina. Putrane kakang Prabu Duryudana sesilih Dewi Lesmonawati. Kula sawang mawon bocahe. Bocahe ireng manis. Dudeke dhuwur mboten kliwat, cendhek mboten pati cendhek. Nalika semanten man, sareng kula ngerti niku Sekar Kedaton Ngastina atmajane kakang Prabu Duryudana. Ing mriku lajeng kula lamar babar pisan. Kakang Prabu Duryudana kula tembung anake. Entuk ajeng kula radeni mboten entuk Ngastina ajeng kula ora arek. Kakang Duryudana paring dawuh. Kepareng kula badhe karo Lesmanawati. Nanging kanthi gungan kula supados nyirnakaken pendhawa. Aman. Gandeng kula sampun ngancik ing alam antara. Kula sampun rupi badan alus. Kulo sakit sumber menungso tanpa diburuh kali kulo. Lampan kulo mangkut dengan martoman. Nedengi pendowo sampai kekelempaan. wungon malam syukur kasih. Persasat kados kaya kula Jala Sutra.
1: Nggih.
0: Kelampahan kula pendhet Pandhawa Lima. Ing mriku tumuli kula lebetaken wonten ing Sumurupas.
1: Sedaya para Pandhawa. Mboten wonten ingkang jijir.
0: Nanging kula ngrumangsani, Pan. Nalika Pandhawa kula gendong kabeh. Geger kula krasa wonten barang ngruncal.
1: Nggih. Mbok menawi menika Pandhawa jijir setunggal.
0: Mboten, Pan. Mboten. Kula cemplung ngeten Sumurupas. Maragane ing kono pati ning Pandhawa. Lajeng kula matur Kakang Prabu Duryudana.
1: Kados pundi dawuhipun Silun Prabu Duryudana?
0: Nggih, ganjaran tetep panjenengan paringaken. Nanging kula kapuri nenggo wanci.
1: Wanci menapa?
0: Prabu Duryudana paring dawuh yen wis ana srengenge jedhul saka kidul. Menawi sampun wonten pungkasaning taun telasing pasaran. Ing mriku kula bali men rabekaken pikantuk Lesmanawati.
1: Latal. Jenen.
0: Ben. Ben.
1: Menawi kula manah semadosipun Prabu Duryudana menika ngayawara.
0: Lho. Kok ngayawara iki, Yun?
1: Mila kula ngaturaken ngayawara. Estunipun taun menika mboten wonten wekasanipun. Saha pekenan menika mboten wonten telasipun. Margi taun kapirang wonten kalih welas wulan, menawi sampun telas kalih welas wulan lajeng wangsul wulan ngajeng. Mboten benten bab pekenan. Menika menawi sampun telas pekenan lajeng wangsul dhateng ajeng malih. Ngaten menika marambah makabing dados taun kalian pekenan menika sirnanipun sareng kalian jagat ingkang gumelar menika. Dados sampun cetha bilih paduka kapus krama kalian Prabu Duryudana.
0: Manpati.
1: Kula wonten dawuh,
0: landhep dengkul pikiran sampeyan. Boten cara marang tuwa kok ngapusi karo salon mantune. Kakang Duryudana sangat tresna kalian kula, Wan. Titik kula merangkul-rangkul tinempit-tempit. Piyambak pun rumaos bingah pandi ada mantu kula.
1: Menawi mekaten ngaraos paduka ingkang sinuwun mboten langkung namun nyemanggaaken. Namung kula ngaturi pamrayogi sinuwun.
0: Riyun. Riyun, Wan.
1: Menawi paduka dharatur kula supados singgal sampurna gesang paduka ingkang dados sukma. Kaparenga paduka tansah nalangsa kunjuk dumateng Gusti kang akarya jagat. Tansah mabekti ya dumateng Gusti ingkang supados paduka ingkang sinuwun pikantuk tuntunanipun ing nganjuk dhateng pepadhang.
0: Man. Awan bengi esuk sore sampeyan mung ngandhakake manembao dateng Gusti sing gawe urip kula jeneng takon ten sampeyan, Man. Yen pancen sampeyan iku sawijining sukma kang ibadahi kuat niku pamane. Napa sampeyan pun tau weruh sing gawe urip?
1: Inggih, dereng.
0: Ingat tasih durung tau weruh. Sampeyan bisa kandha tasah manembao karo sing gawe urip. Kula entuk pangan sabab oleh kula makarti. Kula bisa mukti sabab budidaya kula. Sanes paringi Gusti. Sami nyebut Gusta, Gusti, Gusta, Gusti. Mboten niku Gusti. Gusti nggih kula niki Gustine.
1: Latal. Mboten nama muka bilih paduka tansah nampi sapu dendaning Gusti karana paduka mboten mituhu manembah dumateng Gusti. Inggih kula ngleresaken paduka ambuga sabab anyenipun makarya. Paduka mukti wibawa sabab saking budidaya hananging Sedaya budidayane titah kula kinten boten badhe kelampah lan boten badhe dumugi ngenggen menawi boten wonten palimarmaning Gusti. Menika kula pitados sanget.
0: Pan. Sampeyan ampun ngendoni karep kula, Pan. Yen nganti sampeyan niku nyentulane oleh kula jeng rabi, kula mboten badhe rumaos gelo kelangan buta kaya wujud sampeyan niku.
1: Menika wau kula namung ngaturi pamrayu, yo dene mboten kadhar nggih kula semangka.
0: Mboten sing kula tedho. Mboten kelampahan, kula nggugu kali tembung sampeyan. Ampun sing sampeyan, Pan. Bapak kula, mbah kula ngelekake karep kula. Kula bongkar kuburane.
1: Nggih. Menawi ngaten anu nyemanggaken parang paduka.
0: Ingkang mriku, Pan. Pamanggi kula penuhan jine niki Prabu Duryudana tepi wat kang dadi janjine. Tetep kula jenggar oleh Sumulawati.
1: Nggih, nyemanggaken.
0: Cek.
1: Kula wonten dawuh.
0: Maju kene.
1: Kula nopo mriki nggih.
2: Permoro rahmang oswa hamong ambar ngengeng

Turung kelakon ngerabek ke aku gandeng waktu iku wis dadi sukmo. Aja mok ndekake kang dadi setiamu bakal molo kramake wong pamaku aku dina iki tindakno. Hei bekoyekmu sering selutus mawaton yang projo ngastino nagio marang janjining kakang Prabu Duryudana yen to nganti les mono ati ora dilungake basmi kerta negara ngastino. Kalau nak berjingis ngisto akan dah berbincang melu bidal gulu. Orang kita sambung obor colok lintang rodal mangkat di negeri. Pengestu patuk memayung rodal batal lampak. Yo tak pengestu ni betoyetmu.

0: anak-anak kulo. Kini dari akan bidaleng pikoyetmu.
1: Terwajud imbalan patuh kemarin kulo nyun pamit.
0: Yeh, yang ini rarjo,

0: nonton kelumaku keperanggul barisan segelar sepapan. Wah bedil kaya parasutu mbak gabak, kaya jating larang payung mekar, kaya jamur barat. Eh kisana aku bakal takon kelawan kowe, sopo haran mengundi pinangkamu, hopo pangkatmu haran pelaku menyang jaya ngaku.
1: Waduh waduh
0: aneh temen titah iki ngatasi tak salang menungso ya wadini kok sikil orang ngambah lemah.
1: Loh warohaiku
0: opo abamu
1: weh
0: banter tapamu nogwe tambuh marang aku balik ganti pitakon sopo haran mengundi pinangkamu
1: weh
0: lumu kesosor basah nih keparat tambuh marang aku muri songkweng karakton suarga bandang putrane Romo Prabu Gudayatmo haranku harajentri Kumoro Netro harajentri Kumoro Netro
1: iya
0: yeah. Lesopo tambuh marang aku iki kegaman sokon berwati kesetih ngang sinun Prabu Gotolo Kresmo pangkat Bupati Widoro Kandang panggonanku kekasihku
1: hihihi
0: Patih Udawa Patih Udawa
1: hihihi
0: Kresnengkoro waduh
1: hihihi
0: Kresnengkoro
1: hihihi
0: Sagopi Putra
1: wah
0: hihihi Sagopi Putra
1: hihihi
0: tak salah kuih didukung Darawati dipekokin harap lumakum yang nanti bojo tambuh kang tadi lakuku seminggu tak gawe liwat ora kena bajuk kudu bali aweh bajuk ora aweh ngurdo pari fekso nyentong ngantura seminggu hojo taikon duso konangan udawa mulih mongkari aran
1: lo
0: babo babo harap opo wami karaku opo kang pak udeni kurang prayitno pandulumu candak sampe nyepur batang kumurtok balmu ora minggat.

0: Amuk Suramarata jaya merata amuk garis putraku. Ayo, kendito hayat mimang kadang dewa, ora tak tinggal loncat tanding karo Adi Lurwati.
1: Ya jagat, ya dewa Bathara. Sopo ngumbar suara sumbar onomagian ning rananggonmu.
0: Wah! Katone wonge cilik ning suarane jenuk gur. Tambuh marang aku. Aran kora den Kumara Dewantaka.
1: Kumara Dewantaka.
0: Ya. Wis sapa?
1: Sapu kawat Nurwati. Satrio ing lisan Prakasih Raden Haryo Setyaki.
0: Wah. Raden Setyaki,
1: dasar kapur nyoto.
0: Pian barisanmu tak tak gawe liwat.
1: Ora kena kowe mbacutake lagu.
0: Loh. Wanah tigaraku.
1: Opo kang tak wedeni?
0: Ing kene markane pecat nyawamu.
1: Ora gelem minggat lakon pecah sira.

0: supaya manusia kita tinggal kesesar.
1: Kulo mboten rumaos kesesar njen.
0: Kok mundur ono napa, Paman?
1: Kulo mboten betah apa ben buta.
0: Wonten buta majeng?
1: Nggih, nggih. Raksasa majeng kulo dipun kemah-kemah nanging kulo mboten ngraos. Sareng piyambakipun ngedalaken abab ya dajine ababe.
0: Mengingatkan kepada Allah semingkir paman semenih sawetawis kula ingkang badhe ngentosi
1: mirip mboten nampa kula menika ngilani dhadha ngepel mestaka nanging anggere menika salaminipun dados putra kula dereng atus merap anggenipun bondo yuda kula ngeman dhateng antika anggere menika raksasa turageng
0: sampun kuwentos paman. Selaminipun kula menika dados lare mboten nate bondo yuda nanging wekdal menika badhe kula kulineken bondo yuda. Saha paman kawulingan? Menika awan tanpa rupi rekanipun kula mentas nampi lucawan saking Madukara. Langkung-langkung bab perkawis perang kalian buta sampun dipun paringi caranipun.
1: Sampeyan nggih.
0: Nggih.
1: Iki ngajar kula menapa?
0: Oh, mboten nate pirsa paman. Sampun wolong minggu menika lho paman. Kula ajar gendir, ajar cengkah.
1: Andika inggih. Sampun sakit saking sekedhik. Wah menawi ngeten. Kula sumangga kenangge anak Mas Sumbun namung ngatos-atos. Cara-caranipun yang jajaki gedung menawi sampun kraos lebet keparenga wangsul.
0: Nggih. Patri ngopo ing tebian?
1: Nggih, nggih badhe kula keplok ing tebian monggo kula aturi nandangi buta badhe kula tingali kados menapa anggen.

Aduh, anak kulon, ger, anak kulon. Boten nyono, ger, pun paman nipun naan saiki pinter perang. Wah, kados menapa mongko king manah kulo kados bengkah-bengkal dodol kulo saking gembiraning manah kulo, ger. Ngatasi yen nono mungsuh ora tau maju nyang paperangan bareng metu pisan kok medeni wong. Inggih paman sedaya kula wonten budidaya kok paman. Kula nggih rumaos lingsem menawi ngantos kula mboten saged bondo yuda ngatasi anak ratu. Waduh nggih saestu. Kula nderek bingah kula atur nglajengaken anggen jengan dika gladen perang nggih. Inggih. Kados pundi paman lho perang kula dos pundi? Sae to. Wah sampun ayo kabeh iki manut karo ulangane. Ulangane Kakang Janoko mlora jenengan neh. Trajangipun anggir jebles keng paman Madukara. Ha inggih. Kula blak sedaya kok paman. Waduh syukur nggih. Namung sok kala masanipun menawi cengkam sok netesi kelentu kula menika. Mboten ngaten. Inggih. Nalika wonten Madukara menika gladenipun perang kaliyan sinten? Ayo kalian pono kawan. Mai pencak menika garing yang ngajari. Pencak inggih, pencak cara kina. Menika nawa garing. Waduh menika pancen kundang pencakipun inggih. Mai cengkan menika paman Janoko, mai dugangan menika Petruk. Petruk saged ngajari. Eh pripun po? Waduh syukur nggih. Wah niku ambak ponokawan ing ampun disepelekke nggih margo niku ponokawan Madukara. Inggih paman. Sareng butuh ngamuk kok anggere kok sajak ayem nggih mawon pancen. Dawuhipun paman Janoko ngadepi mengsah menika mboten kenging digrik. Mboten kenging ajrih. Kedadipun adepi mantep kalian madhep. Wah, ning ketingawi bawanipun anggere. Ora nyono lagi wulung minggu kok wis bisa perang. Sok kelakon dikepyakake tenan nggih. Nggih. Yen mengestu. Nggih, nggih wah sambut. Meniko ketinggal butani pun kecipuan tanding kalian anggir. Bagi kalau pasti pusoko, menopo sakit. Nyun mengestu, jadi kalau tinggal inggir.

Di prajurit tawang gantungan, prajurit swarga bandeng, aja mok terus singgon bandha itu. Ayo golek dalan kang nekuk pendalen, golek marga nyangkal putung, ora perlu ngladeni wong Ndorowati.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Além de descansar e tomar. Wonten gegunungan cariyos pinangka panjanging lampah. Punika ta warnane kang sinebat padukuhan karang kadempo. Ya sinebat karang kabolotan ya kenging sinebat klampis ireng. Areng-areng mireng winarat geni winangem talundakan cinanduran pari gogolan polo wijo. Uwi jangkang margo-margo manghayat minggah lengkeh ngal doko. Enggo-enggoan pinagara selo seto. Selami sinasa pasir jenar cinampur pagas linebur. Ing saben tebing linggo gupolo mawarno-warno. Ana wetha sela kaukir pinindoni dewa nitih garuda. Ana maneh sela kresna tinatah kaesta diwarata mekta. Sawane ana raja tembaga ingkang kapetha kenya kang kawala sarsa. Kaya-kaya ngentosi mani ing nala satriya muda kusumaning bangsa kang lagi labuh nagara. Turut pining marga rinengga lari ing turi kang urut-uruntut sarwa patut. Soho kanan kiringi marga ingkang katingala mung gemelaring pasabinan tuwin pategalan. Sanadyan namung pari gogo nang yekti dhaat nang semaken. Pari jata suko nandi duko ngasak lan ronde menter. Nedeng tumungkul handungkat ing mongso panen. Katingala kuning gumrining kadya kencana sinengling. Katempuhing bayu katinga limbak, limbak panyayah umbak ing jalan iji. Sinelo selo suarane ngamong kismu ingkang samya mekto guprak pinongkong getak ngusah peksi. Suarane panyayah, gamelan getok kedopiok surak kepiak kang tanpa gending. Amimbui marang sengseming suasono. Datan kantun polowi jagaring pategalan panon kang samyoku jiwa. Katon jagung puhung ledung-ledung. Kacangi juru-yuru-yu lombok tirong robiong-robiong uwi gembili sakendi-kendi. Garut kang tanpa larut suwek gemrejek samyoa ngadek. Lamun pinuju kasiliring samirono. Gegodongan ing toru polo katingal laruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagi samyo lumaksono. Ing desa ngadesa kini mulani jeneng karang kitri ingkang nedeng awah ambiyet ngemoh-moy. Kadulu kelambil kicah kedapiah klopo gading kang wusmanding. Pisang ambon sanggon gon gedang rojo sak depo-depo. Sinoleng pelem gadung golek lantali jiwa. Wondini ingkang ngerembuyung mangelung ngayuming saben palataran. Yakti menikoto tanaman kelengkeng tinepung panging gedondong. Lan jambu dresono tinindian jambu diponil molo. Dasar papan idum. Milo pantesanya nding tetanaman jeruk keprok. Sinelo salah ini nenggo nanas kima yaman tilo gantung. Kanan kiri ningkarang gedri. Katinga kini bengan tetanaman jejampi mawarni-warni ingkang maweh kesarasan ning diri. Wakuling temandang kali nyopora mungkis mungkin hangayai dharma mengolah lemah. Datanya domareng garapani ngesarasan tuin kaindahan opo to tandane. Saku benging bali wismoti nanduran sekaran moncowarno. Mawar melati ceplok piring arun dalulungin gadung kang malengkung katiup yang maruto mundu. Anggir ere guling kengang manglung balumbang. Balumbang isi tirta wening pinongko panggesangan ning poro mino. Pekaning balumbang pinongko pontanut sa gelong-golongan ning ngulan. Katiti wadir pariwira miri pating sliri wadir bangkang kumambang sumimpang haning tepining watu karang.
ulam tawes lumampah ing jiwa kenes jinangepan tombrom yang iwak emas ing saben wisma sinar penumangunan kandhange raja kaya lan pitik iwen saya indah lamun to kadulur to datan tuwar mang wawatone kekarosian katitik ilining toyo sendang kang tinalanganan jok ing pancuran pasiraman kekucai narata semarang pasabaning mintok minti bebek merisarto pangguyangan ing kebu sapi ucah-ucahan taksi jangkep angrenggani indahing swasana kabiar semano budang kumandang mencok ing panging ketapang

Dempelan nggih menika to warnane. Pamenging para satriya kang mahameksa di danyang tanah Jawi. Nomo Kilurah Semar. Ya Kilurah Bajrana ya. Marga sampun nayantaka bojo gati duda maneng mundung janggan Semara Santo Dyah Juru Kunto Prasanta ya Kiai Ismaya. Nalika lenggah tetengok kaya gumuk delek-delek. Katingalamun to kinayantaka nembe ketingal sungkawa. Sungkawan ninggali hamung mrihatosaken dateng jengkaripun para Gustiniro Pandhu putra. Ingkang kaparing adep nenggih menika to ingkang putra ketiga Kilurah Nolowi Garing Petruk lan Bagong. Sedaya sami cumadang dateng pangandikanipun ingkang Rama. Pemangkon wijiling sabda ingkang dering kawiyosing lesan

Kula nuwun Rama. Kaparinga kula matur wonten kersanipun Rama. Menapa sababipun Rama neng kados watu neng kados banyu? Mugi kaparinga kula atur paring dawuh dumateng putra sing ngandika kula pun hariya penangsang. Weh, Kang Gareng dapukane njaluk dadi penangsang, Gong. Nek mewayang kelilingane kali manut karo juragane. Dadi menangsang ya, monggo. Dadi jelantah ya, monggo gumantung karo lendapuk. Ning nek kaya Kang Gareng iki temene yen dapuk menangsang ya ora patut. Nek ora dadi kuwi mau mangkat iki. Ayo wong wis tuwek we ambisine gedene ra ilok. Sriku takon mulu mangsane yen sarwa kurang. Japukane ora apik moh mangkat. Mongko sarwa kuciwa. Coba tanjak ora pas. Risik kaya lomoyak meri. Ulat-ulatan kaya wong luwe. Kaya ngene kok japukan njaluk dadi penangsang. Jabuan wayang wong nek ora dadi Dewi Utari ora gelem. Monggo lakon iki bejahe luka pola. Ayo wong momong wong tuwa ku ya kudu sabar. Wong tuwa sing ambisine gedhe kuwi nelakake yen semangate iki kaya cah enom. Ya iya. Dadi sing enom ya aja nganti kalah. Ingat aja sing tuwa kuwi ambisine gedhe kok nganti sing enom ora duwe ambisi iki tak jenenge ra ya. Kalah semangat karo sing tuwa. Janjane aku ngene iki mung kanggo tepa tuladha karo kowe sak adimu. Ewadene tanggapanmu ki kaya ngono ya barang. Anane aku nganti bergadak kaya ngene iki mung sebab kepengin nyontone karo sing enom-enom. Lha ngono, dadi aku ki ya mung nggugah semangatmu. Ewa gini yang pancen tak gugah kerekatmu kue ragu mirgah ayo monggo ma janjane mikir apa ta ma yang aku luput mau diluput lagi yang aku dosa-dosa aku manggon-gon apa ma oh mau yang mesak kita ma wis prai dineng ke saya judek neng pikiran terus kepiye ta ma kowe mbok ya mesake aku ora ketang sok ya mesake ta mong wis prai dinengke saya judek nang pikiran terus kepiye ta mong kowe mbok ya mesake aku ora ketang sithik-sithik digoleke sampean aku ora gagas perkara probeya sing penting iki ketok nek nyambut gawe dadi ora mung depan nang omah. Ma, bilang-bilang di norak gelem ngomong, ma. Anggir itu cai sibuk, gue mesti kipat kipit. Jangan-jangan dia pula lagi ngelakoni apa piye? Kacau dia orang wadat nih, dicedaki wong wedok kok. Terus merinding bulu nih, ma. Yang panjen sampeyan ki nglakoni apa? Aja mung meneng kaya ngono kuwi ta, Ma. Delake sing ora ngerti ndak dikira metani alanan tanggane ya, Ma. Isakno aku ya, Ma. Saya suwe tak sawang bapak kok sawangku narepo ki, Tru. Sing salah ki lampune kok ora kok perkara kakek. Lampune ki marake ijo. Lampu nejo mau bapak ki kurang turu harus kaya duluan cayane. Anane kurang turu sabab mikir anak-anake. Ya ngono kuwi dadi wong tuwa. Iya. Kaya kakek niki jane pilang-pilang. Tenan, dawa umure iki jane wis pilang-pilang. Sebabe apa? Mikir anaknya telu yang ngatasi anak, terus gede-gede kok cik melu orang tua.
Haya bapak iji si ana sing dijaga kene nganti bapak dipundhut karo Sang Maha Agung. Terus arep dadi apa awake dhewe? Kudune awake dhewe iki mrayit nani. Ora kok mung banget oleh jaga ape karo kakekne iki ya aja. Lho ngono. Awake dhewe arep nyambut gawe ya ora entuk ya lho. Coba contohnya kaya aku iki, aku ki wis iso metu dhewe jane. Nyangri bapak ki nyemar aku kudu melu bapak. Aku tompoe kon balik de. Kudu melu bapak lho piye? Terus mesuk ben meletikku pikir aku iso ngendi? Aya bapak diomongi nek wis entuk ayan dhewe. Ah, kandhane aku wis duwe bojo, wis duwe anak, wis duwe omah dhewe. Aja kurang pangaku to nek pinuju aku berai we ngayahi nek aku wis ora berai ya wis ayo nyambut gawe dhewe-dhewe marake kaya Petruk ki ngesur pasarane bapak nanti bapak ora payu sebab saka Petruk dijual murah oh lah iki ning ngene iki wong sing kurang penemu lan nandhakake yen kang garange kurang serawung. Yang gue ngan buk perkara rezeki, podo karo kowe orang nyukuri marang nikmatin gusti kang podo pinaring ake marang titai kabeh. Siji pesti loro jojo telu bejo, gue sing ngasto gusti sing gawe urip. Menungso iki mung kari cuma dong keparengi sing gawe urip. Layan mung dinggo ukuran perkara murah ya urung karuan reng. Urung karuan, kabeh iki mung adu bejo. Nek urung duwe bejo iki didol murah ya ora payu. Mas kok tak metruk mriko pun kok tak nggawa pangan dhewe tak nggawa deblok dhewe. Wah nyuwun pangapunten kok Mas niki nembe cilimen mawon kok Pak Petruk jeng ben mawon gampil. Neng beda yen wis pinaringan bejo. Hamboyo neng leng semut tetep digoleki. Lho. Bapak yo ngono kuwi aja tok nggo selawase rek. Kau tidak ngedoh akhirnya kodoh manunggal. Tidak ngedoh akhirnya kodoh rukun si jilan si jini. Gusti kan dumpangan. Menung soli dicadong harus yang gawe urip. Yang cadongnya sentek mesti dibanjut harus yang gawe urip. Nah. Tadi aku jenjur gue penyono. Aku ngesur pasarannya bapak. Oh reneng kok tembung ngesur ya reneng. Bapak dinggon dhewe, aku dinggon dhewe, kowe dinggon dhewe, bapak dinggon dhewe. Gene jaman biyen kuwi eneng. Wah, wae kula niku nek dereng ngaturi kakekne Semar pun. Dereng rumaos enten Semar jadi ya kula niku. Oh. Ya ngono kuwi. Pur jaman dhisik kuwi ya, Gong. Makarti ngene iki mung pinar lantaran sing baku ngupaya sedulur. Buktine akeh pamane kakekne arep tindak monggo playune mengidul ana waris sing sing ana kidul sing kerep dijujuk nah ngelaran ning ngono nadyan maune wong liya gandeng kerep kumpul lan kulino dadi manjing dadi sedulur aneng buat repot nganti bak repotan kula warga melu cawe-cawe sapak wis manjing dadi sedulur nggih lawake dhewe iki kulino gelar kok ora iso nglakoni njur kepiye wah rasa sering anak ten rasa meren ono sami jining paroko wah yo janji garing garing rene ora mampir ing omahku titen ono tak tenung tak gawe guna wis ora jaman iki jaman iki wis jaman maju nek tembunge entah saiki wis jaman intelek ngono. Yang tanpa panunggah, tanpa kerukunan. Oh, aja takon desa kepaten pangan. Ngono. Beda nek wis manunggah. Dadi siji, kukuh pengkuh bakuh. Dayuh apa wae bakal kak sarwa kasembadan. Loh. Ngono rek. Kowe urung diweruhi wong, dening manuh karo aku mung aku sing wis kulino karo wong kae. Kowe tak tepungke. Tepangan ning kok Mas Gareng. Ya garingan itu bisa sampai saya monggo pencobi minyak menopo pun pangan ini kok bagong ini bagongan itu sampai lumayan monggo
Jadi ngerasakan upamane ngono kuwi. Aku wae nek tanpa srawung ora bakal kok kepethok karo Bathara Guru. Yen tanpa manunggal ora bakal kok ketemu karo Sinun Prabu Puntadewa kanthi cedhak. Nadyan kowe iki abdine, nadyan kowe iki bebrayan rah-rahane. Lho. Neng gandeng kanthi srawung kanthi manunggal. Lho, sing mau nurun tepung dadi tepung. Kuwi wawaning panunggal, wawaning kerukunan. Hilangake. Wah, kowe ngrusak pasar aku kowe. Kuwi jane dinyangi karo tole kok nyangi. Biayamu kok padha karo tole. Aduh, kuwi janjane saru dirungok kowe. Tenan. Kuwi janjane saru. Aja nganti ana tembung kaya ngono. Eling dieling. Wis to. Wong panjen kang sareng iki ya cocok karo kahanane. Katurangan kaya gareng ora iso kok sarwa lunggal. Wisik kok ngaja dikur para kuwi. Yen ajian to lahir utusan ning batin ning kala mangsane iki ya ana sing menjila. Ajian katurangan kaya gareng sing pikirane jembar iki ya ora goreng. Ah, menunggu ra yo mung diprojo. Ning sesuk ya ketok asline. Wah, ora ngono tek salah kuwi pira kok abe melu ngundamana. Kuwi lho nggon pasaran kuwi lho. Rasa enggak tak merembuk kuwi, brai ngerembuk ngetoprak bareng. Brai ngerembuk mayang wong bareng. Piye ta? Tenang kuwi idam-idam aku ngono kuwi. Saiki nek perlu ayo do urunan ngedekake. Bang Gareng apa Bang Petruk apa Bang Bagong dinggo nek pinuju. Brai le Gareng ora kok terus ngalor ngidul nyunggi kumpul. Iya merosot tapi darah jatuh gareng beda nek sing milih iki nggon bange dhewe lho iki lho iki cita-citaku ngono kuwi ning wong aku iki gegeden piak kurang cagak dadi nek ora disengguyung ya tangeh lamun saiki tenang lho kahanan sapa maju sing biyen maune padha ora aru-aruan dadi lan wangune. Ya no, mereka sangka nganggu dalan kerukunan panunggal. Kalau masalah ya sangka kok meragat, orang kok mung abab kok. Ini meragat mau ujibnya kanggu apa? Kanggu tetalenan supaya saya raket, supaya saya enggak lahir batin sajiwa dari siji. Nek perlu gareng diri dawe panitiane aku karo Bagong. Oh, kok gendengan aku sing digawe panitiane gareng karo Bagong. Iya, ngono kuwi. Ya apik kuwi. Dadi ora ketok misah. Ana kaya aku iki ngrumangsani, pomo aku kumpul karo kowe iki ketoke ya waris. Ana kowe iki petok gedhe aku iki gareng cilik ya. Rumangsa sulap nyawang kowe. Nah, ana ngene iki, iki tak berantas iki. Iki aku tak colowetho iki. Ya tembung iki sing marake mujudake jurang pemisah. Wah, apa terus gedhe nyedak wae. Kowe rumangsana kowe gareng cilik, Bagong cilik kok kowe nyedak petruk gedhe. Aduh, aja ngono ya. Wis sak temene tembung sing marake ora rukun ya ning kono kuwi. Saiki nek apa mangku ki petruk gedhe, gedhe ku manggon-manggon ngendi coba? Ya. Wong kowe karo aku iki ya pono kawan, derajate padha, pangkate padha, gaweane padha, mangkate bareng. Lho. Kajaba nek lek metro iki ora nganggo lambe. Wah, kae bisa metro margo anggone muni metu saka geger. Ya ora iki, Reng. Aku muni iki ya metu saka tutuk iki. Lho. Aku mangan ya nganggo ngenyam iki ya. Aku ngerangge ya nganggo tangan ora nganggo dodo itu lho. Kok kowe iso mbetak-mbetak iki aja sok ngono rek. Ora ning tembung petro gedhe gareng cilik iki ora ning. Kabeh padha, tanggung jawabe padha, gaweane padha. Ora opahe ora padha. Oh, bali nang dhuwit meneh. Wis menungso ki anggere ukurane dhuwit rusak. Tenan. Dadi iki garengmu gareng dhuwit. Bagong dhuwit, petro dhuwit, ora petro uang.
Wah, wis ki luput iki. Gedhe cilike Prabeya kuwi aja kok gatokake karo bab kerukunan. Ngene. Lah wong bejane iki dhewe-dhewe kok. Ya kuwi adiling pangeran. Jenenge adil iku ora kok kudu padha ki ora. Ane adil iki kudu padha ya rusakno jagat iki, rusakno donya iki. Mula dianake pengadilan. Kuwi ngadili satu dosa bilik-bilik lah adilmu iki sepiro adil iki sepiro. Lah yen adile Petruk padha karo adile Limbagong ku Bagong ya ora trima. Nah. Dadi undha usuk iki wis ana dhewe. ABC iki wis ana dhewe ngono. Dadi ku aja maring. Adile sing rebak kudu padha karo adile sing bener penerus. Ayo wis ora bisa. Halo bener penerus tanggung jawab e enteng. Laru ora ketara. Oh. Adile sing ngegong, ora adile sing ngendang, ayo ora padha. Ngendang ya rekoso kok. Oh, dile wangi dilagi lowe. Sakaru. Nek ya sing paling eling ngegong, makon eling ngegong ya ngono. Ciblon apik-apik dibogong ora digong dipisuwi wong kok batin. Iya, jan pengegang iki mau ngantuk ketara dhewe. Sing penak ya ngethok kuwi. Kabuh ya apik ora ya apik bayare padha. Nek geger ya. Nek ketok ya enteng. Iya, berarti adil iki dhewe-dhewe. Tenan reng aku njaluk kanthi banget yo, aja. Ayo padha manunggal. Diterusake le manunggal iki, aja tinclek unik rasane. Ah, ya kok sik kabeh ditata. Wong iki aja mung waton melu ning kudu ditata, kudu dipikir. Kareng ngene gawat. Mune sak ngene mesti nyelengit. Endeng ya ditanono nek ngono ya ora baru wong. Wis monggo ngono iki kadang anut kadewasane dhewe-dhewe borong. Borong ora apa. Aku ora wis pancen patake garing wis ngono kuwi kok wis ben. Heh, ya aku wis rasa. Rasa wandu. Ora karo kadang ya ora apa-apa. Ora apa-apa kok ya apa-apa. Eh, malah ngejak padu. Ya sing ngene iki hawa kang hidup teng luwe ya wis. Kudu seling surup wae. Sing ora mesake ya Petre kok. Mulai tindekake ora butuh dhewe-dhewe aku ya metruk aku ora mandek aku ora butuh mangan. Sing butuh ya metu giliran. Nek aku ngono ora butuh. Iya, kowe iki penak kok. Ora mangan wong bagianmu kas dhewe kok.

Pas paling mati karung gua watai. Anu watai atas metu suara ya atas. Watai halus mesti metu suara empo. Aja trigis. Tangkem-tangkemku dhewe. Tangkemmu ta. Sabar gong. Oh ora apa-apa aku wis sabar. Ala ngkadang yo ra digdaya yo. Jumbar ini atas ngurah dikdaya ngarli widoknya kalang sopo menang aku wis saja ngelembuk kalang kalau menang yuk ada keluarga kalah yuk ada keluarga ambil uangnya ditantang ambil uang disundai mau jireh jangan

0: pasang. Silu idewe paketan. Marawis sudah tulisan terus lejaring pias.
1: Yang ini ya terkabe mau ya kudu nganggo undau syuk. Aku tuh yang kudu ngurumang sani yang kumpul kuki karo kowe karo Bagong. Tadi aku ya mesti ana lebute sing kecepat ngapuramu ya. Loh syukur nak seling. Mula aku wah bakal udah pijen aku udah paru konco ngono ya terus. Syukur iya. Hari mis eneng tembung madang lah terus. Milih hati negareng terus tak wanai ular kambang udah no kakek ni lakar sebaring jawab dia tak teruk masa bodoh aku iseng anaknya penengah buat menawa bisa ngejar hati kakek ni coba nganggu jalan apa dituju karemane karemane kakek ni apa iba asu oh iba lingan jang boleh ngendang kan dia udah lebih jalan jereng jadi lawangnya bisa jereng ujian ini lah barang di gereng ini malah petau kelamben sehingga wakil panas iya pirang-pirang bengi melek wah ini ya lelakon kok lakon kaya aku tak rasa tenan pomo bengi kuwi ning dadung ngono gantung kok aku
2: lho perkara apa le
1: wis coba to kan pirang-pirang bengi ora mulih tak hitung wis 15 bengi ora mulih ana wektu sedhela aku mulih mulih kangen ngomah tekan ngomah iya ya pak, kayak itu loh kalau anak-anak ikan yang kena aku wis tanggap aku cek ditanggapi rata ya wala keparat, keparat gak edayain mbak wedok dayain tekor metundopo jadi menulis lagi kong kok ngablak kayak mereka dirembuk leh aku ya penting kan aku bisa ngecer lagi utak ya mbak burung kayak apa tau yang di taman kalau itu di dasmoro yang moto pading aku terus serasa terus aku balik yang pondokan aku prasetya nek urung tak kirimi layang ora nek mulih aku anggres nang layang petoki genanek wis padang jagatmu sayangmu wis mulih nek wangune kencan jebo nanono angadang neng tengah lawang jebo tak pasrahke karo anakku wedok Woro Suparseh iki siswa SMP kelas 3 Laladan Teras melu Kabupaten Boyolali ora jeneng mokal isih cilik wis menjilo sebab wong tuane lanang dalang ibune ya pesinden lho iki ta iya kuwi kudu sing mbulo entah aku kuwi nek dipercayake wong tuane kok mesti dilewer iki ya aja banget-banget wes kudu kuwi apa kuwi saged ngragati kok ora iso golek ragat dhewe ya ning mlewen ta caramu piye nek pinuju aku mbagong tak jak ya ora bareng sekolah sekolah iki ngopo ora mung sekolah golek gawean ya angel kok wes kuwi wae kudu ditutuke ya ajaran kepangan telo kuwi tak ngene mulo ya anak-anak mungkin jan ora ana sing putus sing sinau anak Bagong ada dadi apa? Kudu dadi Bagong. Kuwi ngelmune simbah. Monggo ke zaman maju. Ayo mulai ya contoh Bagong. Lagi SL kan gue kaya, sudah kudu Bagong. Ora urung ya Bagong. Lho luwe cawe dok pinter dikaya ngapa ra lu yo ning pawon. Rasa pinter-pinter butuh bisa nulis. Sing penting menekuni profesi. Suarane apik kena nggo paitan. Nina kurang ngono, kudang aku tutuke sing sinau. Tutuke sing sinau. Kowe saged ngragati kere. Iki bangsamu iki sekolah saiki tak gati yo akeh lho. Wis diniati duwe anak kok. Ya ini kan kita tanggung jawab yang orang tua. Gila mana anak ya kuduh gila meragati. Gila gati ngayanya yang dibujuk terus gawa minggat. Ya sedang ngopeni kali orang tua. Nah itu jenisnya milik. Milik barang sing melok kesusu malak mung sabat keselak muluk. Keselak muluk. Muluk itu enak endur. Yang cangkem ya ngemplok.
0: Ya gue. Kamu nak ngajar?
1: Aku tanya anak aku tu sinau sing putus. Aja buku karena kamu jelek bagong dok. Wasi aku tu sinau sing putus. Wes contohnya oke kan dok? Lek-lek muri oke contohnya. Dijelantah. Kau tidak terus ke lek musinau. Orang kan orang ke dalam. Nek panten orang yang ragat. Oh my idol, beragat. Apa menusuk aku itu mantang. Lagi macam ni elak ini, ada lemah. Tapi ya usaha nih sing tua. Rakyat tangsa pun melak sebagai dicelengi murakati anak. Jalakan es gelem di anak kok. Orang mung pelanganan itu manu elak jukai. Tak colong wong isi melak. Wah, aku ampuh. Cita-citamu tarik nyolong. Manuk berang-berang di kelompok, ke manuk dhewe ora tau di pasti iya. Manuk dhewe malah ora tau manggung. Nah, kok kok kayak ciu. Mantap. Eh, lembuk manuk. Ayo, Dok. Ngastang ning tengah lawang.

Iya, ora keton atimu. Isih cilik wae iso golek kaya anakmu. Cek cilik kok nyopat lho. Kerajinan tangan kok bukan. Oh, layak kenongku ilang iki timbake sing ngedol malah anakku dhewe. Kita neng durat moko kemul selimut.

mulai batinnya becah ya mesti ape. Mereka sangka apa? Itu ada aku. Iya. Aku ngingu babi ini neteng. Angetan. Kalau iya iya. Ah, ana babi lanang ora enak iki. Oke malah kowe dhewe. Ya eh, oh. Menengah-menengah ngurus suwi. Kelangan nang. Ilang titipolo.

cepando selingan apa pucung gitu. Kita iso induk layong itu nak aku wedok wong-wong tuan iki katangku. Yo isi sedulur dah isi. Lah nek ngono ya ora anggo item iki. Ora anggo itu bapaknya nyekel gambang no.

wang aku ini mungkin pimpin aku enak barang apa diakui oke tunggalin ulang aku ini dadak ke aku ini malah aku ini makan lari jamnya wah jam rombong uang menang lah ini orang ngerti joget mureng cak-cakmu ini cak medani ini jamnya makan lari.

Saiki sing weh sing sijine Mbak Mikut genting ayo Bapak Pocong. Ya, sing ane ya tak testing sepiye. Kowe anggere kepengin mlebu siaran aku le tanggung aja samar.

Eh, pengen siaran no piye? Kene, bayar pindah pada aku. Nah, iki di oknum-oknum sing merusak citra RRI ya kaya kowe barang kowe. Monggo jane RRI iki ora ndek muga ngono kuwi lho. Tapi ya oknum-oknumnya menggunakan saat kesempatan ayo padha wae to. Di dalam kesempitan wong pengen lah kowe marani. Ha, kowe kowe arep bayar piro? Ayo, aku mengko sing arep nanggung. Kuwi upama nek wong mentolong lapor kaya ngono kuwi dicekel diurus iki, Kang. Ning wong ki arep nanduh anu ngundho wae ing pakarte. Tanduramu kaya ngono sok undhu-ndhuamu sugih undhu-ndhu aku. Sugih kae wong lek mu meres kenete wong iki mongso awet ae. Ah. Sakarepmu wong kowe sugih ora sangka keringetmu dhewe iki ho tenan. Kalah awet karo yoga. Sedikit ini temonjo diluangi bejer diluangi kegeri di tuak-tuak ini ngawet bisa menemukan mau duduk-duduk dan orang mingsro ada aku ayo awet-awetan siapa? Eh tenang oh kue ngepertoh ini contohnya semen gelak-gelakan iya gelak-gelakan anggri aku ijik di tanah nih aduh uang-uang sudah kepingin siaran mesti awet warak aku iya bisa pindah orang ngerti nih suwi-suwi dititani tindakanmu sehingga yang ngono.

iki nek wis cengkok nek genang harap golek cetembok iki wisan. Wis wis mikir butuh omah iya. Mau dadi apik-apik. Iya no. Ora apik nyira nang dadi omah. Ayo kurang ompak iki.

0: Matur sembah nuwun paringipun lelakon rujak jeruk disalirani wong loro Mbak Megut karo anak wedok Parsih. Genti kowe, Kong. Aku nek ora malik sarung mun ndak bapak ora ndang ngomong karo aku.
1: Ya,
0: malik sarung. Coba ayo iki berat-beratan ning mutisan tok iki. Mingkat minggu ring angkara
1: ya
0: pangkur Semarangan
1: ya
0: kowe nduk ya nduk pangkur Semarangan ya rasah wigih ringa-ringa pamerno kepinteranmu ning ngarepe bapakmu

0: Alah, geng, lek memulangi kapan? Sing bilang to we, kowe lek nguripi kok kono iki. Ya ba. Kono ra mangkat kowe ra entuk apa-apa. Wah, jangan aku kok nginyak ta ya kowe ya. Payoke Jakarta lah kowe golek bathi. Duh, menengok sabar ya. Ma apa-apa ngurus gurem ceceker.
1: Iya,
0: gede tuwok nggih.

0: Sí. Yeah. Yo, saiki tibake apa, Kong? Anu, Kong. Mas aja dipledoi. Mas.
1: Lah. Ora tekan kok nekat lho. Ya kowe iki lak ya mengundang-undang karo pribadine to kowe. Suara gerok neng panjer.
0: Ora sih selo, Mas.
1: Ora entek. Jajrin gis. Gue nentek ya dipakai. Ayo. Ya. Jadi perai buka.

Dulu molo gareng pitru lan Bagong. Wah, apa ma? Apa ma? Apa ma? Hanget bunga rasane ngatiku bisa nyirnake marang kang dadi pepetengku bareng aku nyumurupi selagane anak-anakku oleh ngelipur marang aku ber nolo gareng gandeng gue pinter ngelipur aku omahetan kaya tak weneh ke kue nolo gareng omah kidul bendinggone Petruk wandene omah sing kulon bendinggone Bagong sindi togong mbewi karepe ra ane ta semoga ta kuwi omah hitam tinggal nikah dan monggo ndek iseli omah itu di kayaknya better ndek tumpi omah kula ndek Bagong lha ndek endali kok oh kakak ini dipandang Duli kue podo tak jarwani pekeniro maniro piji itu jika ngasih no kan enggak jaluk bako ya pekeniro saat temennya aku iki ono sing tak pikir ngeri mikir apa mau iki gareng Gusti Pandhawa Gelisma paringa dawuh ya Ma aku mengarep ngrungokake pengendikanmu ya Ma iya Duli marno sabdo tenan susah ngatiku iku memperkara mikir bendaramu Pandhawa oleh murca saka praja Ngamarta tapi itu ada waktu ini jengkar soko negara Pandhawa Prabu Ngamarta Pandhawa ku aran-aran ya negara ku jenenging projo kok negara Ngamarta sinuwun Prabu Pandhawa bisa karep pelemu nih kadang ini arep-arep daki ini ngeleru lah terus murcane menang ngendi mo murca menang ngendi mo aku dewe isi peteng jagadku adate gustimu Pandhawa yang tindak aku ragari ini kok ngelarah iki kok aku kok kaya dikiwa iki ini emang apa nek kue takut ini temennya isi gak lupet dia duduk sotoy-sot sing gak luput ke malah kowe dhewe kok Pak. Lah kok aku luput. Kowe jare sakur dadi pamonge Ndara Pandhawa. Lah kenang apa? Sing dimong lunga kok sing momong ora ngerti yo ora saka ndloyane sing momong. Kowe jenenge kowe pamong ora tanggung jawab. Ingat ase sing dimong lunga kok pamong nganti ora ngerti iki cetha nek kowe pamong sing ora sregep nang gawean. Cekan yang udah tahu mulat nake kalau sing tak umpok dengan pom aku le dimong nanti aku lunga gue dan gule iyo udah nanggup pamong udah apa minyak gue pancen lahir batin jadi pamong ujungnya keras hatimu sebab apa lunga gue nanti udah ngerti lu udah elok wong jebong aneh kira ada gue ingat asih gue pamongnya kok sing dimong lunga kok nanti udah ngerti

0: Mah, mah kowe iki ora mangan pirang dino to, mah. Lah kok malah kaya ngono to, mah. Oh, alah, mah. Piye, mah? Lah yen kok malah kowe lara salah kon kaya ngono. Alah, Pak, Pak ora nyono nek kowe ndek penyakit kumat kaya ngono to, mah. Ngapa kowe sakit terus edan iki piye to, mah? Wah, iya mah, bunyi kesampiran sekolah ngendi kok malah ngomong dewe.
1: Eh, Gareng Petruk Bagong, kowe aja ngarani aku edan, aja ngarani aku kesurupan. Aku edan, aku ora kenjingan. Iki mau aku jagongan wantah. Karo sapa mau? Karo sapa mau? Jagongan kira yono lawanane omong ngora enek, Pak.
0: Lah, kowe padha ora weruh.
1: Ingkang tak sembah, kang tak basani iki mau. Kepundhanku Sang Hyang Ismaya kuwi yang aku.

0: sang yang isin maya itu.
1: Mula aku ikut ngerti.
0: Kau isah yang ibernai bi.
1: Lah,
0: aku itu putra Batara Wungku mongko Batara Wungku ini putra nih sang yang isin maya. Rak putu nih tuh aku.
1: Oh, ya wes. Oh, ya wes tengok.
0: Paling jawab apa bagi mamu?
1: Paling jawab apa bang?
0: Lah, aku isin untuk keterangan. Gustimu pendawangan ini mendoro songko projo ini pancen dibudidaya sedane ndoro pendawa sembudidaya siapa? Kurawa
1: alah mbalani sego wadang
0: aduh wesh mesti Kurawa li gawe gado-gado
1: wengon nomo
0: iya nanging sing pitaya atimu Gustimu ki anggere dipitengah uang kuwi adane mesti bakal nampa ganjaran. Aku wis tampa dawuh. Gusti ibu pendawa dicemplungake ana jroning sumur upas.
1: Waduh, piye mak?
0: Gusti ibu pendawa ora kaya kowe. Kowe dientuk tawone lekmu gereng-gereng seminggu. Gusti ibu pendawa kuwi tawa tawi tawar sakateng. Upas apa wae? Lah kok ndelalahe iki ana sing murucut sangka. Budi dayaning Kurawa yaiku ndaramu Janaka. Loh, ndara Janaka ora kecemplung sumur upas, ora. Iso uwal saka bebandan. Nanging wektu iki ndaramu Janaka disingetake karo Dewi Banowati.
1: Wah, ya wis.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.
0: Ya kono wis ora bakal metu kok. Wis ora. Jelas karepe dhewe ora metu. Ane ta. Sing nyimpen siapa?
1: Ndoro Rayi Banowati.
0: Halah, ya wis. Padha karo kebon susu sapi.
1: Oh, mangan susu wong liya.
0: Piye?
1: Wong kuwi Ndoro Banowati. Ayo wis nyong petuk karo partnere.
0: Oh, partner apa? Iki ora ndang paeling aja mengko mundak malah kedaluwarsa marga iki Gusti Kang Karya Jagat wis maringake kanugrahan jenenge Wahyu Trimarga Jaya.
1: Wah, Wahyu Trimarga Jaya.
0: Iya.
1: Tri telu marga dalan jaya unggul.
0: Weh lah.
1: Dalan telung perkara mesti unggul.
0: Iya, yeah, mesti nembus kuwi. Anggere telu.
1: Wah, nomor wae Bagong iki.
0: Mula dina iki ndaramu Janaka arep tak rawuhake ana kene. Mestine iki batange dhuwur. Juru kemet, juru tungguk kuwi mubeng terus. Kowe iki mesti dilebokke grup Pandhawa. Rana tugel gulungmu. Aku iso ngrawuhke ndaramu sing aku ora lunga saka papan.

sajati ini sekatah kagungan sekatah yang aji. Mata aji itu nayang koko harso muter giling Raden Janoko. Hamu bengakan astono di wiring kuncung. Kayano gaiping jawoto ingkang tumomo. Katito ing manggil Raden Janoko. Wapo sang aji ini itu nayang koko.

0: Sumar. Ojo kaget aku kang sowan kakang. Kakang, aku ingkang sowan kakang. Kakang Semar semune melingos karo aku. Luputku opo kakang, desaku opo. Sampean kena rembugan kalih kula. Ning kudu ngrumang sami keluputan sampean. Luput kumanggon nggon napa? Ora rumangsa sanan luput. Sampean iku kudu dimbung wong lumrah. Satria utama wis kondang kaloka. Ning kok kaya ngoten tekan sampean. Wah. Jajake sentimen wis suwe kok dere iki. Apa ini juragan gak dinek-nek ini? Mbak kakak ini dikara bakdan balik malah kalau mudun hadiah malah ngelentere kabar. Orang apa-apa? Tak balik ini bakal ngebeskap. Orang nampak orang apa-apa? Wah, jajaran-jajaran mah, ini perkara apa ini? Kakak mandes-mandes dan aku ngerasa menurut aku nampak juga nih kakak. Dukane kakang Semar ki padha karo dukane Kanjeng Bulan, dukane Kanjeng Eyang Abiyoso. Sawise aku nampa duka selawase tak eling-eling dukane kakang Semar. Eling-eling ya syukur lah ya karepe. Ora kakang. Yen ora tak tuduhake kluputanku lho wong aku nyopate nomo kakang. Aku pate nomo wae kakang. Doro kene karo kakane kaya sajak tunduk ya, Gong. Rahasiane sing nyekel bapak kok. Kaya piye ta? Bapak iki nak juru kongkonan ta mbak tuwa. Layang-layang barang iki nggowo bapak. Arep ngarah dalam wedok bareng ya bapak ini. Nang ndi-ndi kaya. Mangsa awak. Wis kakang aku paten nono wae kakang. Sampean kudu kula tuduhke lupute.
1: Iya.
0: Enten pundi dununging welas sampean ing ngatasé sedulur sampean dicemplungke teng sumur upas. Kok jare sampean enak-enak nyendhekaken mestaka enten teng jajane mbakyumu. Ayo, ora kena kikit. Ayo, ora kena sela.
1: Seru-seru kak.
0: Orang kerungu siapa-siapa? Kerungu garing pintu bagong biasa. Ini kira bongane dewe.
1: Iya kakang. Aku ngurman sani manging ojo kleru penompo. Anggun ku nengesti nunggu rasa baksong kokarku. Manging pancen kersane kakang mbok Banuwati aku didili aki ojo nganti ngerti Kurawa. Kakang wis neksioni yen aku metu kabeh padha alok nganti Kurawa krungu mesti aku dipateni. Mula aku disingetake karo Kang Mbok Banowati.
0: Sing dilek kene pundi?
1: Ya ana dilamsai pesareane Kakang Mbok.
0: Lah niku napa apik ya ngene iki? Hah? Napa apik niku? Banowati niku mboten ketok rondo. Mboten ketok mawon. Pundi bojo? Ya kok sampean kok melu-melu gareng. Duh, apes jurit gue. Lainnya sampean itu derajatnya masuk gareng monggo. Neng sampean itu piyayi luhur. Kudu ngerti tentang tatanan. Kudu ngerti tentang tata krama. Betul? Neng gue jadi ngerusak pagerayu, ngeroyak turus iju.
1: Iya kakang tak sila omo kakang melompok wis nyumurupi. Nanging sakluguting kulang kaling kakang aku rabakan rajang lewaler. Ololo aku iki satrio kakang. Madyan aku ngerti Kang Mbok Banowati kuwi seneng karo aku.
0: Kowe iki seneng kali ngriko?
1: Iya ning aku bisa nahan marang nafsuku kakang. Ora bakal aku nglanggati Kakang Mbok menawa Kakang Mbok isih winengku koko Prabu Duryudana.
0: Gong, ini kok nepot menaiknya ini ngopo?
2: aku kerungu Allah
1: Bagong yen to nganti aku cilik ngrayang gedene aku nganti kaya sapapaning wong jejedhewan aja dadi lanang selawasku
2: mandi wong sumpah ya sarian kebak wong mati oh ayo engko iki mamake ya dadi menungso jenenge sumpah iki sing sabar dhewe ngono lha kok cita paido padake kowe tebang kebasah barang kok ijik orang aku nanti pun mesti gawa lagi orang aku eh wong lanang iki kaya parian Banyumasan kae wong lanang ge digoro ini tenan kuwi wong lanang ora goro ya tinggalane Pak Bas kok tinggal saya ini
1: Kakang Sumar aku wis nggono keluputanku
2: nek mung nggono kudu dimarani kudu pisah kali bayimu bana mati ora kena ndelik teng mesti no apa nggon ndelik yang nek liyane mesti ora enak
1: ya wis aku omong kene wae
2: alah arep turu ndi kamare wis pas yo
1: ora ketang turu awor kowe bak
2: ora aku ndak mancali sarungku weh kaya kucing lah sampune sampun eling kula mung nyaosi pirsaten sampean
1: piye kakang
2: niki dewa mumpun nampa wahyu saking Gusti kang karya jagat mumpun nampa wahyu saking jagat jenenge Wahyu Trimargajaya
1: monggo kakang
2: nggih lah sampean pripun sampean dayuh napa mboten nek dayuh nggih kula dukung nek mboten kula mboten dukung aku ya dukung iya ya ngopo waya kok dukung ya seben iki geli sing kandha wase iki wase usume dukung dukungan wis bantu ngono to mok kok duka iya padha wae to kuwi artine rak padha wae eh Semar modern iki
1: yen ngono kakang aku bakal gayuh
2: nek gayuh engko munggah teng kayangan dhewe duwe karep napa kok wahyu pun ditampa mboten judul-judul kene iku mungkin kalau kuatkan yang nanti enten dewa milik wahyu terus

enggal derek memunggah nyanggalan. Oh, kula dombani. Malah gareng Petruk Bagong kuwi padha madang amarga kuwi arep munggah. Nek ngati hurung tak isani mengko kowe mundak masuk angin ning gegono. Wis warak aku, wis warak, wis gentenan aku. Wis ayo padha

Marco Joyo. Jaringan tos, kemudian sila penangkep ketat tak kepadakan polo jauh tengus pacak baris orang sak jabani malang sila penangkep.

iso metok ke aku. Hei, wong kang ngriketing mesti ngandeng ya modibadi. Hei, truk, halowo. Anggapmu apa ora boso karo aku. Halo, wong bodoh anak Semar kok boso. Kau ya anak Semar, aku ya anak Semar. Dia sedulur kok arep kon boso bahasa, gak ora maket. Mono kuwi nek kowe dewa ya apa dewa kae ngenawari sira kena dilangake. Yen pancen kowe meguguk ngutho waton gajah gelar bondan tanpa ratu sak karepmu. Koka lek kowe ora ngerti aku dewa sing Joko Selong. Penangkep walaku ingkang ngreksa kalah Candra Dimuka. Kowe yen nganti ora gelem semingkir kelakon tak jabut nyawamu. Aku ya sing jabut nyawamu. Loh. Kowe arep jabut nyawaku karo metu ngendi? Ya iso dalan-dalan kuwi mboten iso jabut. Sing ora niteni kuwi nek kowe sekabeng sukma, sekabeng titakang salah, ora bakal tekan kayangan. Lagi liwat woto galadhe kepleset nyemplung kalah mongko aku ora. Aku wis liwat wat siratal mustaqim. Siratal adinaan ala raedan kuwi. Nyatane ora meleset. Cepat aku kaiden karo sing gawe urip. Kowe gelem minggat apa ora? Kowe minggat apa ora? Loh, minggat-minggat dewa cakot ning ngono kok

Datengi Wang Bedari, iya matur apa. Menika wau para kang kadang-kadang dewa sami pacak baris wonten ngajenging sila penangkep. Namun kedadak menika Janaka dateng ing pengajap badhe sowan paman Bedara Guru. Para Jawata sami nrenggulangi parandene para dewa sami kasoran. Layangan tos menika mangke Janaka saestu sowan paman Bedara Guru panurunga. Jajal pikajengipun Wang Batari anggenipun badhe ngrasakaken wahyu Trimarga Jaya.

cep wisane sing ana ndodo. Monggo boro ngomong. Monggo bojo apa? Ndara. Ampun kesuwen oleh nandang kalen kula serot wisane ndang

Durga lonjong mimis playu kita. Kalau ninggi pukulun kuanyun pengayaman datang batu ko pukulun. Kulo dipun bujeng mengsah pukulun. Mungsuh kita sopo. Kulo ninggi mboten wonten malih namung kajawi Kakang Semar. Ayolah Kakang Semar kok mungsuh marang kita bis desamu apa luput mu apa hei. Permuni. Nunggu wale-wale menopo pukulun. Mila ngantos kula memangsaan menika mawon mboten sanes namung menggak pikajengipun Janaka anginipun badhe sowan dhateng paduka pukulun. Para Jawata sami kasoran ngunduraken Janaka temah kula mimba pusaka. Janaka kula pejahi. Namung kaya dipun waluyaken kaliyan Kakang Semar. Ketingalipun Kakang Semar ngertos bilih ingkang gendak sikara menika kula. Mila jeng kula dipun bujung pekulun. Kula nyuwun

dening Sang Hyang Guru. Wahyu Trimarga Jaya ingkang asipat wahyu ning ratu giya medal saking astaning Hyang Manikmaya mancorong panyayah lintang panjrina tumurun manjing dhateng

0: Janaka kula nuwun wonten dawuh. Wahyuning ratu wis manjing marang jeneng kita Gulub tinesti ing jagat menawa jeneng kita ingkang kawasa. Dadya sarana nurunake wijining ratu. Kawula nuwun uningi. Ngaturaken penuhun manah kula karana pukulun sampun maringaken ganjaran dhateng Janaka.
1: Ayo aku melu neksani ndaraku wis entuk gawe bungah atiku. Tetela lamun Bathara Guru wis eling Purwaduk sina. Ora bakal melik gendong lali Kakang Ismaya hiya. Katalika kaya mangkono, mulak Bathara Durga dhateng medaling wahyu ingkang saking epek pengsang Hyang Guru. Dasar Durga tur milik gendong lali. Ing mangke ngrangsang lali dhateng wahyu ingkang kalih ingkang kasiri negem dening Hyang Manikmaya. Asta dilidit Bathara Durga sigara wahyu dar honcat saking asta.

Kakari Durga. Kowe sih arep nekat, iya. Kowe mentolong gigit tangane Bathara Guru nganti wahyu udara saka regeman. Kowe iki janjane widodari. Ning gene kok kowe kok banjur mamak mripatmu wuta batinmu. Kodrating jagat wis nyebutake yen anakmu kuwi ora keduga nampa wahyu. Lah kok kowe kok arep nekat wae, arep ngesur diweke ngliyan. Kowe nek nganti ora bali, njaluk tak

Bali, bolak Bali. Aku anggere gayo apa wae ketemu karo wong siji iki mesti gagar wikar tanpa karyo. Timbangane aku dijempalani karo Kyai Ismail toko luang Bali nang kayuangan dandang mangore. Dewa serani bejamu ngger sedudu duwekmu iki yo ngger. Mengko

Wah, iyo kekalih panunggalan ning Trimarga Jaya. Udar saking argemaning Hyang Manik Maya. Prasasat denung calaken wonten kaelokaning kahanan. Emang dia dupi mantan wonten ing alam antara. Sigur misah pun nang wahyu. Ingkang sawiji lumampah mangetan ingkang satu enggak lumampah mangaler. Jemorot kaya lintang alian. Nalika samenoki nang toko gianuk ngulatakin dateng lampahing punang wahyu. Datan kantun Raden Janoko. Ingkang sampun nanti wahyu Tri Marga Jaya. Ingkang handayani marang. Sakit nur nakin wijining malindro. Pancen ucap ingkang tumurun saking wiyati neng kawuhuso. Ing mangke datan kadi ingkang topo wonten madyaning gunung Ngrewantaka mapan ing pertapan Sunyapringga. Malih dhumateng Prabu Baladewa ingkang sekung subratanira.

0: Purbaladewa.
1: Datinga sampun yoga broto mapan wontening gunung Rewantoko lenggah wontening pertapan Sunyo Benggo. Patilasani reduk naliko maksih wasi Jaladara. Katingas jagep saluku tunggal nutupi babahan mawa songo. Nyirep panca indriya ngeningake cipta. Nyikala puna ngerasa sosuas sunut narik medianing hati nono tuwo soko lingganing pramono. Mulak yang datang paling aling-aling rasa jati. Sekawan kang beningkas sajuga ingkang sini dikoro. Enget lamun to Prabu Baladewa nalindur ingkang gentur tapane. Amung sak biaring tadit katingal jumedul wewayangan. Saking hanggandeng Prabu Baladewa ingkang arupi petak. Katingal ngadepi Prabu Baladewa sapa jagong jroning batin. Ing kono batin ing Prabu Baladewa anglo citakaken lamun panggayuh mandaping Wahyu Trimarga Jaya winangsulan marang wayangan kanthi batos lamun to arsa sembada nampi nugraning jawata nanging

Saya sekung Prabu Baladewa ngenyala trap semedi. Nalika samono cipaning kali Prabu Baladewa tan keparang udar ngenyamang sasemedi lamun to dereng nampi negraning Jawata.

tanggalnya ning sang Baladewa parandene cahya seta ingkang hamung tansah menggak marang hargane nafsu patang prakara dadi menang sang cahya seta apa to tandane menang katitik ing mangke anyaringi wonten sorot ingkang kaya lintang panjerina tumurun saking wiyati manuk semua meringangga ning Prabu Baladewa.

0: Kyai Prabu mungu nggone pun kakang mangsah semedi. Pun kakang lagi supeno nguntar rembulan siasdi banjur prato. Koko Prabu?
1: Kyai Prabu piye?
0: Rumas kejet maneh kula kulong wuningan mi dateng sorot anelai. Icaling sorot nalika semanten dumawah wonten nangganipun Koko Prabu.
1: Kyai.
0: Koyono sasmitaning jawa tukang tak tumpu
1: jemeling
0: cekoneng karnane pun kakang kang suarane aku kudu sabar
1: iki apa ora diliyai
0: lah Koko Prabu
1: di
0: menawi mboten klentuk dah meniko Koko Prabu sampun ngali roweh iwengkang sampun kau padi Koko Prabu pun kakang usah ngali roweh yu kau nuwun ninggi wahyu apa kang tak tumpu menawi mboten klentu nitik dateng sorotipun ingkang cemengkolo mau menika wahyu ning botoh utawi pamong sababe pokok sorot ireng cemeng menika mengkur dilanggeng pamong menika badhe langgeng wastantun selami-laminipun amargi menawi tanpa wonten pamong kula kinten kados dene sapu pedhesipun bebrayan menika bungah rasaning pun kakang sabab waktu iki pun kakang wis nampa nukul dasare pancen kuwi pengajapi pun kakang kepengin dadi pamung kang becik kepengin dadi botoh kang apik
1: inggih
0: menawi mekaten Koko Prabu gegandengan sampun wonten semantung jemeling kedah sabar menika nggih kedah ingkang sabar saestu Yai Prabu ya pun kakang bakal ngedhake marang kesabaran. Awet ingin namung kesabaran menika pinengko panebusipun Koko Prabu nami Nugroho.
1: Iya.
0: Nah ingat sebetulnya sabar kula kinten badhe linggar saking hangganipun Koko Prabu.
1: Iya,
0: are tak kuat-kuat lagi kalau sabar. Ayo Yai, gandeng wis entuk gawe. Yen menapa papan kene mundhak akeh kudu rencanane tumeli kondur wae. Suami kula dherekaken.

Ratu Rakno digugur rembuke. Prabu Duryudana aku kang kinarya utusan pamungkas. Yen Prabu Duryudana nglilakake kelakon obrabrik negara Ngastina.

Gawi geger ana ing Raja Ngastina. Apa abamu ora trimo wong pelaku diapus Krama kelawan Prabu Duryudana. Yen ora gelem ngulungake Lesmana Wati sekarang jinggo kula kelawan karto

Ambo suromoro po cemoro ta ambo kerep tenang. Sopo araten Tirtonopo araten Pikoyitmo. Jaluk lesmono latih konangan Tirtonopo hancur jeningan.

Ampun si permolon kemarin. Ono yit mong barang amuk gue ya. Apa apa gue sopo turso sono li. Aten piko yit mong jaluk lo semuanya tinggal tungkak gue tambah.

0: Kadeskun dipopo penemban poro katang-katang kulo kuro. Ketiwasan kira anak Prabu, anak Prabu. Poro katang-katang paduka kuro tatan nungguling jurit. Sedaya sami kasoran tanding kalian pekoyit. Mau upamnya kasoran boten nomo eneh. Ngingir margi alami pun sampun benteng. Menungso kenging pecah menawi badan alis menikau kenging sakit neng lepat yang pecah.
1: Lajeng kados pundi.
0: Mongko menikau lagi sampun ngamuk. Sampun boten montro-montro pekoyit. Mejeples tiang sepuhipun.
1: Iya wak niki praye gani kepiye kuro podo geger kalah kabeh.
0: Kulonger, kemarin ngomong ke anak Prabu, kulon dari akan ngentasakan pendawa kewala. Awet pening buatan pendawa yang kan nulungi kulon kitan buatan pada sir pelampan ini ko.
1: Makatan Bapu,
0: enggih, kalau kulon kitan pendawa buatan ngertos menawingkan nyemplong akan datang semuruh pas menikah utusan paduko.
1: Gak tembong ke Bapu,
0: ngomong ke dari akan,
1: enggih ngomong ke prayogi.

ingkang ana jroning sumur pas. Anjing Prabu Kunto Dewa, Raden Werkodara, Raden Nakula, dalah Raden Sadewa. Awit saking pakartining para Kurawa, utusane Lindraing talang gantungan Prabu Gadayatma. Nidra dateng sedaning Pandhawa. Kanthi cinemplungaken wonten lebeting sumur pas. Sambat karantan ingkang sambat sejatine swaraning Raden Nakula dalah Sang Sedewa. Amung Prabu Punta dhewe ingkang legek. Sawetawis datan ngucap. Pangkantun Sang Bima. Amung katingal gereng-gereng nanging ajrih lamun tamedhar sabda. Kang den ajrih muhung kang raka Prabu Punta dhewe. Ngalumpruk tanpa bebayu Raden Werkodara. Lah pecah perbalan jeneng upas kang ana jroning sumur. Parandene tasih pinayungan jeneng kang akarya jagat kang titik. Pandhawa catur dereng prapteng sida ana madyaning sumur upas. Hamung sawetawis tanpa daya. Ana paling maning widi. Apa to tandane? Anenggih Wahyu Trimarga Jaya ingkang acahya abrit cumlorot saking wiyati ing wingking sampun handherekaken kimayan toko dalah Raden Janaka punang cahya ingkang dengon dening kinayan toko saya nyelaki marang dumunging sumur upas. Wahyu Trimarga Jaya kang acahya abrit sakala gya mandhap saking wiyati cemlorot manjing jroning sumur. Ginadhak kersaning jagat kang sejatine. Wahyuning kasinopaten manunggal dhateng Sang Werkodara. Dupi kapanjingan wahyuning kasinopaten kaya dilugah karo saning Sang Bima.

0: Kurawa kakang tempun pun kersane pancen laku ning lakon kudu ngeten iki mengguno kakang nggih iki mung gumantung sing nglakoke pripun iki mung
1: wah kene jane wis nrimo dadi nesu aku malah bolo dewa kakang
0: ah kula ngaturi puningo kula niki nggih elek-elek ngerti titen. Sak temene sinuwun mandura niki mau mentas nampa wahyu niku wahyu ning botok panunggalane wahyu Trimargajaya.
1: Wah nek ngono Baladewa kakangku bakal dadi botok lho.
0: Niki boten botok main lho niki.
1: Lah piye?
0: Niki botok ning botok luhur. Terus kepriye kakang? Mongko pun nenten wisik kudu sabar. Lah niki pancen dijarak kali hadine niki wae. Ngaturi keterangan kaya ngoten niku mung pamriye pancen Sindrawati ngerti nek niku temene wahyu niku dudu kodrating sinuwun mandure ingkang nampi. Nandur kepiyane iki mengko ditingali mawon niki mengko mesti linggar wahyu niki mengko. Lah linggaring wahyu mapan temune.

0: apa sih menemana?
1: Oh, gue berapelebat lo.
0: Wah, tidak takut. Sampean kongkolan ratu kang sebatan alus ceria godoyetmu. Kon mata ni pendoa dicemplungin yang sumur pas anggap biopo.
1: Aduh, kok gue berapa?
0: Wah, orang mati meguru. Orang terima aku orang bilalis yang bener bolo dia.
2: Kok gue berapa? Kok berapa?
0: Hi.
2: Waktu yang nak pan juga mentas nampi wahyu terima argol jauh ke dasar.
0: Loh,

0: Wis arep rampung kok nang sambil kalang. Aduh. Yayi. Kok ya mau njawe pun Kakang. Kula menika menawi lenderaken tetep ngimutaken sabar, sabar, sabar. Ya wis mantun kula Prabu kirang sabar. Lagi terus piye iki? Wahenipun sampun moncat saking Kakang Prabu. Lah nyang sapa? Lah kula mboten ngertos lho. Orang lagi piye? Ini kula mboten ngertos wahenipun dateng sinten.
1: Jinun,
0: kula sing nengahi ampun padudun kalih waris. Waris do waris kok padudun ora ilok. Iya Kakang Semar piye? Niki kok dateng jagat pancen sanes paduka ingkang kagungan wahyu ning boto. Wahyu Tri Margajaya niku sanes kagungan paduka. Lah wahyune sapa? Kodrating jagat menika wahyu manunggal dateng teng rayi Ndarawati. Awit tulising jangka nyebataken bencang Bratayuda menika sinuwun Ndarawati ingkang pinangka dados boto.
1: Di kula aku nempel di atas mundi. Sing topo aku kok lentuk kowe enging mboten wonten awonipun. Mboten lepat kula menika kadang paduka, paduka kadang kula werdol ning sudarmo. Mikir adine apa kapitunan.
0: Ya wis aku lila. Ikhlas aku. Aku lillahi taala.
1: Nggih.
0: Nek nang piye meneh wong pancen kabeh iki mung kodrat. Di ngoyo-ngoyo nek kodrate ora cukup ya ora bakal cukup tinggi.
1: Wis terima wis.
0: Ya marak ke yos, ratu siji marak gemu jenis rupanya yang ngono kok ya marak ke ngilang ke wahyu.
1: Layan tulung kok Prabu.
0: Ngatas pun di.
1: Meliko wonten mengsa ini kalau ngertes.
0: Ya adili lah ya Prabu Tridono. Oh adili pun sampun wonten. Iya ngatani pun pendawa nampin Nugroho. Iya norakan di cemplung kenyang sumuru pas orang karuan merkudoro nompo wahyu. Meliko adili pun.
1: Oh ya wish.
0: Kayu Prabu Duryudana,
1: nuwun kula
0: keparenga enggal manggi para kadang Pandhawa.
1: Inggih.
0: Perkawis menika mengsah badhe kula sing

Menika sampun jangkep wah nyutri marga jaya. Tiga-tiganipun kedah manunggal dados tunggal mrih ungguling bangsa kita, ungguling negari kita. Ing antawisipun Ratu Sinopati kalian Bapa. Menawi sami manunggal lajeng momor dhateng bebrayan. Ing mriku marginipun badhe merdika salami laminipun.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2 dan AM 801 serta RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Hadiani 14146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang bersama saya Titi Sambodo yang akan menemani Kang Mas Bayu semuanya di pagi hari ini hingga menjelang tengah hari nanti ya. Dan serangkaian acara telah kami persiapkan untuk menemani aktivitas Kang Mas Bayu di hari ini, di hari Minggu, hari yang ke-5 di bulan Juli tahun 2026. Teriring harapan semoga Kang Mas Bayu hari ini juga terlimpahkan kesehatan, diberikan segala kemudahan dalam menjalani rutinitas dan apapun yang menjadi rencana kita di hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Katolik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

mekaten panglimbang sabdo ing dinten menika. Berkah dalem. Salam saking Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Sing adoh dadi caket, sing caket samsaya rumaket.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Woi, Dimas, kok sendirian terus sih? Emang gak ada yang mau temenan sama kamu ya?
1: Aku cuma gak pengen ribut aja.
0: Ih, baperan amat.
2: Raka, kamu buat dia malu dan terluka. Kata-katamu bisa nyakitin lebih dari tamparan.
0: Aduh, serius banget sih, cuma main-main kok.
2: Kamu gak tahu rasanya jadi korban. Hari ini mungkin kamu cuma bercanda, tapi besok bisa jadi penyesalan.
0: Maaf ya Mas, aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati.
1: Terima kasih, aku cuma pengen dianggap temen kok, bukan bahan lelucon.
2: Bullying bukan lelucon, kata-katamu punya dampak. Hentikan perundungan mulai dari diri sendiri. Jadilah teman, bukan ancaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sinaoso, kita kadah ngindong duso. Raos tan jenjem manah kebak panalongso. Ing batos hamung ulandoro. Kebak kegayuan kang maneka warna, ulurno astamu, sambato mring Gusti Allah.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, Niki, saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan, RRI digital jembul gampang.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya masyarakat Kota Semarang kini dapat memperbarui data sekaligus pembayaran pajak daerah secara mudah melalui program stiker mikro atau memasukkan data pajak melalui QR Code atau QR kolaborasi Bappenda Kota Semarang dan Bappenda Provinsi Jawa Tengah ini melaksanakan serak mendatangi langsung objek pajak dan wali kota Semarang yang sedang ujung berharap program ini dapat membantu meningkatkan akurasi data untuk optimalisasi pembangunan daerah pendataan gratis yang menyasar pajak pembinaan bangunan pedesaan dan total PBB2 pajak bangunan dasar tertentu atau PBJT tenaga listrik. Pajak kendaraan bermotor ini mewajibkan warga menyiapkan dokumen seperti pemegang pajak tanggal SPPT dan ID jalan serta dibuat sebagai waspada tetap terhadap petugas palsu dan keamanan data. Beralih ke informasi berikutnya, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Semarang meluncurkan program digital camp atau SDM UMK Hub pada Kamis 20 Juli 2026 untuk meningkatkan daya saing 200 pelaku usaha mikro dan kecil melalui keterampilan digital, literasi keuangan dan strategi pasar. Kepala BBPVP Semarang Fikri Kurniaki jelaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya teori melainkan mencakup pendampingan intensif sebanyak 20 UMK terbaik akan dipilih untuk memiliki program lanjutan seperti optimasi pasaran digital dan perluasan akses permodalan. Adapun program ini diharapkan mampu menjadi model kota nasional untuk mendorong UMKM kelas menciptakan lapangan kerja baru serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Demikian saya Titi Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wes,

0: Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, kok akhir-akhir ini tulang saya sering nyeri ya? Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti, saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.

Minggu pagi yang cerah ya Mas Bayu ya. Cuaca terlihat cukup cerah pagi hari ini. Kalau dirasakan pagi ini juga begitu dingin kan Mas Bayu, memang tidak mengherankan karena kita sudah masuk di musim kemarau yang perkiraannya lumayan panjang begitu ya, sehingga cuaca dingin lebih sering kita rasakan sekarang. Dan tentu daerah-daerah yang berada di ketinggian, di pegunungan juga kan terasa lebih dingin. Di Dieng misalnya, ataupun kalau di kota Semarang, di Bandungan, atau tidak jauh-jauh di Gunung Pati gitu ya, ini tetap terasa dingin begitu kan Mas Bayu. Dan inilah yang kemudian menjadi kekhasan dari musim kemarau yang ada di Indonesia begitu. Karena kalau kita lihat atau dengar berita baru-baru ini, agak lucu sebetulnya, karena di Indonesia yang notabene di daerah Katulistiwa begitu ya, ketika musim kemarau justru cuaca dingin yang terasa, walaupun siangnya lumayan panas, tapi menurut pemberitaan di Eropa, di negara-negara dengan lintang yang cukup tinggi begitu ya, ini justru sedang diserang oleh gelombang panas yang kadang panasnya bisa mencapai 48 hingga 50 derajat Celcius. Ini bisa kemudian melelehkan aspal begitu. Ini kemudian menjadi satu anomali cuaca yang membuat heran banyak orang. Tapi jika ditarik ke belakang, inilah kemudian yang menjadi efek dari pemanasan global, yang juga ini karena ulah ataupun peran dari manusia juga. Oleh karena itu, Mas Bayu, kita yang berada di negara yang diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Tuhan dengan berbagai macam sumber daya yang ada, dengan hutan yang masih banyak, dengan sumber-sumber air yang masih banyak, selayaknya kita harus menjaganya dengan baik, terutama di kota Semarang ini yang topografinya unik begitu ya, di atas ada pegunungan, di bawah ada dataran, ada pantai, dan juga topografi perkotaan. Inilah kemudian yang sebetulnya melatih kita untuk lebih arif dan lebih bijaksana untuk mengelola lingkungan. Ketika di bagian atas, di bagian hulu, bisa kita jaga dengan baik, maka itu juga akan berdampak positif juga untuk warga yang ada di perkotaan atau di bagian bawah. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita arif dan bijaksana untuk mengelola lingkungan, begitu kan Mas Bayu ya. Dan pagi hari ini, apa aktivitas Mas Bayu? Mungkin untuk merawat lingkungan ada kerja bakti, begitu ya. Sudah pasti diadakan setiap minggu, begitu, karena memang banyaknya warga, luang untuk bekerja bakti ada di hari Minggu, ataupun ada Mas Bayu yang juga ingin beraktivitas bersama keluarga di pagi hari ini. Monggo dipersiapkan dengan baik, nikmati suasana libur yang hanya satu hari seminggu ini dengan baik Kak Mas Bayu, dan masih kami temani panjenengan hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya, saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

merah putih. Makanan ini biasanya disajikan untuk penghormatan, juga harapan seorang yang memiliki hajat agar mendapat restu dan keselamatan. Bubur merah putih dibuat untuk menyambut kelahiran bayi ke dunia, agar anak mewarisi sifat setengah ibunya dan setengah bapaknya. Cara penyajiannya ditaruh dalam mangkok atau piring, namun ada pula yang memilih daun pisang berbentuk takir. Kedua bubur ini setelah didoakan dibagikan tetangga supaya ikut merasa bahagia dan mendoakan. Bubur ini melambangkan keberanian dan kesucian. Merah, simbol keberanian, dan putih, simbol kesucian. Pada saat pemberian nama anak, bubur ini melambangkan harapan keluarga, agar anak mempunyai sifat pemberani dan selalu di jalan yang benar.

0: Males banget pelajaran sejarah, bikin ngantuk, materinya banyak, gak ada yang bisa dipahami lagi.
1: Wah, kok malah ngerutu sih, Nak? Makanya belajar yang benar. Itu kan sejarah bangsa kita. Kita harus tahu semuanya. Sebelum kita hidup enak seperti sekarang ini, nenek moyang dan pendahulu kita itu telah berjuang dengan penuh pengorbanan untuk mewujudkan Indonesia merdeka loh.
0: Oh, gitu ya, Bu?
1: Ya udah, coba belajar sejarah Indonesia agar tahu dan paham sejarah perkembangan bangsa kita ini.
2: This is Bangsai Official NPTV featuring

Sahabat Budaya, kita sampai di penghujung acara Kelihat Pagi di pagi hari ini. Tapi tetap bersama kami, jangan kemana-mana, masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk panjang semua. Setelah ini, acara Rekam Semarang akan kami hadirkan dengan sederet informasi dari kota Semarang dan sekitarnya, dan juga teman-teman sekolah pilihan untuk tetap menemani Kang Mas Bayu beraktivitas di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Banyumas mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau AI pada portal Satu Data di masa teriak guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, interaktif, dan transparan. Langkah inovatif yang diperkenalkan di Universitas Mekom Purwokerto ini diklaim sebagai implementasi AI pertama pada portal Satu Data Pemerintah Daerah di Indonesia. Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nurhadi menjelaskan bahwa pemanfaatan AI mengubah sistem web konvensional yang rumit menjadi fitur tanya jawab interaktif yang mudah diakses. Selain memudahkan masyarakat, integrasi data lintas perangkat daerah ini juga diharapkan dapat semakin membantu meningkatkan efisiensi birokrasi serta menekan biaya operasional pemerintah. Beralih ke informasi berikutnya, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar pameran karya teknologi tepat guna dalam ajang Mechanical Innovation Fair and Automotive Education 2026 di Kor UMS pada Kamis 2 Juli 2026. Koordinator pameran Afif Faisal menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah apresiasi sekaligus pembuktian kompetensi mahasiswa dalam menciptakan solusi mekanis aplikatif. Berbagai produk inovasi dipamerkan seperti alat uji beban aspal, digester biogas, mesin pencacah hingga solar photovoltaik. Kaprodi Teknik Mesin UMS Profesor Agus Dwi Anggono menambahkan bahwa proyek kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi sarana melatih mahasiswa merancang sistem mekanikal fungsional yang juga diperkaya sesi edukasi industri mobil listrik. Demikian saya Titi Samuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.